0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Semestinya segalanya lengkap hanya untuk anda warga Selangor. Teh Tarik Kopi O bersama-sama Apis dan juga Awan sampai ke pukul 10 pagi nanti, dan kita masih lagi dalam Sembang to Send.
3: Okey, tapi sebelum itu kita nak ingatkan juga hari ini akan berlangsungnya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang anda boleh tonton secara langsung di Sukan Plus RTM dan di RTM Click.
2: Baik.
3: Di mana aksi yang melibatkan atlet Malaysia pada hari Isnin 21 September 2026 jam 8 pagi nanti. Squad Sepak Takraw Malaysia akan turun berhadapan dengan Filipina. Dalam sukan wushu juga ada badminton, artistik, gimnastik, karate. Dalam acara menembak, juga acara renang, karate. Banyak karate pada hari ini. Okay. Basketball 5-on-5 dan juga perlawanan melibatkan skuad Malaysia dalam sukan hoki yang akan menentang Bangladesh pada jam 6 petang nanti. Jadi itu di antara tumpuan yang akan kita berikan untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026.
2: Jadi sama-sama kita beri sokongan kepada negara kita, dan anda boleh ikuti secara langsung di Sukan Plus RTM.
3: Alright. Okay. Jadi kita kembali dalam Sembang to Send, di mana kita nak tanyalah barang, benda apa yang anda selagi boleh guna anda akan guna.
2: Ya, walaupun dah lusuh sangat dah.
3: Contohnya kalau macam dalam sukan kan. Tadi kita cerita tentang atlet-atlet yang akan beraksi dalam Sukan Asia ni. Kalau dalam sukan zaman saya dulu, selagi boleh pakai kasut tu, pakailah. Tambah-tambah pula kasut, sebab kasut yang cantik-cantik, kasut yang kita baru dapat, baru beli ni, kita akan simpan untuk perlawanan-perlawanan besar.
2: Betul.
3: Kalau untuk training-training, kita akan pakai ke lusuh-lusuh je.
2: Betul. Sayanglah kalau nak pakai untuk training kan.
3: Waktu tu kita tak ada kemampuan lagi kan. Kalau yang dapat sponsor tu, kita simpan untuk game. Kalau yang untuk training-training, kita beli lah yang senderian berhad yang kita beli tu. Selagi boleh pakai, kita akan guna.
2: Ya. Anda boleh bagaimana? Okey, kita ada komen Noraini dari Bangi, katanya saya ada tudung lama yang warna dah pudar tapi kain dia lembut dan senang bentuk, suami pun dah boleh cam tudung tu. Oning dia terbentuk cantik. Bab oning ni memang faham sangatlah.
3: Ya.
2: Betul.
3: Kalau tudung lagi lama lagi senang bentuk . Saya rasa kalau lagi lama lagi susah bentuk sebab kanji dia dah hilang.
2: Dia ikut ini ikut material kain.
3: Ini tudung jenis yang ini yang jenis pakai apa ni, ikan tudung talapia ni.
2: Jenama ikan talapia, ikan siakap.
3: Dia paling baru ni ikan toman.
2: Ikan toman.
3: Okey, kalau macam Amir kata dia pilih tuala lah. Selagi boleh guna, dia akan guna. Sebab tuala saya ni dah nipis sangat dah.
2: Okey.
3: Orang rumah kata itu bukan tuala dah, itu lap kaki. Tapi saya selesa dengan tuala tu. Dah bertahun-tahun pakai. Tapi tuala sebenarnya kita kena tukar selalu. Dalam seminggu tu dua kali.
2: Betul.
3: Tapi saya beranggapan Amir ni dia akan basuh. Sebab tu dia nipis tu.
2: Dia kena basuh lah.
3: Tapi saya first time dengar orang suka pakai tuala nipis. Selalunya orang pakai tuala-tuala tebal kan. Sebab dia senang serap air.
2: Betul. Okey. Farah katanya beg saya. Okey, ini dah baca dah. Okey. Faiz dari Putrajaya.
3: Okey.
2: Seluar jin saya dah koyak sikit dekat lutut. Tapi makin lama makin selesa. Kalau beli baru, belum tentu sesedapnya lama.
3: Yelah. Seluar jin saya cakap, dia punya kain tu dia lain sikit. Dia punya benang tu. Lagi lama seluar jin tu, lagi sedap pakai. Dan satu lagi, warna dia akan... dulu saya ingat macam, seluar jin lusuh, kau ni tak ada duit ke nak beli baru? Tapi bila saya dah tengok dekat TikTok, mereka bercerita tentang seluar jeans kan. Bak kata penyanyi kita Hazama.
2: Okay.
3: Hazama beranggapan seluar jeans ni ibarat kertas lukisan.
2: Okay.
3: Jadi macam mana kita nak melakar? Sebab warna dia tu, dia akan season tu mengikut kita punya orang cakap habit.
2: Okay.
3: Kalau kita ni selalu kita seorang foreman kan, pembaiki kenderaan apa semua, bawah pelipat ni mesti kita akan, dia akan season-season. Sebab kita selalu lipat kaki kan.
2: Betul.
3: So dia seluar jeans tu dia akan melambangkan karakter pemakai tu. Ha, itu super sedikit lah yang saya tengok dekat TikTok orang-orang cerita-cerita. Saya tak tahu sangat.
2: Tapi betul lah sebab dulu masa saya belajar dulu, saya suka pakai seluar jeans yang walaupun dah terkoyak sebab dia tolongkang. Tapi saya suka pakai yang itu.
3: Oh ya? Dia lagi sedap sebenarnya. Sedap, kan? Ha,
2: betul.
3: Okey, jadi itu dia siapa tadi?
2: Faiz Pelinjaya.
3: Faiz, terima kasih Faiz. Ni ada juga yang komen baju t-shirt lama. Ada satu t-shirt saya dah pudar, tulisan pun dah hampir hilang dah. Tapi itulah baju yang paling sedap pakai waktu tidur. Baju baru semua tak boleh lawan. Sebab benang ni kalau dia dah sampai tahap kematangan dia tu, itu yang sedap, sejuk pakai waktu tidur. Tambah-tambah kain cotton kan. Itu pendengar kita ada juga cakap selipar. Selipar saya sebelah dah sengit sebab selalu pakai. Bila berjalan bunyi kepak kepak kebung kebung kepak. Dah macam bunyi orang kahwin eh. Tapi kalau keluar buang sampah atau pergi kedai, memang itulah saya capai dulu. Sebab dia dah ikut sizing kaki. Satu lagi, yalah, dia takkan hilang, orang takkan curi punya. Sebab dia dah lepis sebelah.
2: Okey. Akmal katanya jam tangan lama arwah abang dah calar sana sini, talinya pun dah tukar beberapa kali. Tapi saya tetap pakai sebab itu antara barang yang ingatkan saya pada dia.
3: Alright. Ada yang kata barang tu pakai sebab bukan sebab sedap semata-mata, tapi ada sentimental value di sebalik barang tersebut. Mungkin adalah pemberian daripada seseorang ataupun jam tu sama dengan seseorang. Kan, yang menjadi barang tu kesayangan anda lah. Macam susahlah nak tukar benda yang lain kan. Okey, jadi kepada anda yang belum lagi komen, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Topik sematusen kita hari ni, selagi boleh guna, anda akan guna je. Barang apa tu?
2: Lepas ini kita ada info trafik terkini. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Selamat pagi, info trafik di Selangor FM. Kita mulakan di Lebuh Raya Best Raya E9. Aliran trafik kini meningkat dari arah utara di UPM ke Plaza Tun Mas Utara, Salak Selatan ke Jalan Istana, arah barat Chan Sau Lin ke Jalan Istana. Kita beralih ke Lebuh Raya NPE dari arah utara, Pelahan di Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat dari Kuchai ke Pantai Dalam. Begitu juga di Lebuh Raya LDP dari arah utara, Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jabatan Kabel, Jalan Majlis ke Taman Megah, arah selatan Damansara Perdana ke TTDI. Dan akhir sekali di Lebuh Raya Lingkaran Luar Kajang ataupun CLE18, arah barat Country High ke Unitime, Balakong ke Demais. Berhati-hati ketika memandu, fokus pada pemanduan anda dan sila jaga jarak keselamatan kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sembang Tu Seh.
1: Okey, 8.22 minit pagi waktu ini kita masih dalam Sembang Tu Seh. Nak kongsi dengan anda barang apa yang anda masih lagi guna walaupun orang kata dah nampak lusuh dah barang tu.
2: Okey, Siti kata bantal. Bantal saya dah kemek-kemek, dah sebelah sampai kepala macam jatuh ketilam. Tapi kalau tukar bantal baru, 2-3 malam tak boleh tidur habis. Bantal buruk tu juga saya akan cari. Dia sebab dia dah sebati dalam mimpi saya, dia kata.
1: Bantal buruk, orang panggil bantal busuk lah. Okey, Syafiq katanya saya masih guna telefon lama sebagai telefon kedua. Skin dah ada retak sikit, bateri cepat habis. Tapi insyaAllah selagi boleh hidup saya guna.
2: Sebab apa? Dia takut lah tu kalau tukar telefon baru, barang-barang yang dalam telefon tu hilang.
1: Dia boleh lah. Orang kata boleh transfer sikit kan.
2: Boleh je beli telefon baru. Kita nak ingatkan selepas ini kita akan muncul di kaca TV rumah anda. Ataupun anda juga boleh stream kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Buka RTM Klik tu kalau selalunya anda dengar Selangor FM kan. Boleh channel kejap, pergi ke TV1. Sebab kejap lagi kita akan muncul di seleksi pagi Selamat Pagi Malaysia untuk kita kongsikan khabar dari negeri. Kita akan bersama dengan rakan kita dari Terengganu dan juga Langkawi FM.
1: Jadi sama-sama kami, dan juga jangan lupa saksikan kami secara langsung. Lah kata di Selamat Pagi Malaysia, satu hari satu inspirasi. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada. Lemah.
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM.

0: biasanya offline dan lebih energetik.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangat FM, pilihan tebat.
0: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: Langkawi FM, Selangor FM dan juga Terengganu FM. Assalamualaikum semua, selamat pagi.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi.
1: Cerewanya semua. Dia macam masuk cikgu masuk kelas.
0: Ya. Okey, cikgu. Ya, cikgu
3: Ifa, cikgu Syuhada.
4: Ya. Cikgu nak pergi toilet boleh?
1: Langkawi dulu boleh
0: ke? Boleh. Kampung sekejaplah.
4: Nak balik boleh.
0: Tanya kepada kawan-kawan kita di Langkawi, apa khabar orang Langkawi, sihat ke?
5: Khabar baik. Assalamualaikum. Ifan dan juga Syuhada. Sihat lah orang Langkawi pun kat sana. Okey. Jadi seperti yang dimaklumkan lah, yang mana bersama dengan Ifan hari ini dan juga Syuhada dan DJ Selangor FM dan juga DJ Terengganu FM. Hai. Awan dan Apis dan juga CD dan AI. Okey, nak ceritalah terus kan pasal di Langkawi ni, yang mana kalau kata indeks pencemaran udara, yang mana sekarang setakat 8 pagi 28. Memang elok cuaca. Okay. Di Pulau Langkawi. Okey. Jadi, teruskan dengan aktiviti simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik kali ke-9. Ini dia cerita dari Pulau Langkawi. Selepas hampir 20 tahun, Langkawi sekali lagi menjadi tumpuan komuniti tapak warisan geologi atau geopark yang menyaksikan sebanyak 590 peserta dari 22 negara mewakili 114 geopark dari rantau Asia Pasifik dan global dihimpunkan. Okey, dalam simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9, APGN 2026. Okey, simposium ini yang berlangsung selama 4 hari menjadi platform buat komuniti geopark antarabangsa berkongsi ilmu dan memperkukuh kolaborasi dalam bidang pelancongan geo serta pembangunan mampan. Okey, penganjuran simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 juga memastikan jaringan yang terbina diterjemahkan kepada projek dan kerjasama antarabangsa yang memberi manfaat kepada rakyat. Okey, penganjuran ini turut memperkukuh kedudukan Langkawi sebagai UNESCO Global Geopark sekaligus membuka lebih banyak peluang dalam sektor pelancongan lestari, pelaburan dan kerjasama antarabangsa. Dan simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 juga menyaksikan 190 kertas pembentangan, 35 pembentangan poster serta penyertaan 36 pempamer geopark dalam pameran geopark. Okey, nak habak nak? Kali terakhir Langkawi menjadi tuan rumah kepada simposium ini ialah pada tahun 2007. Lama dah kan? Okey? Lama sangat. Lebih dekat 20 tahun lah. Okey. Baik, saya nak cerita juga sedikit informasi mengenai Langkawi UNESCO Global Geopark ni. Okey? Dan ini adalah satu-satunya geopark antarabangsa yang merangkumi hampir keseluruhan kepulauan Langkawi dan merupakan geopark UNESCO Global UNESCO ke-52 di dunia dan pertama di Asia Tenggara dan mendapat pengiktirafan pada 2007. Jadi ia merangkumi Mak Cincang Cambrian Geoforest Park, merangkumi Gunung Mak Cincang dan juga Telaga Tujuh. Dan Dayang Bunting Marble Geoforest Park, merangkumi Pulau Dayang Bunting dan Tasik Dayang Bunting. Juga Kilim Kars Geoforest Park, merangkumi kawasan hutan paya bakau dan bukit batuan di Kilim. Itu dia tentang UNESCO Global Geopark. Jadi di Malaysia ada 4 selain Langkawi, iaitu di Kinabalu UNESCO Global Geopark di Sabah, Lenggong UNESCO Global Geopark di Perak dan juga Delta Sarawak UNESCO Global Geopark di Sarawak. Itu dia. Okey, dari Pulau Langkawi.
1: Okey, seronok ah duduk Langkawi,
0: macam-macam ada. Yang bestnya kan kalau kita nak healing kat Langkawi tu, kita boleh pergi pulau ke pulau. Island hopping orang kata.
1: Okey, daripada Terima kasih. Daripada Langkawi

0: kita nak bawa sama, ke sama. Ya, Terengganu dulu.
1: Terengganu dulu. Kita berhijau dulu, Pantai Timur dulu.
0: Okay, nak tahu apa cerita?
1: Ayi dan juga Sidi, silakan.
2: Terima kasih Ifan, terima kasih Syuhaida. Tapi Ayi, kita bila dengar tadi Yaya bagi tahu dekat Langkawi tadi, dia punya pulau, saya nak sangat sampai dekat ni, pulau apa Pulau tu? Dayang Bunting. Best lah, best lah kat sana.
3: Best.
2: Oh, seronok
3: lah.
2: Mestilah
3: best.
2: Seronok.
4: Dia tak apa. Sebelum sampai tu, kita minta dia orang belanja, kita menyorok dia pagi.
2: Menyorok tu.
4: Sarapan.
2: Terbaik, Yaya. Terbaik.
1: Menyorok.
2: Menyorok. Sarapan pagi.
4: Menyorok sarapan pagi.
0: Itu apa bahasa?
1: Utara lah.
2: Okey. Okey, jadi di Terengganu ni, kita ada satu insan ini, kita nak kongsikan sebabnya bila kita nak pergi ataupun nak pergi melawat salah satu tempat kan, kita kena tahu juga bukan saja kewangan kita menepati dengan keperluan.
4: Betul.
2: Tetapi juga kesihatan.
4: Kesihatan ni tak ada kompromi. Sebab duit banyak ke, tiket banyak ke, ataupun tiket banyak kosong dan sebagainya, tetap kita akan ada kesannya kalau kita tak sihat betul badan. Dan juga cerita pasal kesihatan ini, ada satu perkara yang semua orang inginkan, tapi itulah Tuhan rezekikan kepada seorang insan. Warga emas, bukan sebarang emas, tapi emas dah platinum dah ni.
2: Emas platinum eh?
4: Platinum, sebab umur dia dah 102 tahun.
2: Jadi warga emas yang berusia 102 tahun ni dari kampung Tempinis di Jabi. Dan membuktikan amalan pemakanan semula jadi dan gaya hidup sihat menjadi kunci utama kepada tahap kesihatan yang luar biasa. Tapi kita tanya juga, ada penyakit-penyakit ke? Dia kata, alhamdulillah, setakat ni tiada penyakit dan sihat walafiat.
4: Itulah yang Tuhan anugerahkan kepada Pak Nik Hassan, yang berada di kampung Terminis di Jabi, di daerah Setiu sebenarnya. Dan dia lahir pada tahun 1924. Bayangkanlah usia dia. Cuma yang Tuhan anugerahkan lagi kepada insan ini, di mana bukan hanya sekadar maksudnya kesihatan dia, tetapi penglihatan, pendengaran dia pun masih clear, dan juga ingatan dia pun masih okey. Alhamdulillah. Cuma pergerakan dia sikit terbatas, faktor tu. Cuma yang lain memang ada sebarang penyakit kronik. Kita yang umur dah masuk ni pun sekarang dah rasa macam alahai sakitnya
2: lutut. Kita pula yang rasa kan.
4: Itulah.
2: Tapi
4: pasal
2: bila dalam keadaan cemburu, 102 tahun, kita rasa cemburu jugalah. Jadi kita bertanya, kita tanya.
4: Okay.
2: Kita tanya macam mana penjagaan tahap kesihatan ni kan. Dia kata memang dia mengamalkan air masak je. Air masak, tidak minum
1: air manis. Tak ada.
2: Tak ada. Dia tak minum, tak minum air manis. Makanan-makanan ringan tak ada, dia kata. Makanan-makanan
0: kepoleko makanan ringan.
2: Kepoleko dia makanan dia nampak macam ringan lah.
4: Dia pendek kata dia tak makan makanan-makanan moden yang proses.
2: Makanan-makanan moden proses dia tak makan. Dan istimewanya dia kata dia minum air kosong dari telaga yang dia gali sendiri.
4: Jadi bermaksud kita kena gali telaga sendiri ke ni?
2: Kita kena cuba carilah dekat mana yang ada mata air ni.
4: Okey, cuma cerita tentang telaga tu kita tolak tepi lah. Yang tu memang payah kita nak tiru kan. Cuma yang bagusnya apabila makanannya bersifat alami, kehidupannya ikut kaedah gaya hidup sehat, dan juga pantang larang kehidupan dijaga, maka kesihatan tu anugerahkan.
2: Jadi itulah, pada tahun 2025 sebenarnya penduduk berusia 60 tahun ke atas ni, dia meningkat tau, daripada 6.3% kepada 12% sekarang.
4: Dan juga untuk tempoh 10 hingga 20 tahun, kita pun sedia maklum bilangan juga peratusan warga emas yang ada di negara kita ni jangka akan terus meningkat dengan ketara. Dan jangkaannya pada 2043 nanti, iaitu 14% daripada penduduk ni terdiri pada populasi yang berusia 65 tahun ke atas. Maksudnya kita menuju ke arah negara tua.
0: Negara tua. 2030.
1: Cakap mengenai Pak Nik tadi tu kan, Pak Nik Hassan tu dia dah lalu macam-macam zaman tau.
2: Betul.
1: Zaman kejayaan Khalifah Uthmaniyah 1924, Great Depression 1929, Perang Dunia Kedua, pendudukan Jepun dan macam-macam lagi.
0: Mesti seronok kalau duduk dengan cerita macam-macam kan.
2: Okay, sebelum merdeka kita, kan.
0: Betul, selepas kan. Kita nak tahu jugalah singgah sekejap kat Selangor. Dan kita ada cerita unik berkaitan dengan individu berusia 102 tahun ni. Selangor apa cerita?
5: Tadi saya tertarik Ifan cakap tadi sejarah-sejarah yang Pak Nik yang telah dikongsikan oleh Sidi dan juga sahabat kita dari Terengganu tadi. Walaupun banyak peristiwa peristiwa bersejarah yang beliau telah lihat, tapi beliau baru sekali je lihat Arsenal menang dalam EPL. Okey, jadi kita iklan kejap eh.
3: Dan lagi.
5: Okey, terima kasih Irfan, terima kasih Syuaida, terima kasih Yaya, Sidi dan juga Ai yang berada di Terengganu. Kali ini tiba masa untuk Selangor pula berkongsi berkenaan dengan satu lokasi yang bersejarah juga, yang telah pun berjaya mendapat rekod terbaru, memecahkan rekod di mana ini melibatkan bendera Selangor kembali berkibar di tiang bendera tertinggi. Saya boleh claim dekat sini, dekat sini tertinggi di Asia Tenggara, iaitu setinggi 120 wow. meter yang terletak di dataran Selangor selepas upacara menurunkan jalur gemilang pada hari semalam. Dan kibaran bendera itu melambangkan kedaulatan, identiti serta kedudukan Selangor sebagai antara peneraju pembangunan di Malaysia. Kita pun baru selambut lepas saja Hari Kebangsaan, Hari Malaysia kan. Jadi semangat patriotisme tu masih lagi berkobar-kobar. Saya pun memakai baju sukma kan. Sukma menang, para sukma menang. Sajalah nak bagi tahu Terengganu dengan Langkawi ya. Dan juru iring juru iring tentera kepada Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang saya tak belagak sangat, biasa-biasa aja. Okey, juru iring kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Kapten Dato' Ahmad Ramli Kardi, kata beliau idea pembinaan tiang berkenaan yang tertinggi itu di Asia Tenggara ni tercetus daripada inspirasi Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ketika melihat tiang Ibu Pertiwi ya, semasa lawatan ke Kuching, Sarawak. Jadi menurut beliau, titah baginda kemudiannya diterjemahkan menerusi pembinaan tiang bendera negeri Selangor yang terletak di dataran Selangor. Jadi kepada anda yang tak dapat orang cakap nak imagine macam mana, boleh search dulu. Lepas tu bila datang ke Selangor, boleh berkunjung ke dataran Selangor.
3: Okey, nak kongsikan juga pembinaan tiang bendera negeri Selangor ni sebenarnya untuk pupuk budaya menghormati bendera sebagai lambang penyatuan semua Betul. Rakyat. Jadi orang ramai yang digalakkan hadir ke dataran Selangor ni untuk lihat sendiri tiang bendera setinggi 120 meter tu. Tapi sementara tu, arkitek penguasa Jabatan Kerja Raya JKR Selangor, Tuan Arkitek Wan Muhammad Nur Shah berkata, reka bentuk tiang bendera berkenaan dihasilkan sepenuhnya oleh bahagian arkitek dan juga teknikal JKR Selangor tanpa melantik perunding luar. Jadi pembinaan tiang tu bukan bertujuan nak menunjuk-nunjuk sebenarnya, tapi sebaliknya nak kukuhkan kedudukan Selangor sebagai negeri pelopor dan berdaulat. Jadi bendera yang dinaikkan bukan sekadar kain yang berkibar, tapi mencerminkan nilai peribadi kita sebagai rakyat dan juga penghayatan kita sebagaimana kita junjung rukun negara.
5: Nampak tadi Awan cakap bukan nak menunjuk-nunjuk kami biasa-biasa
3: kami
5: je.
3: Kami nak meriak Okey, itu dia perkongsian daripada Selangor.
5: Nampak menunjuk.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Perkongsian menabur pada negeri masing-masing. Betul. Jadi terima kasih kepada semua rakan DJ kita daripada Langkawi, Selangor dan juga Terengganu.
1: Okey, kita nak ke satu lagi lokasi di Labuan untuk bersama rakan pelapor kami di sana.
6: Selangor FM 100.9 FM.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Info trafik di Selangor FM, kita mulakan di Lebuh Raya Metz, arah utara sesak di Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Begitu juga di Lebuh Raya Lekas dari arah utara Kajang Selatan ke Bukit Kajang. Seterusnya di Lebuh Raya Duke E33 dari arah selatan perlahan persiaran Pelangi menuju ke Sentul Pasar. Dan akhir sekali di Lebuh Raya GCE dari arah utara sesak di Persimpangan Kuang ke Persimpangan Rawang Selatan. Susulan berlakunya kemalangan di Lebuh Raya Plus arah ke Sungai Buloh dan arah selatan Plaza Tol Bukit Jelutong Central ke Persiaran Montfort. Fokus dengan pemanduan, kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: kita sekarang ini tepat 8.52 minit pagi. Dan pun di hujung-hujung sembang tu sen juga di hujung-hujung jam yang ketiga teh tarik kopi O.
1: Alright. Hmm. Jadi tadi kita dah keluar di Selamat Pagi Malaysia kan. Yeah. Kita nak kembalilah dalam sembang tu sen di jam-jam akhir ini. Ada yang cakap barang yang selagi boleh guna dia akan guna adalah periuk. Periuk rumah saya dah hitam bawahnya. Mak saya kata buanglah. Beli yang baru. Tapi saya jawab hitam tu kan tanda pengalaman. Ganu ni. Okay. Kita sembang kawan terganu tadi. Dengan Siti dan juga Ayi tadi. Ada orang terganu masuk. Okey, periuk memang betul. Mak saya pun cakap juga selagi makin dia lama makin lagi makin dia sedap lah. Tambah-tambah orang dulu guna apa tembaga kan. Itulah
0: periuk tu. Okey, Zarina Hulu Langat katanya kain batik lama arwah ibu dah nipis sebab selalu guna tapi saya masih pakai. Bila pakai kain tu masa macam ada kenangan ibu bersama-sama dengan saya.
1: Sentimental value. Dompet pula kata Farouk, dompet saya dah terkoyak bahagian tepi. Kadang-kadang duit siling jatuh dalam poket tapi saya tak nak tukar sebab hadiah daripada arwah ayah. Dan satu lagi, kenapa orang lelaki dua benda ni susah dia nak tukar? Satu dompet, okay. Satu lagi tali pinggang. Sebabnya dua-dua dah selesa. Untuk pergi dompet, kenapa dia kita susah selesa? Sebab dompet ni kan petak.
0: Betul.
1: Bila kita duduk letak kat belakang ni, poket belakang ni, dia dah ikut bentuk kita tau. Kalau kita pakai dompet baru, nanti kita nak harung balik rasa tak selesa tu.
0: Dia nak bentuk balik tu
1: ambil.
0: Kalau dah lusuh, kalau orang bagi, contoh orang rumah bagi, pakai lah kan. Nanti kan kecil hati orang rumah tak
1: pakai. Selalunya kita tak akan pakai.
0: Habis simpan.
1: Kita akan simpan. Okay. Sampai yang apa ni, dompet yang sedia ada tu, yang dah koyak tu, sampai dah terburai. Sampai memang dah tak boleh simpan duit, baru kita ni. Tapi selalunya kalau orang rumah bagi tu, dah salah tu, duit kita dah tak dekat kita.
0: Mengkongsi IG.
1: Selalunya duit semua kat dia dah.
0: Okey. Okey, Roslan Hulu Selangor katanya saya ada radio lama di rumah, tak selalu guna tapi masih boleh hidup. Radio tu teman arwah ayah dulu. Jadi saya tak pernah terfikir nak buang. Sekarang boleh layan Selangor FM.
1: Okey, jadi terima kasihlah kepada anda yang sudah berkongsi pada hari ini menerusi WhatsApp. Ada yang hubungi kita tadi macam tam, okey. Jadi hargailah apa yang kita ada, tak semestinya kena baru untuk kita rasa bahagia. Sebab kadang-kadang barang yang paling lusuh itulah yang paling banyak jasanya dalam hidup kita. Kalau tak nak lusuh, cepat rosak, jaga dia elok-elok.
0: Ya, selagi boleh guna, kita guna. Selagi masih ada kenangan, kita hargai. Sebab akhirnya dalam hidup ni, bukan semua perkara perlu diganti dengan yang baru. Ada perkara yang cukup kita jaga kerana ia bahawa sebahagian daripada cerita hidup kita.
1: Baik, okey. Jadi tamatlah sudah untuk Sembang to Send hari ini. Selepas ini, kita akan bawakan untuk anda rancangan Kita Selangor. Di sebalik setiap pingat, ada keringat, pengorbanan dan cerita yang tidak semua orang tahu. Kita akan bersama dengan YB Tuan Abbas Salimi Cik Azmi. Kita nak cerita sikit lah. Kita nak recap. Hari ni pun saya kalau tengok dekat SPM tadi, saya dah pakai baju sukma kan.
0: Belagak betul dengan baju sukma.
1: Kita nak
0: tu
1: cerita pasal di sebalik pingat yang disumbangkan oleh atlet-atlet yang berjuang dalam sukma dan juga para sukma. Cerita seorang ketua kontijen. View sebagai Miss Division.
0: Chef Division ni.
1: Chef Division. Miss Division pula.
0: Chef Division. Okay. Betul lah. Api sangat riak ini dengan baju sukma dia.
1: Awak ingat saya biasa-biasa.
0: Mentang-mentang kita tak dapat kan. Okey, dan juga sebelum itu kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi diharapkan anda kekal melekat bersama-sama kami Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Infografi yang terakhir dalam segmen Teh Tarik Kopi O pada hari ini, kita mulakan di Lebuh Raya LDP. Trafik perlahan dari arah utara Kampung Baru ke Pucung Intan, Pucung IOI ke Susur Federal Highway, Kelana Jaya ke SS2, arah selatan Sungai Pencala ke TTDI, Kelana Jaya ke Jalan Majlis. Kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya. Trafik perlahan di lokasi Minlon ke Persiaran UPM, Kampung Malaysia ke Persiaran Kuchai, Salak Jaya ke Persiaran Kuchai di Lebuh Raya NPE, Persiaran Kuchai ke Pusat Bandar, Tolok U ke Jalan Istana dan Pandan Indah ke PGRM. Juga kemalangan berlaku di Lebuh Raya Elite di kilometer 25.9 arah utara dari Bandar Gamuda Curve ke Putrajaya. Lorong kecemasan ditutup namun trafik masih lagi terkawal. Begitu juga kemalangan yang berlaku di Lebuh Raya Elite juga di kilometer 16.7 arah utara dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra. Lorong kecemasan ditutup dan trafik didapati sesak di lokasi. Dan kita beralih ke Lebuh Raya Sprint. Trafik pelan di Damansara Link, Kiara ke Jalan Makrum, Rinci Link di Mount Kiara ke Jalan Duta, Jalan Duta ke Hartamas dan Pecala Link, Tol Bukit Kiara ke Susur Hartamas. Dan akhir sekali di Lebuh Raya Kesas, trafik perlahan dari arah timur, Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan Susur.

0: Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag merentasi limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sarawak FM, pilihan tebar.
1: 70-an.
2: Terima kasih.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
2: Pilihan FM.
0: Kita Selangor. Okey, jadi macam janjikan hari ini jam yang terakhir teh tadi kopi O untuk kita Selangor. Hari ini kita ada tetamu istimewa di Kunci Selangor FM ya, Api.
3: Saya inilah sebabnya ramai yang tertanya-tanya, Api tak boleh move on lagi ke? Para Sukma dah habis. Sukma pun dah habis. Apa yang dok pakai baju Sukma lagi? Kita banggalah. Apa dah hal kan?
0: Kita juara apa carta go.
3: Jadi kita bawakan Chief Division pada hari ini kita bersama dengan Yang Berhormat Tuan Abbas Salimi untuk 21 September 2026 dalam slot kita Selangor. Dan sekarang ini tetamu kita pun dah berada di depan kita. Assalamualaikum, apa khabar YB?
4: Assalamualaikum, alhamdulillah, sihat. Ceria.
3: Hai. Saya rasa dah lama saya tak tengok riak wajah yang macam gini, setenang ini. Apabila dua minggu yang berlangsung pada tarikh keramat 15 Ogos. Betul YB? 15 Ogos 2026 kita tengok YB ke sana ke sini. Senyum memang senyum, tapi riak wajah tu menggambarkan sesuatu yang macam ada barang yang belum selesai. Okey, YB, hari ini kita nak bersembang. Selain daripada kita nak tahu perkembangan di Dua YB di Seri Sedang, kita nak tanya dululah berkenaan dengan pengalaman YB sebagai Chief Division ataupun Ketua Kontijen bagi Kontijen Negeri Selangor. 245 menjadi saksi. Jumlah kutipan pingat 101 emas, 73 perak dan 71 pingat gangsa. Jadi mungkin YB boleh kongsikan perkara paling membanggakan untuk tahun 2026, penantian selama 28 tahun kita nak bawa Sukma pergi ke Negeri Selangor semula.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukma ni sebenarnya satu kenangan yang paling manis.
3: Yeah. Okay.
4: Terutama dalam karier saya sebagai ahli politik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Usaha dan juga Yang Berhormat Najuan Halimi yang memberi saya kepercayaan untuk mengemudi kontijen Sukma Negeri Selangor untuk kali ini.
3: Baik.
4: Dan kalau nak cerita tentang kenangan manis, apa yang berlaku di kontijen Selangor banyak sebenarnya.
3: Yeah.
4: Tapi yang paling saya rasa yang saya bangga betul ialah saya tengok semangat anak-anak muda kita, sama ada atlet dan juga sukarelawan, yang memang ada semangat Selangorian.
3: Bagi mana-mana sorak kan tu macam nak pecah stadium kan.
4: Termasuklah dalam para Sukma pun. Kalau kita tengok futsal separuh akhir, futsal ke yang separuh akhir yang sampai polis turun. Betapa ramai yang datang futsal lelaki malam tu, kita unexpected kan.
3: Sampai ada sukarelawan gitu cedera lah, macam-macam.
4: Yang tu semangat Selangorian tu yang sangat saya banggakan lah. Yang dah lama kita tak rasa macam tu kan. Dan saya pun cakap dengan officer FAS, saya kata dah lama dah kita tak dengar sorakan Negeri Selangor di stadium.
3: Betul lah
4: kan? Kali ni Sukma jadi. Dah macam final Piala Malaysia jadi.
3: Dan awal saya dengan Johor pula.
4: Semua sukan lah saya tengok. Semua sukan memang semangat Selangorian tu terselah pada anak-anak muda kita. Yang ini saya yang kelangan saya paling best sekali.
3: Target untuk menyatukan rakyat Malaysia golongan belia ni menerusi sukan dapat berjaya.
4: Berjaya. Dan termasuk sukarelawan lah. Sukarelawan kita ada 10,000 orang kan.
3: Betul.
4: Dan kesemuanya memainkan peranan yang baik, dan saya dapat feedback yang sangat positif dalam media sosial terutama di thread dan sebagainya.
3: Okay.
4: Dan yang positif tu bukan apa, mereka bangga dapat bantu Negeri Selangor. Mm-hmm. Ha, yang tu yang saya rasa best lah.
3: Wah, lepas tu ada pula saya terbaca Wan, KBS ada cadangkan untuk gunakan khidmat sukarelawan Sukma Selangor ini untuk dibawa pada Sukansi Kuala Lumpur 2017, Sukansi Malaysia 2027 tahun depan.
4: Saya setuju cadangan itu, cuma saya takut dia jadi dipenuhi dengan slogan-slogan Selangorian.
3: Terbawa-bawa kan. Tapi sebenarnya saya dimaklumkan juga dalam sukarelawan tu YB, dia bukannya anak jati di negeri Selangor saja. Saya nampak ada juga penyertaan daripada golongan belia dari negeri lain juga.
4: Bagi mereka yang menetap dalam negeri Selangor, yang mau berkhidmat, memberikan sumbangan khidmat mereka kepada Sukma kali ini, mereka boleh berdaftar. Terutama pelajar-pelajar yang belajar di negeri Selangor. Luar datang belajar UiTM dan sebagainya kan. Tak ada masalah. Tapi yang paling penting ialah mereka menetap di Selangor dan mereka merasai, walaupun mereka tu bukan datang datang dari Selangor, tapi mereka rasa bahawa semangat orang Selangor tu macam mana. Semangat Selangorian tu. Yang tu yang diorang rasa vibe tu kan.
3: Sebab kita pun membawakan imej gegasi merah yang betul-betul. Sebab saya memang perkongsian dengan Awan juga. Ni saya tengok juga penampilan chef division kita pada malam peresmian. Memang betul-betul red giant. Dari ujung rambut sampai ujung kaki merah. Webby, selain daripada kejayaan, 245 menjadi saksi kejayaan semua orang bercerita sampai hari ini 245. Lepas tu para Sukma pun 100 lebih melepasi target. Kita target untuk Sukma 80 pingat emas, untuk para Sukma 60. Dan dua-dua pecah rekod. Tapi di sebalik kejayaan tu mesti ada cabarannya. Kan orang tengok berjaya je Webby. Mungkin Webby nak cerita sedikit, kalau Webby tak keberatan, untuk nak ceritakan prosesnya, cabarannya, paling susahnya part mana Abis sebenarnya?
4: Sebenarnya lah kan Abis, saya dalam tempoh Sukma ni, saya tak tengok jumlah pingat, saya tengok jumlah pingat emas.
3: Sebab 80 tu.
4: Sebenarnya saya tak berapa nak yakin kita boleh menang. Menang dalam Sukma tu saya yakin. Nak achieve 80 tu saya agak 50-50. Sebab tengok cabaran pada negeri Gelen, terutama Sarawak kan, yang dia tu defending champion. Itu dengan performance di wilayah dan juga negeri-negeri yang agak kuat beberapa sukan. Jadi bila saya kata dekat pengarah MSN, Bob kata, Bob, aku rasa kita menang, tapi nak dapat 80 rasa berat sikit. 70, 65, 70 tu reasonable. Dia kata, okey tak apalah, kita wait and see lah, dia kata.
3: Encik Bob yakin?
4: Yakin. Lagi hari Khamis atau hari Khamis atau Jumaat minggu terakhir tu, dah dekat 80. Saya meeting, saya mesyuarat dengan bos, saya kata, apa dah jadi atlet kita ni? Lain macam
3: apa kan? Apa di Baham tu kan? Kalau di Sembilan tu
4: makan ni kan. Lepas tu tengok-tengok sampai tu last kali dah lepas 80, 85. Dan Wabi Najwa kita buat PC masa tu kan. Kita dah lepas melepasi 80. 80 tu saya ingat pingat kita dapat daripada E-Games ML wanita. Itu kita yang kita touch 80. Selepas tu dia betul-betul sampailah ke hari terakhir. Malam tu kita
0: ada
4: nak
0: lagi.
4: Malam tu kita nak closing. Pagi tu dapat lagi pingat-pingat. Saya kata ni kalau closing besok pagi ni, mau sampai 120 ni.
3: Kalau tambah lagi acara sukan tu,
4: lagi lambah lagi lagi kan. Itu antara yang inilah cabaran yang lain lah, ialah yang saya nampak lah. Atlet-atlet kita ni, bila satu kita daripada atlet ramai, kita akan long list, lalu short list. Yang ni masalah. Sebabnya kita atlet kita ramai. Saya bagi contoh, renang kita ada 1,800 atlet yang ready. Golf sama juga. Golf kita dapat permohonan yang banyak. Sampaikan berlaku sedikit konflik di dalam pengurusan golf tu. Ramai yang nak bermain dengan Selangor sebabkan namanya Selangor. Nak mewakili Selangor, satu negeri hebat, negeri yang maju. Jadi berpusu-pusu anak-anak muda kita ni yang berbakat, yang memang dia orang main sukan, dia orang betul-betul nak mewakili negeri Selangor. Jadi di sini cabaran yang paling besar. Nak daripada long list nak ke short list. Daripada long list nak ke short list ni pun macam-macam konflik yang berlaku. Dalam pengurusan tim. Tapi alhamdulillah kita dapat
3: atasi
4: dengan baik, dan kita dapat memilih atlet kita dengan saya boleh katakan tepat lah. Tepat pemilihan atlet yang kita buat. Saya bagi contoh macam golf eh. Adam kita. Okay. Adam dia awalnya dia terkeluar dalam long list.
2: Oh,
4: terkeluar. Mm-hmm. Kemudian dimasukkan dalam long list saja. Mm. Kemudian dalam short list dia tak masuk.
2: Oh.
4: Tak masuk.
2: Okey.
4: Kemudian kita buat perbincangan balik dengan persatuan dengan apa semua, uh-huh, dan kita masukkan dalam shortlist. Uh-huh. Alhamdulillah dia deliver 2 emas.
2: Wah. Wow. Nampak kan. Kita tak sangka-sangka tengok-tengok dia perform. Kan?
4: 2 emas. Banyak lagi lah sukan-sukan yang saya kata bola tanpa bantai contohnya.
2: Uh-huh. Itu acara pertama pingat emas.
4: First
2: pingat emas.
4: No. First pick up mask kita adalah basketball.
2: Oh, 3-on-3. Oh, okay. Betul. Maafkan saya.
4: 3-on-3.
2: Yes.
4: 3-on-3 pun sama. Target wanita, woman, emas.
2: Lelaki perempuan.
4: Lelaki perempuan sapu. Begitu juga dengan bola tempat pantai. Lelaki kita tak dapat. Tapi yang woman tu.
2: Ya, adik-beradik tu.
4: Adik-beradik. Mm-mm. Dia final dia lawan dengan national player tu.
2: Wow.
4: Penang international
2: player. Dia muda lagi tu.
4: Dia 16 tahun.
2: Dua
4: ni. Dia lawan national player yang ada experience semua kan. Tapi dia boleh makan. Mm-hmm. Dia boleh menang gold medal tu.
2: Yeah.
4: Saya ikut belakang, saya pelik, terkejut tu.
2: Macam mana macam tu orang ni?
4: National player, dia boleh makan. Mm-hmm. Dia tak ada record, dia main state player je.
2: Yeah.
4: Okay. Dia lawan dengan national player dan dia boleh beat. Mm-hmm. Which is, something happen akan berlaku dalam semua ni.
2: Okay.
4: Kan? Pelik juga kata tu. Mm-hmm. Tapi nak cerita dia lah, untuk shortlistkan dia orang ni bukan mudah.
2: Mm-hmm.
4: Ya, kita ramai, kita ada pool of actors tu ramai. Mm-hmm. Jadi untuk kita nak shortlistkan, kita pilih yang terbaik di kalangan yang terbaik ni sangat-sangat agak sukar sikit lah.
2: Baik.
4: Dan dia orang ni pula bila dah pegang baju Selangor ni, dia orang merasakan satu cabaran pada dia orang kerana dia orang carry nama negeri Selangor.
2: Ya.
4: Ha, yang tu satu hal juga tu.
2: Okey. Okay. OB, satu lagi kita nak tanya.
4: Okay.
2: Ada sukan-sukan yang kita target sebenarnya itu adalah lubuk emas paling banyak. Contohnya sukan olahraga memang menawarkan pingat yang memang paling banyak lah. Satu lagi renang. Renang pun akuatik lah. Akuatik renang pun menawarkan pingat yang banyak juga dalam kejohanan sukma ini. Tapi itu antara kita target yang menjadi target negeri Selangor lah. Tapi ada juga sukan yang kita tak target pun, macam YB cakap 3-on-3, bola tanpa pantai, kita tak target sangat pun. Tapi itu yang mengejutkan kita. Jadi, untuk kelangsungan ataupun di masa akan datang, apa yang cuba dirangkakan oleh pihak kerajaan negeri? Adakah kita akan angkat pula sukan-sukan yang kita tak jangka ni tapi boleh memberikan prospek emas kepada negeri Selangor?
4: Saya rasa yang paling penting ialah pembangunan atlet yang berterusan. Yang tu yang paling penting.
2: Okey.
4: Apa sukan sekalipun, sebab di Selangor ni kita tak boleh nak fokus satu-satu sukan saja. Sebab persatuan sukan dan penggerak-penggerak sukan, aktivis-aktivis sukan, pelbagai sukan sangat ramai.
2: Betul.
4: Saya bagi contoh pickleball.
2: Kan? Betul.
4: Pickleball ni bukan sukan teras, tetapi dia sangat popular dalam negeri Selangor kita.
2: Betul.
4: Kan? Bahkan banyak pickleball court dia buka. Sama ada yang public ataupun yang private. Poin saya ialah dalam negeri Selangor ni sukan itu adalah satu keutamaan. Dan kita ada banyak jadi sukan. Jadi kalau kita nak fokus pada satu-satu sukan, contoh kita nak fokus renang saja, tak boleh, sebab sukan-sukan lain juga mempunyai
2: potensi
4: yang lain-lain.
2: Yeah.
4: Jadi akhirnya saya rasa pandangan peribadi saya ialah pembangunan atlet semua sukan. Yang tu harus diteruskan. Dan pembangunan sukan kita buat dalam negeri Selangor pun alhamdulillah antara yang terbaik.
2: Yeah.
4: Dah dibuktikan dalam semua baru ni. Kita tak fokus. Contohlah kalau kata kita kuat di renang, kita sapu semua pingat renang. Ya, kita menang hampir 20 emas di renang.
2: Yeah.
4: Tetapi di sukan-sukan lain juga kita dapat emas juga. Maknanya apa? Maknanya kita ada potensi bakat yang ramai di kalangan atlet kita di semua sukan.
2: Yeah.
4: Jadi yang keutamaan, saya rasa keutamaan dekat Jalan Selangor ialah untuk memastikan pembangunan atlet sukan itu berterusan.
2: Untuk semua acara?
4: Untuk semua acara. Begitu juga dengan silambam. Pada awalnya kita keluarkan daripada sukan sukma ni. Tapi kemudian kita melihat potensi silambam ni dan kita masukkan balik. Dan mereka deliver juga 2 emas, tak silap saya. 3 emas.
2: Betul.
4: Silambam saja. Nah, jadi

0: kita memang terdedah dengan sukan dalam negeri Selangor. BMS sebagai contoh.
1: Ya.
0: Ya, siapa sangka pemenang pingat emas paling muda, Bambam.
1: Ya.
0: Umur 12 tahun.
1: Ha-ha.
0: Tengok dia pun macam dia tak yakin kan. Rumah, kan?
1: Betul ke ni kan? Ha. Ha, saya memang saya okey. Kita tu
0: berbual. Malam closing tu dia siap baring kat lantai. Bila nak, bang, bila nak start ni bang? Tapi nak cerita dia, kalau kita nak fokus, kalau kita nak tumpukan pada sukan saja, bagaimana sukan BMX yang dah deliver emas pada kita.
1: Betul.
0: Jadi saya kira sekarang ni adalah the best time untuk Selangor memikirkan untuk tambahkan lagi fokus pembangunan atlet dalam negeri Selangor tu. Kita dah buat lama.
1: Yeah.
0: Hasil dia kita tengok pada Sukman kali ni.
1: Mm-mm.
0: Tapi mungkin kita boleh tambah nilai lagi pada masa yang akan datang lah, insyaAllah.
1: Alright. Okay, kita berehat seketika. Yeah. Selepas ni kita sambung pula berkenaan dengan rancangan Selangor 2. Selepas berlangsungnya Sukma ni, ada kesan-kesan tak yang ke arah RS2? Kita nantikan selepas ni dalam Kita Selangor bersama dengan kami di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Lama tak layan lagu ni, kita layan balik lah.
1: Sila?
2: Letak kita, aksi kita.
1: Mantap.

0: di dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah #merentasilimitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Kita Selangor.
3: Baik, kita kembali semula dalam Kita Selangor bersama dengan Yang Berhormat Tuan Abbas Salimi dan juga bersama dengan kami berdua lah. Sekarang ini 9.36 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih juga kepada anda yang menonton secara live di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Okey, kita masih lagi bersama dengan CDM ataupun Chef Division Sukma 2026, penganjuran kali ke-22 di negeri Selangor. Baik, YB, kita nak berbalik kepada Sukma, penganjuran Sukma. Tahun 2026 ini antara orang cakap kenangan manis yang akan banyak berlaku di negeri Selangor, di mana kita menjadi tuan rumah Sukma. Lepas tu dalam bulan yang sama juga telah dilancarkan rancangan Selangor 2, dan pada tahun 2026 ini adalah genapnya Jubli Perak. Orang cakap Jubli Perak tuanku kan. Jadi kita nak tanyalah, bila berlangsungnya Sukma ini, apa yang terdorong ataupun apa yang YB rasa ianya menyumbang kepada 6 ciri-ciri yang ada dalam rancangan Selangor kedua.
4: Dalam rancangan Selangor kedua ada satu usul yang dia buat ataupun dalam kandungan dalam SA2 tu ialah satu sukan, satu PPT satu sukan. Apa yang saya pernah bincangkan dengan beberapa tinggi kerajaan di Selangor ialah satu PPT fokus kepada 3 sukan saja maksimum. Dan dia fokus betul-betul lah. Maksudnya pembangunan tu diambil kalau ada sekolah-sekolah, kalau dalam satu PPT tu ada 10 sekolah. Dia akan buat pertandingan dengan 10 sekolah sukan yang 3 teras tu saja. 3 tu saya diambil. So daripada 3 tu nanti, so bila kita nak buat sukan Selangor, so kita akan ambil daripada PPT-PPT ni. Kan, jadi kalau kita ada lebih kurang 9 PPT, 9 kali 3 dah berapa? 27 sukan. 27 sukan tu fokus untuk yang ni saja. So setiap PPT ada pengkhususan dan fokus kepada sukan yang mereka minat, yang betul-betul ada market di dalam kawasan mereka. Kan? Contoh saya bagi macam di MPKJ. Mereka ada ada tempat latihan dan juga bakat-bakat angkat berat. So dia akan fokus angkat berat je lah. Angkat berat, dan mungkin ada 1-2 sukan lagi yang dipilih. Dia tengok sukan yang dia yang ada pengkhususan tu kat situ. Dia ada anak-anak muda. So kita boleh fokus setiap PBT. So bila setiap PBT buat 3 sukan. So bila kita buat sukan Selangor contohnya, kita dah ada pull off numbers dan juga target kita dalam sukan Selangor tu.
3: So maknanya selepas ini sukan-sukan yang ada di negeri Selangor ni dia nak angkatkan oleh 12 PBT yang ada dekat Selangor. Macam tu.
4: Anak angkat beza dengan pengkhususan. Kalau anak angkat tu maksudnya kita bagi contoh sukan angkat berat. Training ada semua, dia ada persatuan yang handle. Atlet pun persatuan yang cari. Semua persatuan. Bila datang Sukma, barulah dia letakkan bawah PBT. Itu anak angkat. Tapi yang dalam RS2 ni ialah PBT tu yang akan mengusahakan kesemuanya. Dia akan itu antara cadangan yang dalam RS2 tu. Maksudnya PBT lah yang akan usahakan keseluruhan. Daripada mula daripada kita nak buat rekrut atlet, pembangunan atlet tu sendiri, infrastruktur sukan, tournament, pertandingan dan sebagainya, semua diuruskan oleh PBT dengan 3 sukan yang dia fokus tu. Jadi kita akan dapat, bila fokus ni kita dapat kualiti atlet yang lebih baik. Dan kita bila kita buat sukan Selangor tu, kita akan ada kualiti yang lebih baik daripada sesi sebelum ni. Sebab bila kita buat pengkhususan tu, saya ingat dia akan menghasilkan output yang sangat bagus lah. Daripada satu-satu kita dapat emas tu kan. Dan kalau cara kita nak beat ikut 101 mas ni pun dengan cara tu lah nanti.
3: Bukan kena tunggu kejohanan je. Dia memang daripada sekarang ni dia kena berterusan.
4: Berterusan. Kita develop. Dan PBT pun ada khusus dia lihat sukan tu dengan khusus dengan
3: itu yang diwartakan dalam rancangan Selangor 2 tu.
4: Dalam RS2 tu.
3: Dalam RS2 juga saya difahamkan kadar KDNK itu antara target yang ada dalam RS2 ni. Mungkin selepas berlangsungnya Sukma ni, YB tengok macam mana YB? kadar ekonomi kita meningkat ataupun tidak apabila berlakunya berlangsungnya kejohanan-kejohanan sebegitu. Selain daripada Sukma, kita sambung pula dalam bulan 9 iaitu Para Sukma. Macam mana? Mungkin YB boleh fokuskan kepada tempat YB di Seri Sedang sendiri.
4: Tempat saya ni ada satu, ada dua sukan saja, kabadi dengan silambang.
3: Betul. Okay.
4: Itu pun meriah dan mendapatkan sambutan yang sangat baik. Dan masa yang sama juga saya dapat feedback di perniagaan ekonomi setempat, lokal ekonomi kita bergerak dengan baik, ya. Dan bila kita buat satu sukan tu, yang datang tu bukan atlet saja.
3: Betul. Ya? Keluarga.
4: Keluarga kan, kalau macam
3: tambah Para Sukma bawa cucu
4: semua dia punya battalion itu besar.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi of course mereka akan belanja di kawasan itu. Setidak-tidaknya mereka akan mencari homestay. Yeah. Kalau tak ada hotel kan. Jadi menggerakkan ekonomi setempat. Dan itu ketika Sukma dan juga Para Sukma. Jadi disambung pula lepas ni dengan program Jubli Perak Tuanku.
3: Ya. Yeah.
4: Nah, semua ini sebenarnya menyumbang kepada menggerakkan ekonomi setempat sebenarnya. Dan alhamdulillah feedback yang kita dapat memang sangat baik, terutama di utara Selangor. Sebab itu bila kita buatkan CES di Sabak Bernam, itu menggerakkan ekonomi di Sabak Bernam secara tak langsung. Begitu juga dengan Skincan, begitu juga dengan Sungai Besar. Jadi ekonomi setempat dan persekitarannya akan mendapat impak yang baik. Dan telah pun kita terbukti pada Sukma kali ini. Alhamdulillah.
3: Baik.
5: Alhamdulillah. Okey, sepanjang jadi YB jadi chef di Division Honor tu sendiri, perkara yang ubah perspektif YB terhadap atlet dan juga dunia sukan tu sendiri.
4: Perspektif yang ubah.
3: Ya, ubah. Sebelum ni mungkin YB rasa macam atlet ni sukan je, tapi bila jadi orang cakap
5: ni?
3: Turun kepada sebagai CDM ni, apa yang YB rasa macam baru tahu ini view sebenarnya. Tapi sebenarnya YB pun salah seorang dah berkecimpung dalam dunia sukan ni bukannya sehari dua kan.
4: Bagi saya, saya lihat adalah satu kehidupan atlet.
3: Okay.
4: Okay. Itu satu perkara yang saya rasa interesting lah. Ya, bagaimana mereka balance ke antara pendidikan, pengajian mereka dan juga minat mereka, bakat mereka itu. Itu satu perkara yang saya kira satu benda yang baru yang saya explore.
3: Ya. Sebelum ni kita cakap-cakap je kena seimbangkan pelajaran dengan sukan kan. Tapi kalau tengok sendiri bukan mudah baby eh.
4: Bukan mudah. Dan kebanyakan mereka ini adalah mereka yang juga cemerlang dalam bidang akademik. Ya. Bila saya sembang dengan mereka kan, memang especially wanita lah. Yang mana yang di universiti. Mereka dapat yang SPM pun saya lihat result mereka, pencapaian mereka sangat baik. Ya, mereka ni. Maknanya apa? Maknanya mereka bukan hanya fokus 100% kepada
3: sukan,
4: sukan, tetapi mereka berjaya menguruskan kedua-dua side, sama ada akademik ataupun juga dari segi pendidikannya dan juga kehidupan mereka sehari. Jadi bukan mudah tau nak manage benda tu. Dua benda yang berat, termasuk juga mereka ialah sebagai anak, sebagai abang, sebagai adik. Mereka juga ada tanggungjawab pada keluarga mereka. Jadi ketika-tika dapat mereka uruskan dengan baik dan mereka dapat balancekan dan mereka jadi seorang yang berjaya. Jadi saya kira itu adalah benda yang mengubah persepsi saya tentang sukan, atlet sukan ini. Sebelum ini kita mungkin menggambarkan itu sukan itu dia hanya tumpu kepada sukan saja tu, powers, ya. Celik-celik bola, celik-celik jurnalistik, celik-celik kan. Sebenarnya mereka ada mereka berjaya menguruskan kehidupan mereka dengan sangat baik. Dan kita lihat itulah terbukti. Saya melihat, saya bertanya dengan mereka yang dapat pingat emas ni kan. Mereka yang berlepas SPM, mereka yang sedang berada di universiti, memang mereka adalah yang terbaik
3: dalam
4: akademik. Di bidang akademik. Dan ada yang bercita-cita nak menyambung pelajaran, cuma kekangan-kekangan kewangan. Itulah yang saya cuba nak bantu lagi seorang dua ni untuk mereka selesaikan pasal kewangan mereka, untuk mereka sambung
3: pengajian
4: pengajian mereka. Maksudnya apa? Mereka bukan setakat fokus kepada sukan, tapi mereka faham tentang bidang akademik. Alhamdulillah, itu yang satu yang terbaik lah.
3: Baik. Baik YB, kita nak berehat seketika. Selepas ni kita nak dengarkan peringatan YB. Mungkin nak khususkan kepada atlet-atlet yang sedang mendengarkan. Kita dah habis kejohanan ni. Apa yang mereka perlu buat supaya sukan di negeri Selangor dan juga semangat Selangorian tu terus mekar di hati golongan belia yang berada di Selangor. Boleh YB eh?
4: Boleh.
3: Okay, kita berehat seketika. Lagu mungkin ada lagu Sukma lagi ke?
5: Kita Selangor lah.
3: Okey, cantik. Okay.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembak Long. Selangor FM, pilihan tepat. Kita Selangor.
1: Okey, dah pun masuk menghampiri 9.50 minit pagi. Kita dah hujung-hujung kita Selangor. Dan pun kita masih lagi bersama-sama tetamu istimewa di Konti Selangor FM Babi. YB Tuan Abbas Halimi.
2: Ya, yeah. Okey. Kita dah berada di penghujung, Mak kata awan tadi. Jadi kita nak dengar sedikit lah YB. Sebab permulaan tadi YB cakap yang seronoknya apabila ada kejohanan sukan-sukan besar ni, semangat Selangorian itu satu. Satu lagi, semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh atlet kita yang telah diterjemahkan dalam 101 kutipan, kutipan pingat emas menjadikan 245, 93 pingat emas dalam para sukma juga, 200 secara keseluruhannya. Itulah orang cakap kebolehan, kelebihan yang telah dipertunjukkan oleh atlet-atlet kita. Jadi, YB, bila dah habis ini, kita nak menantikan pula tu tak tahu bila. Mungkin 2 tahun lagi, bukan kita jadi tuan rumah, kita akan ke Kelantan. Apa yang perlu diterapkan sebagai kita orang ramai yang nak golongan belia khususnya atlet kita, apa yang boleh kita lakukan supaya apabila ada lagi sukan-sukan dekat Malaysia ataupun dekat negeri Selangor khususnya, semangat yang sama juga kita akan tonjolkan?
3: Satu benda yang kita kena, saya kira satu benda yang berjaya kita lakukan dalam semua ni kali lah, kita kembali menjadi kuasa sukan negara Malaysia. Apa buktinya? 101 emas, 93 emas. Last kita dapat emas yang terbanyak pada 1998. Ketika itu 80 emas. Dan tak boleh, tak ada negeri lain yang boleh beat 80 emas tu sehinggalah semua kali ni.
2: Kita pecah rekod pula 101 kan,
3: kurang lebih 20 tahun untuk pecahkan rekod 80. 101 emas, fikirlah tengok bila nak boleh pecah. 80 emas Selangor buat. Last sukma di Sarawak 75 Sarawak. Kali ni kita buat 101. Yang buat rekod lah Selangor, yang beat rekod lah pun Selangor juga.
2: Dan kita masih lagi memegang pengumpul pingat emas terbanyak dalam rekod kita.
3: Dan bagi saya itulah bukti yang kita kembali menjadi kuasa besar sukan dalam Malaysia ni. Ya, bila kita sebut kuasa besar sukan, mesti meliputi ke semua sukan. Ya. Sebab itu kita perlu carry benda ni, kita perlu perluaskan lagi dan menjaga credibility kita, nama kita, kekuatan kita, aset kita, supaya konsistensi itu ada pada bila-bila masa. Dan anak-anak muda kita, atlet-atlet kita yang berjaya, yang belum berjaya pun, so saya selalu pesan dengan orang yang mana yang kalah, saya kata jangan kecewa, sebab you all dah berjaya jadi atlet Selangor, babe. Dia tak sama jadi atlet negeri lain. Selangor ni memang dia lain, dia punya vibe lain. Kemudian saya kata kepada mereka, selepas ni bila dah dapat emas apa semua, jangan stop di sini. Teruskan lagi, terbang setinggi yang mana yang boleh. Boleh saya jumpa atlet pedang. Kebetulan mereka training dalam kawasan saya. Mereka dapat 2 emas 1 perak. Saya kata try to fly high as you can. Bagi tahu mereka, bagi semangat mereka. Dan alhamdulillah saya tengok mereka dalam medsos, banyak yang mereka tournament luar. Begitu juga dengan atlet basketball woman yang menyumbang emas pertama bagi negeri Selangor. Hari ini mereka berada di Sukan ASEAN mewakil Malaysia. Itu saya kata tadi, Selangor berjaya menjadi kuasa besar sukan negara kita. Alhamdulillah. Dan ke depan, apa yang kita nak ialah konsistensi ataupun kita mengekalkan kecemerlangan kita pada sukma ni, dan kita meneruskan lagi legasi-legasi yang baru untuk pada masa yang akan datang. Dan saya berkeyakinan dengan pelibatan MSN sepenuh masa dan juga perhatian khusus oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Yang Amat Berhormat Exco dan semualah kepimpinan Kerajaan Negeri Selangor pada hari ini, saya yakin kita boleh capai hasrat kita untuk menjadi kuasa besar sukan negara, dan juga kita melahirkan ramai atlet lagi yang dalam semua sukan yang ada dan yang sangat berpotensi besar. Bukan sekadar mengharumkan nama negeri Selangor saja, mereka mampu untuk mengharumkan nama negara kita Malaysia.
2: InsyaAllah.
3: Itu kita punya goal.
2: So orang cakap perjalanan seterusnya itu goals kita, dan kita juga YB, kepada orang ramai, macam mana kita semangat ni kalau boleh bukan di sukan sukma saja, mungkin yang melibatkan paling terdekat yang setiap minggu, setiap bulan ada melibatkan Rick Giant kita Selangor FC. Mungkin YB boleh memupuk ataupun wawarkan juga kepada mereka untuk tunjukkan semangat Selangorian ni kepada semua jenis sukan.
3: Pertama sekali kita kena ingat kejayaan tidak datang bergolek. Ya, dia memerlukan usaha. Ya. Dia memerlukan satu iltizam, tekad dan nekat untuk menjadi sang juara.
2: Betul.
3: Ya. Dia tidak boleh hanya bermain ataupun menjadikan slogan-slogan tertentu untuk menang dalam sukan. Ya. Cuba saya bagi contoh, kita juara. Setakat slogan saja kita juara, kita tak mampu jadi juara kalau tidak ada usaha.
2: Ya.
3: Tidak ada kerja yang dia buat. Sebab itu dalam negeri Selangor kita, salah satu benda yang perlu kita ambil iktibar daripada kemenangan besar Selangor dan Subang ini ialah kerja kuat dan juga usaha kita ya, untuk menjadi seorang sang juara, menjadi pemenang. Itu sangat-sangat diperlukan. Kita tidak boleh berretorik, kita tidak boleh hanya mengagung-agungkan istilah-istilah tertentu sahaja, tetapi yang paling pentinglah usaha, tekad kita dan juga kerja buat kita untuk memastikan kita menjadi seorang juara. Begitu jugalah dalam negeri Selangor pun. Kalau kita beritorik dalam negeri Selangor, Selangor tidak boleh maju seperti mana hari ini. Kalau kita beritorik sahaja, mana mungkin masalah-masalah besar kita boleh selesai dalam negeri Selangor kita. Tapi oleh kerana kerja buat kita bersama, kerajaan negeri Selangor di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, di bawah kerajaan Pakatan Harapan, dan kita bekerja kuat seperti setiap hari, dan kejayaan kita capai. Itulah yang kita ambil iktibar pada sukan rumah ni. Jangan ingat anak-anak kita ni training sehari sekali. Tidak, mereka memang berusaha bersungguh-sungguh. Banyak saya jumpa lah atlet-atlet yang tercedera ketika latihan. Mereka menangis.
2: Betul, Abi.
3: Menangis
2: peras lah.
3: Peras, kata kenapa?
2: Masa yang telah dibeluangkan kan.
3: Kenapa menangis? Satu kata-kata sebab tak boleh makin lagi Selangor.
2: Ya.
3: Begitu juga ada atlet-atlet yang dipinang oleh negeri lain.
2: Pun ada.
3: Ada, tetapi mereka tak nak pergi.
2: Oh.
3: Mereka nak try juga di Selangor. Dia kata dapat second team pun tak apa. Reserve pun tak apa sebab dia kata nama Selangor. Yang ni.
2: Profile besar.
3: Profile besar. Jadi itu saya kata dalam Selangor ni, apa yang kita boleh belajar dari Sukma ni ialah usaha, tekad, nekat untuk berjaya itu sangat diperlukan. Tidak boleh berretorik, tidak boleh hanya memegang dengan kata-kata sahaja, tidak boleh hanya dengan identiti sahaja, tetapi nilai kita kena bawa dalam nak jadi satu sang juara.
2: Baik. Baik, terima kasih YB untuk kata-kata semangat, perkongsian pengalaman YB sebagai CDM Chef Division untuk Negeri Selangor, bagi kontijen Negeri Selangor dalam Sukma 2026. Dan insyaAllah kita doakan untuk masa-masa akan datang kita akan jumpa lagi YB ya.
3: InsyaAllah.
2: Harapnya tahun ni, sepanjang tahun YB dengan pakaian ni ya. Kita tahu mana-mana YB kena pakai jersey Selangor ni. Baik, selepas ini juga menarik, Selangor FM akan terima satu lagi kehadiran orang istimewa, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, akan bersama dengan kita untuk sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Nantikan bersama dengan Ida sebentar nanti dalam segmen Hello Selangor. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bye-bye. Jaga diri.
3: Bye-bye. Selangor.
4: On your mark. Get set.

0: Bertim 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Festival Budaya Selangor ketengahkan warisan 9 daerah. Aktiviti kebudayaan membuka peluang masyarakat mengenali budaya komuniti lain. Bersama-sama saya Zanarul Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Festival Budaya Selangor 2026 yang berlangsung selama 5 hari dan berakhir semalam mengetengahkan kepelbagaian seni budaya dan warisan 9 daerah di Selangor. Pelbagai pengisian termasuk persembahan seni, makanan tradisional, muzik tarian dan aktiviti kebudayaan turut menarik penyertaan masyarakat khususnya golongan muda. Esko Kebudayaan Datuk Borhan Aman Shah berkata kehadiran golongan muda termasuk pelajar sekolah serta pelibatan mereka dalam aktiviti kebudayaan menunjukkan minat terhadap budaya dan identiti titi negeri.
2: Bukan sekadar sambutan daripada golongan dewasa, orang tua, tetapi daripada kaum Gen Z sendiri, mereka hadir beramai-ramai. Dan kalau kita lihat, tengok berapa ramai anak-anak muda kita yang datang dengan berpakaian tradisional. Ini menunjukkan bahawa mereka begitu minat untuk memperkasakan budaya itu sendiri. Dan usaha ini perlu diteruskan. Sebab itu negeri Selangor, kita mengenal pasti ya, identiti, apakah kebudayaan makanan dia, pakaian, muzik dan sebagainya. Jadi saya pasti, kalau ini dapat kita teruskan, Kerajaan Negeri Selangor bekerjasama dengan MOCTEC dan juga JKKN Negeri Selangor, maka kita dapat perkasakan. Dan
1: beliau berkata pelibatan generasi muda perlu diteruskan bagi memastikan identiti dan warisan Selangor tidak terhakis pada masa akan datang. Sementara itu, Datuk Borhan berkata antara warisan yang mendapat perhatian ialah makanan tradisional daripada pelbagai komuniti di Selangor. Katanya, antara yang bakal diketengahkan ialah Tat Bangkulu daripada komuniti Bangkulu selain makanan tradisional masyarakat Bugis, Banjar, Minang dan beberapa kaum lain.
2: Pada hujung tahun ini, bulan sebelah ini, insyaAllah kita akan angkat satu lagi iaitu Tat Bangkulu. Ya, yang daripada kaum orang Bangkulu. Dan tak ni kita akan buat satu Malaysia Blood of Record dan akan kita wartakan sebagai makanan ataupun gastronomi bagi identiti negeri Selangor. Jadi kita akan mencari dan mencokil beberapa kaum lagi termasuk Bugis, orang Banjar, orang Bangkulu, orang Minang dan sebagainya. Jadi ini kita pastikan bahawa setiap bukan makanan saja. Jadi itulah kita nak perkasakan semua supaya Selangor ke arah pembangunan tetapi dia tidak ketandusan dalam memperkasakan identiti dan budaya.
1: Usaha itu turut merangkumi warisan lain seperti telepok, muzik, tarian dan bahasa bagi memperkukuh identiti budaya Selangor. Dalam pada itu, pengisian kebudayaan turut memberi peluang kepada masyarakat mengenali budaya komuniti lain dengan lebih dekat. Pengunjung Anjing Wah berkata, penglibatan bersama dalam aktiviti kebudayaan dapat mengeratkan hubungan masyarakat Melayu, Cina dan India.
3: Dia dapat mengeratkan hubungan kita. Kita dapat juga memahami culture-culture Melayu, Cina dan India. So masa kita join sekali, saya rasa malam ini akan menjadi amat meriah. Kita juga dapat memahami budaya orang Melayu macam untuk persembahan naga ini kan. Kita ada juga masukkan unsur-unsur lagu Melayu ke dalam drum Cina.
1: Bagi Nur Najihah Muhammad Akmal, festival berkenaan pula memberi peluang mengenali budaya dan pakaian tradisional yang sebelum ini tidak pernah dilihat secara dekat.
4: Saya memang minat untuk mengenal budaya seperti ini dari kecil lagi. Jadi saya bersemangat untuk sertai festival begini. Saya dapat mengenal lebih banyak budaya dan dapat mengenal banyak baju tradisional yang saya sendiri tak pernah nampak. And saya nampak dekat sini. Generasi seperti kita ini perlu mengenal dan mengetahui tentang budaya-budaya untuk kitalah juga perkenalkan ke generasi yang akan datang.
1: Pengalaman itu memperlihatkan bagaimana aktiviti kebudayaan boleh menjadi ruang interaksi masyarakat selain memberi pendedahan kepada generasi muda mengenai warisan yang perlu diteruskan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Dua kawasan di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9.30 pagi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia mencatat bacaan tertinggi iaitu 153 diikuti Shah Alam 149. Sementara itu, Banting merekodkan bacaan 97, Petaling Jaya 95, Kelang 90 dan Kuala Selangor 78 kesemuanya pada tahap sederhana. Orang awam terutama kanak-kanak dan warga emas dinasihatkan menghadkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. pengagihan peruntukan kepada setiap Dewan Undangan Negeri DUN di Selangor dicadang mengambil kira jumlah dan kepadatan penduduk, bukan diberikan secara sama rata. ADUN Batu 3 Daniel Arash Harun berkata perkara itu wajar dipertimbangkan menjelang Belanjawan Selangor 2027 susulan peningkatan populasi akibat pembangunan perumahan baru dan pelaksanaan undi 18. Katanya Batu 3 yang mempunyai anggaran 300,000 penduduk berdepan permintaan tinggi terhadap bantuan dan inisiatif kerajaan negeri, namun sebahagiannya tidak dapat dipenuhi kerana kekangan peruntukan. Beliau berharap kaedah agihan dapat ditambah baik berdasarkan keperluan sebenar setiap DUN. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada 9 pagi dijangka jerebu, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor Petaling dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomber daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
5: Info Bomber.
6: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Pihak Malaysia Berpresentasi Tinggi Cepat dan Mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pada pagi ini dari Jabatan Bomber dan Pihak Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 20 September 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 21 September 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 1 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran pejabat. Khususnya kami menerima 4 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 4 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 19 kes, iaitu kebakaran hutan, kebun, belukar dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 12 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 12 kes melibatkan pintu terkunci, lift sangkut dan lain-lain. Panggilan kecemasan jenis limakas pula sebanyak 57 kes. Untuk makluman, kami tiada menerima kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Pemerintah Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 105 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian dari Jabatan Bomber dan Pemerintah Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
5: Info Bomber itu tadi dibawakan oleh Selangor FM bekerjasama Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi ruangan Hello Selangor. Terima kasih juga kita ucapkan buat rakan penyampai kita iaitu DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun selesai menemani anda menerusi teh tarik kopi O. Jadi hari ini 29 September 2026 ada yang istimewanya sekarang ini Ida nak wawarkan kepada anda. Okey, kita ada tetamu istimewa di Konti Selangor FM ketika ini iaitu sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kita akan bersama-sama dengan YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor iaitu sekarang ini kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin selaku Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Assalamualaikum Datuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang ke Konti Selangor FM. Okey, baik Datuk, untuk hari ini istimewanya sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Okey Datuk, okey Datuk akan berkongsi dengan kita semua mengenai hal ini dan kita nak dengarkan, okey kita nak tanya Datuk lah kan. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada pendengar berapakah jumlah keseluruhan program yang dirancang sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ni Datuk.
2: Okay, terima kasih Meda. Secara keseluruhannya masa perancangan tempoh hari ada 21 program. Kemudian dia tinggal 19 memandangkan ada faktor-faktor teknikal dan sebagainya. Dan tempoh pelaksanaan mulai penghujung September 28 September 2026 sehingga awal November 2026.
1: Okey.
2: Yang ini sebenarnya selepas kita bincang dulu, saya ingat awal hujung Disember. Hujung Disember kan, kita bincang apa ni dengan apa ni dalaman, jumpa bincang dengan pejabat tuanku sendiri, dengan tuanku sendiri. So akhirnya mula-mula banyaklah. Banyak daripada 20 30 turun sampai selepas tu barulah kita consolidate balik dapat apa ni 21 dan akhirnya tinggal 19 lah. Kan. Ambil masa lah, turun naik tu ambil masa lah.
1: Okey, yeah. Baik Datuk, daripada keseluruhan program tersebut, berapakah jumlah program yang secara khususnya melibatkan penyertaan dan pelibatan rakyat?
2: Secara keseluruhannya hampir 19 program ni melibatkan pelbagai kategori rakyat. Antara program utama bersama rakyat ni antara lainnya adalah menyantuni anak-anak yatim, kembara semenanjung dengan penerbangan. Kemudian majlis bacaan Yasin dan doa selamat sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Kemudian larian kita Selangor. Yang keempat, majlis jamuan teh diraja melibatkan rakyat dan setiap daerah di negeri Selangor. Dan seterusnya forum perdana Hari Islam siaran langsung melalui RTM. Dan juga yang ini unik, perlawanan Liga Bola Sepak bawah 15 tahun.
1: Okey, itu antara yang melibatkan rakyat lah ya Datuk. Ada banyak aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang. Okey, baik. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor juga merupakan Ketua Agama Islam di negeri Selangor. Jadi berapa banyak program keagamaan yang dirancang sebagai sebahagian daripada sambutan ini Datuk?
2: Daripada 19 tu yang fokus untuk program keagamaan ini ada tiga. Satu, majlis bacaan Yasin dan doa selamat pada 2 Oktober 2026. Kemudian forum perdana Hari Islam pada 22 Oktober secara langsung melalui RTM. Tiga adalah multaqa Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 28 dan 29 Oktober.
1: Okey, baik. Dan adakah kesemua program yang dirancang ini merupakan cadangan daripada kerajaan negeri ataupun terdapat juga program yang dicadangkan sendiri oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor?
2: Ya, ini selepas sambut Hari Keputeraan Tuanku tahun lalu. Kita bincang, dia dua-dua both side. Dia top down dan bottom up lah.
1: Okay.
2: Dia peringkat jabatan, buat engagement, buat libat urus, termasuk juga lah dengan anak syarikat dan sebagainya. Dan begitu juga dia peringkat tuanku dia susun. Dan akhirnya kita kata kita last kali kita berakhir dengan 19. Maknanya kita bagi pandangan macam program macam multaqa tu, kenapa buat program multaqa. Dia ada lah rasional, dia ada reason lah. Tuanku dia punya, dia nak touch every segment, nak rakyat ini supaya dia nampak inclusivity lah. Sebab dia tak boleh keagamaan saja. Itu sebab ada sukan, kemudian ada jamuannya, kemudian ada anak yatimnya. Itu program-programnya lah.
1: Ya, seimbang lah ya Dato' eh. Okey. Adakah sambutan ini turut melibatkan kesemua daerah di negeri Selangor dan untuk nak memastikan rakyat di setiap daerah dapat bersama-sama meraihkan Jubli Perak, Tuanku?
2: Ya, untuk sambutan ini dia menyeluruh rakyat dari segi semua daerah di negeri Selangor dilibatkan secara langsung dalam beberapa program utama yang telah dirancang.
1: Ya, bagi selain jabatan dan agensi kerajaan negeri, sejauh mana Datuk melihat pelibatan NGO, badan bukan kerajaan serta pihak-pihak lain dalam menjayakan sambutan ini?
2: Ada beberapa NGO yang terlibat, antara lainnya adalah Yayasan Islam Darul Ihsan, kemudian Yayasan Tengku Zafrul, dan Persatuan Kanak-Kanak Spastik, Rumah-Rumah Anak Yatim, dan juga Selangor Youth Community SAY dan Menteri Besar Incorporated MBI lah dan lain-lain lah. Oh. Dan sebenarnya ramai lagi, ni cuma sebahagian.
1: Sebahagian lah eh. Baiklah Datuk, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi. Okey, untuk istimewa temubual, okey, sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kita layan dulu lagi ni, Joget Selangor.

0: Ya, itu dia daripada Allah Yaham Tan Sri SM Salim, joget Selangor. Begitulah meriah dan betapa warna-warninya Datuk kalau kita dengar lagu joget Selangor ini. Dan begitu juga untuk negeri Selangor, di mana antara negeri yang termaju dan semuanya ada di negeri Selangor, kan Datuk kan. Jadi untuk hari ini di bawah pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, sempena 25 tahun ni Datuk kan, diterjemahkan melalui pelbagai program yang telah pun disusun atur. Jadi kita nak tahu juga Datuk, bagaimana pula kerajaan negeri menyelaras pelibatan pelbagai jabatan, agensi dan juga pihak berkepentingan supaya semua program mempunyai kesinambungan dan juga mesej yang sama Datuk.
1: Dari segi program yang dibuat bersama ni, agensi diberi peranan mengikut kepakaran masing-masing lah. Maknanya kalau untuk 28 dan 29 ini ada ziarah makam. Yang ini Jabatan Agama Islam. Kemudian juga macam forum perdana, yang itu kita libatkan agensi apa ni, Majlis Agama Islam. Dan benda ni kita segmenkan ikut kepakaran bidang masing-masing lah. Kemudian dari segi edaran takwim, ini di sambutan ni, sambutan ini turut diadakan kepada semua agensi di seluruh negeri Selangor, dan agar dapat menyusun jadual aktiviti lah yang sesuai. Cuma takwim ni agak unik sebab ini kena dengan tuanku sendiri. Apa nak buat bila program ni kan. So maknanya program-program macam 25 akhir bulan, dia peak dia 25 ni memang tuanku sendiri sebut. Kemudian bila juga dari segi jamuan teh, bila jamuan teh segmen rakyat di kita pecah dua segmen, ada Kelang dan PJ, kemudian lain-lain daerah. So yang tu tuanku letak sini satu. Dia yang kosong tu kami kecil lah, tapi kebanyakannya tuanku letak sendiri tarikh dia. Dari segi penyusunan itu, dari segi itu saya kata tadi, dia dari segi top down dan bottom up dia sekali lah. Kemudian dari segi mesej dia jelas, pelaksanaan ini ditekankan supaya sederhana dan berimpak tinggi. Okey, dari segi berimpak tinggi ni memang tuanku dah pesan awal-awal lagi ini, sebab tahun-tahun semasa kita ada krisis Asia Barat, minyak lagi satu, dari segi ekonomi dan sebagainya, memang kita tengok secara lebih teliti dan kena buat apa ni, belanja berhemah lah. Belanja berhemah ni maknanya dia tak nampak grand. Cuma ini adalah untuk, sebab tuanku melihat, dia bukan melihat diri dia, dia melihat institusi itu. Bagaimana institusi istana, bagaimana institusi sultan itu memayungi negeri itu. So itu dia punya unik dia dekat situ lah. So it is not about, kalau kita ada duit sekalipun, bukan soal kita nak belanja tanpa kawalan sebenarnya. Tapi yang itulah saya pun, kami pun belajar kan, bagaimana dia punya apa tu, dari segi bagaimana tuanku dia mendidik kami jugalah. Dia punya bagaimana dia melihat aspek-aspek inilah. So dari segi itu kita rasa insya-Allah dari segi penganjuran ni kita buat bersama, dan edaran pun dah ada pun dari dia kan. InsyaAllah kita harap berjalan dengan lancar lah.
0: InsyaAllah. Okey. Baik, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan dengan kita mungkin ada hasrat daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor di sebalik pendekatan sambutan yang sederhana ini Datuk.
1: Okay, fokus Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor adalah untuk mengutamakan impak dan keberkesanan majlis program yang dilaksanakan. Kan, sebarang belanja tidaklah dimaksimumkan penggunaannya dan juga tidak berlebih-lebihan. Dan namun begitu, dalam kemeriahan kebersamaan itu tidak dilupakanlah. Maknanya tuanku melihat dari segi dia nampak holistik sebagai tuanku sultan, dia akan melihat benda ni dibuat secara apa ni, berhemah dan rakyat dapat merasai. It is not macam tuanku, dia message dia, it is not about him personally. Tapi
0: untuk rakyat.
1: Sebab kita bercakap pasal dalam Malaysia ini 7.4 juta tinggal di Selangor. Sama ada tinggal dia naik kereta pergi kerja kat KL. Sebab KL tak masuk. So daripada masa sebelum COVID itu adalah 6.8-6.9. So dalam tempoh 6 tahun kenaikan tu tinggi. So jadi maknanya dia kena dirasai kebersamaan itulah. Jadi kita tak nak dia datang Selangor dia rasa Dia punch in, punch out ke office, tapi jiwanya tak ada. So dalam konteks itu yang kita nampak dari segi peranan tuanku nakkan kebersamaan tu. Sebab tuanku tak tanya asal lagi mana. Tuanku tanya berapa lama dah duduk kat Selangor. Kalau dah dulu datang belajar kat UKM, Selangor lah tu, dah cakap.
0: Betul.
1: So tu yang Itu yang nampak.
0: Saya antara pelajar yang menuntut ilmu di negeri Selangor juga. Jadi berbangga jugalah kan, menjadi salah satu antara orang kata berada di negeri Selangor ini. Baik, Datuk, antara yang menarik perhatian ialah banyak program yang memberi fokus kepada golongan anak yatim. Ini yang kita paling nak kongsikan dengan golongan anak yatim ini. Jadi mengapa golongan ini diberikan perhatian khusus dalam sambutan Jubli Perak untuk kali ini, Datuk?
1: Dia yang ini memang Tuanku sendiri memang beri perhatian, sebab dia melihat keseluruhan. Dia biasanya Tuanku ni, dia jiwa dia sifat ada sifat simpati, sifat ihsan, sebab nama pun Selangor Darul Ihsan kan.
0: Betul.
1: Ihsan tu kita kena ada.
0: Bukan
1: kita saja, tapi kita membawa rahmat, kita membawa ihsan tu kepada yang lainnya. Untuk ini adalah memberi pengalaman kepada anak yatim ini. Tuanku sendiri cakap, dia kata boleh tak anak yatim ni kita ambil naik kapal terbang daripada sekarang ni, perancangan dia daripada Subang pergi ke Pulau Pinang, lepas tu patah balik. Nak masa feel macam mana, nak check in dan tu kapal terbang tu melibatkan jugalah dari segi yang diraihkan selebriti Akil Zulkifli dan Aizat Hamdan.
0: Alright. Okay, saya dimaklumkan juga antara program yang cukup menarik ialah membawa anak-anak yatim menaiki pesawat lah, seperti yang Datuk ada kongsikan tadi kan. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai program tersebut dan apakah mesej ataupun pengalaman yang ingin diberikan kepada anak-anak ini.
1: Dia dari segi mesejnya, melihat dari segi gambarannya, kita bagi inspirasi lah. Kan, kalau budak-budak ni tengok anak kapal terbang tu, satu benda yang motivasi lah. Bukan semua orang mampu.
0: Betul.
1: Itu maknanya dari segi anak yatim ni, dia lihat itu inspire dari segi mungkin lihat dari segi kesungguhan, komitmen, belajar sungguh-sungguh sebagainya, supaya dia boleh mana menjadi mereka yang berjaya lah. Ini ada 149 anak yatim tadi.
0: 149.
1: Maknanya pesawat dia kita sewa keras daripada Subang Sky Park dan ruang udara ke Pulau Pinang, Subang Sky Park dia pergi. Cuma dia tak berhenti. Jadi ada dia terbang, lepas tu dia sempena dia patah balik lah.
0: Nanti ada bersama-sama sekali dengan Aki Zulkifli dan
1: dalam flight
0: lah. Dalam flight sekali lah.
1: Nak meraihkan tim tu.
0: Okey, baik, untuk program larian kita Selangor yang dilaksanakan secara outdoor, kita tahu Datuk sekarang ni cuaca yang tidak menentu kan. Kalau kita tengok bacaan IPU Jerebu pun tak menentu. Jadi mungkin apakah langkah-langkah yang diambil bagi memastikan keselamatan dan keselesaan para peserta, Datuk?
1: Dari segi perancangannya, program ini 10 Oktober dan penyertaan 3,000 orang, sama ada 3 km, 10 km, 21 km.
0: Okay.
1: Dan insyaAllah Duda Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan Tengku Permaisuri akan menyertai acara fun run 3 km. Namun begitu, dari segi langkah keselamatan kita akan pantau dari segi bacaan IPU, indeks pencemaran udara sehingga sehari sebelum

0: kita pantau dari segi dari segi cuaca lah. Kalau tidak mengizinkan, kita mungkin kita tangguhkan atau kita cuba ganti dengan program lain lah.
1: Apa pun kita tengok
0: sebab,
1: kepada
0: sebab kesihatan lebih utama lah. Kan?
1: Betul-betul. Baik Datuk, selain rakyat, pejabat awam juga turut diberikan ruang untuk bersama-sama diraikan dalam sambutan ini. Mengapa pelibatan dan penghargaan kepada pejabat awam dilihat penting dalam sambutan Jubli Perak kali ini, Datuk?
0: Dari segi pejabat awam ni sebenarnya dari segi tunjang pentadbiran di Selangor ni macam cakap tadi, rakyatnya 7.4 juta. Kita akan cover dari segi 9 daerah, 12 PBT. So isu yang berlaku ni kompleks, kan. Kita dari segi aduan, saya kira saya ada lebih kurang 191 ribu aduan setahun. So bahagi sebulan, bahagi sehari, bahagi minit, berapa tu banyak. So mereka ni yang bekerja, dan kita ini sediakan kita nak maklumkan simboliknya cakapkan terima kasih lah pada pada penjawat awam ini yang turut melibatkan pesara kerjaan atas jasa bakti. Cuma saya punya pesanan, saya kata biar kita kerja secara profesional, kerja sebaik mungkin, berikan perkhidmatan yang baik lah kepada rakyat. Itu je. Dari segi kita tahu, dari segi kapasiti masing-masing ada keterbatasan, tetapi jiwanya bagaimana nak menyantuni, bagaimana nak menyelesaikan masalah yang berlaku, isu-isu rakyat ni kena sentiasa terus apa ni dilaksanakanlah. Dia kena kalau semalam tu kita okey, hari ni kita nak lebih cemerlang dan seterusnya lah. Dia naik. Sebab sebenarnya dia mencabar diri sendiri. Kita tak tengok orang lain, tapi kemampuan dan sebagainya lah. Dari segi tu.
1: Okey, baik, kita berehat seketika. Jadi untuk anda juga yang sedang mendengarkan Selangor FM ketika ini, kalau anda ada sebarang pertanyaan, kotlah nak tanya apa-apa ke kan, mengenai program-program yang telah disusun, terutamanya anda boleh terus hantarkan juga di WhatsApp Selangor FM 019-3304-425. Ini dia bunga Selangor Kan Ada.

0: Dengar lagu ni pun dah meriah dah kan. Jadi macam-macam ada juga sempena sambutan Jubli Perak bagi pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Baiklah Dato', macam mana pula dengan hebahan yang dibuat oleh kerajaan negeri supaya program Jubli Perak ini sampai kepada rakyat?
1: Untuk itu, pertamanya kita ada program yang melibatkan platform digital rasmi. Ialah di segi laman web dan media sosial di Pejabat CUK, Kerajaan Negeri dan juga dengan JLC-JLC lah, set company. Kemudian juga rakan-rakan media, liputan meluas di media cetak, TV, radio dan portal berita. Dan seterusnya dari segi akar umbi lah, hebahan terus melalui agensi dan pihak perkongsian tempatan mengikut daerah masing-masing yang kita salurkan lah.
0: Okey, baik Dato', kita nak tahu juga adakah kerajaan negeri menetapkan sasaran tertentu dari segi jumlah penyertaan rakyat dalam program-program Jubli Perak ini?
1: Yang ini kita secara spesifiknya kita taklah letak ada sasaran tertentu, cuma macam berdasarkan logistik setempat, kemudian dari segi majlis jamuan teh ini kita sasarkan 6,000 rakyat lah. Ini yang diselaraskan oleh pejabat darat dan tanah masing-masing lah. Cuma kos dia Kelang lah. Dari segi, sebab kalau dia bukan pasal ramai, dia nak ramai tapi nak kualiti. Kan datang tu dia, segmen yang betul supaya nampak dia punya, dia punya inclusivity. Kalau katakan datang tu satu fashion je kan, tu tak boleh juga. So dia tak nampak dia dynamic, dia vibrant of Selangor. So untuk jamuan teh contoh, kita kata walaupun pejabat awam, dia ada juga yang ni segmen untuk pelabur, investor. Kan, so dia nampak kepelbagaian dalam konteks itu lah. Sebab dari segi, yalah, kita bergantung semuanya lah. Ini semua yang menyokong dari segi agenda ekonominya, kan, agenda sosialnya dan sebagainya. So kita ada satu ekosistem yang besar yang support, yang support kita lah. So ini kita raikan dalam program-program Jubli ni untuk segmen-segmen tertentu.
0: Baik. Sambutan ini dilaksanakan dalam tempoh kira-kira sebulan. Mengapa tempoh sambutan ditetapkan sedemikian dan apakah pertimbangan kerajaan negeri dalam menetapkan tempoh tersebut?
1: Yang ini pun masa perancangan di peringkat awal. Kita nak buat bila? Kita nak buat bulan 10. Dan buat debat urus juga, jumpa balik dengan tuanku meminta buat bulan 10. So pada masa jadual kita senang je, bulan 3 atau bulan 4 ada sidang DUN, mana semua ketua jabatan ini kita jam kan.
0: Mana betul, tak tengah, mana tengah sibuk.
1: Kemudian ada bulan 6. Bulan 7 ada sidang DUN juga,
0: sidang DUN
1: 2. Kemudian kita ada
0: Sukma
1: ada break 2 minggu. Lepas tu para Sukma,
0: betul
1: kan. So perkara-perkara ini kita biar susun tu, dia match lah. Kalau kita pergi, dia momentum lah. Kita momentum dan akhirnya memang akan kita buat perancangan dia begitu. Sebab orang yang sama juga. Kan, kalau pergi jabatan ke PBT, orang sama, jentera yang sama. Kan, jadi maknanya kita kata ini jalan dulu, yang ini kemudian sikit, tetapi dari segi saya panggil lah, yang ini gear 5, yang ini gear 2. Macam itulah. Sebab argumennya adalah sementara kita memandu, Ida boleh menyanyi. Kadang-kadang kalau ada coklat tu, Ida pun boleh makan juga. Kalau orang lelaki, di sebelah dia mengokok lagi. Ada empat benda yang dia boleh buat dalam satu masa. So kita ambil analogi tu, kita kata boleh buat. Maknanya yang ini yang ini gear 5, yang ini gear 2. So itu dari segi kita susun lah.
0: Kebetulan pula Datuk kan, tahun ni saya boleh kata ini tahun untuk negeri Selangor lah kan. Betapa padatnya jadual kita, seperti Datuk kata tadi, bermula dengan sidang DUN, Sukma, para Sukma dan pemerintahan Jubli
1: sebab
0: Perak.
1: Sebab ini momentum ni sampai akhir ni.
0: Betul.
1: November, Disember lagi. Kan. Agaknya ujung tahun tu kita baca doa banyak, cuaca okey.
0: InsyaAllah. Okey, daripada keseluruhan program yang dirancang ni Datuk, adakah terdapat program yang Datuk rasakan paling memberi impak emosi dan juga nilai sentimental kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor?
1: Semua yang bincang tadi, kemuncak dia 25 Oktober 2026, iaitu 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Yang ini jatuh pada hari Ahad. So esoknya cutilah. Cuma istiadat yang ada pada masa itu adalah istiadat pemeriksaan kawalan kehormatan utama berserta 21 das tembakan, kemudian istiadat pemansyuran gelaran dan mengangkat sumpah serta menjunjung duli orang-orang besar istana dan Datuk Diraja Selangor dan istiadat dan juga istiadat pengurniaan darjah kebesaran negeri Selangor.
0: Mm-mm.
1: Istiadat ini merupakan penghargaan kepada Duli Yang Maha Mulia kepada individu yang terlibat yang telah diberi keistimewaan untuk menerimanya pada hari yang secara ini. Maknanya itu speak lah.
0: Mm-mm.
1: Panjang satu, kita biasa kita bagi anugerah ini pada birthday tuanku.
0: Mm-hmm.
1: Yang itu bulan 12.
0: Okay.
1: Yang ini adalah sepanjang 25 tahun tu tuanku nak bagi siapa pada. So maknanya dalam jarang berlaku lah dalam sepanjang 25 tahun tu, itulah di hari yang maknanya dia nak menghargai lah.
0: Oh.
1: Cuma nama-nama tu tak boleh sebut lah.
0: Tak boleh lagi Okey, baik, kita berehat seketika. Kita dengarkan dahulu lagu Surprises Selangor daripada Aizah Amdan, antara artis yang akan bersama-sama juga dengan anak yatim menaiki pesawat nanti. Datuk, okey, bertuah sungguh. Ini dia Surprising Selangor.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi kita berbicara mengenai program-program yang telah pun disusun atur sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan sempena genap 25 tahun oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi Datuk, kita tak lengkap lah ya kalau kita tak dengarkan harapan. Mungkin Datuk boleh kongsikan apakah harapan kerajaan negeri agar keseluruhan program sambutan Jubli Perak ini bukan sekadar menjadi sebuah sambutan tetapi turut meninggalkan kenangan dan makna kepada rakyat serta Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor.
2: Pertamanya, macam saya maklum tadi, sambutan ini kita melihat dari ada dua perspektif. Satu, institusi sultan itu sampai tahap 25 tahun kan, satu masa yang panjang.
1: Betul.
2: Dan kita melihat dari segi bagaimana Selangor tahun 2001 tahun 2026. Kemudian rakyat juga menghayati dari ketokohan tuanku lah, yang sepanjang 25 tahun ini menerajui kemajuan Selangor. Dan dalam tu adalah masa-masa setiap 5 tahun kita ada pilihan raya dan sebagainya, bagaimana pelantikan anggota pentadbiran, kemudian pertukaran kerajaan, kemudian dari segi, tapi cabaran dia bagaimana nak ke hadapan. Sebab mungkin kita tengok Selangor, tak apalah, Selangor ada airport, Selangor ada apa, ada semuanya, tetapi nak kita menerajui, kita macam tuanku pesan, dia kata kita tak boleh tertinggal, we have to take the leadership. So maknanya kita kena kehadap, bila kehadapan ni motivasi dia kena tinggi lah. Maknanya kena jadi ketua ni dari segi, dari segi ilmu dan sebagainya, kita kena kehadapan. Dan begitu juga dari segi harapannya adalah kita melihat pencapaian dari segi aspek ekonomi, dari segi konteks agama Islam, sosial dan kesejahteraan rakyat. Sebab semuanya ada di Selangor, dan kita harap benda ini dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk program-program ini pun kita kata kita ada jawatankuasa terlibat. Kita pecahkan di segi operasi dia. Kalau program ini minggu pertama, mana jawatankuasa terlibat? Program minggu kedua, mana jawatankuasa terlibat? Sebab tiap-tiap program itu dia ada detail dia, dia ada perincian dia, dan kita tak boleh miss lah atau cara perincian dalam tu. Macam katakan, walaupun simple, katakan bacaan Yasin, tapi nak mula pukul berapa dan sebagainya, nak yalah siapa yang nak lead. Benda tu nampak simple, tetapi dari segi kalau tak diatur secara terperinci dengan halus kan, benda-benda macam tu yang kita kita even masa makan pun sekali apa menunya kan, sebab menu akan satu melibatkan kos, kadang-kadang ada yang melibatkan dari segi susun atur dan sebagainya lah, siapa dalam table dan sebagainya itu yang kita kena lihat secara detail lah.
1: Okey, sekecil-kecil perkara Datuk
2: Dia itu yang kadang-kadang itu yang membezakan. Itu yang membezakan.
1: Okey, baik Datuk, kalaulah Datuk boleh gambarkan sambutan Jubli Perak ini dalam tiga perkataan Datuk, apakah tiga perkataan tersebut dan mengapa Datuk?
2: Satu, kestabilan lah. Stability, refleksi 25 tahun pentadbiran yang matang di bawah baginda, di bawah payung baginda. Jadi asal membolehkan Selangor dipacu dengan lebih baik dan yakin. Kemudian dari segi inclusivity, kehadapan dan konteks ekonomi. Kemudian dari segi inclusivity-nya, maknanya tiada rakyat yang terpinggir. Tiada rakyat terpinggir dari segi keamanan, kemakmuran dan merentasi sempadan bangsa, agama dan daerah. Kemudian dari segi tak setia, dia kita tak setia dia manifestasi dokongan yang tidak berbelah bagi kepada untuk jentera kerajaan negeri dan seluruh rakyat jelata memelihara dan pertahankan keutuhan institusi Raja Perperangan. Maknanya kita nak stabil, satu, ekonomi ada, kemudian kita kata inclusivity, stabil ni satu, kemudian kena merentasi rakyat segmen, dan juga dalam Malaysia, dalam Selangor ni, dia punya tak setia tu, loyalty kepada apa ni, raja, yang itu kena adalah. So kalau tiga elemen ini kita nak support untuk kita ke hadapan lah. Sebab kerangka kita berbeza dengan kerangka negara lain. Itu sebab dia macam mana pun kita kata tiga ni ada, dan apa ni, insyaAllah kita akan ke hadapan dengan model dan acuan kita lah.
1: Okey, baik Datuk, selepas sambutan ini berakhir, apakah satu perkara yang mungkin Datuk harapkan rakyat akan ingat tentang Jubli Perak tuanku ni?
2: Rakyat akan ingat sebab 25 Oktober genap 25 tahun. Mm-hmm. Kemudian Tuanku juga telah berkenan pengumuman cuti peristiwa sempena detik bersejarah. Mm-hmm. Penyertaan cuti ni dia buat bawah Seksyen 9 dalam kurungan 1, mm. Akta Hari Kelepasan 1951, okay, dalam kurungan Akta 39 yang memberi kuasa kepada pihak berkuasa negeri untuk menetapkan Hari Kelepasan. Mm-hmm. Hari Kelepasan Am Tambahan. Mm-hmm. Juga cuti ganti, maknanya mm-hmm. Ahad cuti di
1: Isnin
2: tu dah terangkum sekali lah. Uh-huh. Memandangkan 25 Oktober 2026 hari Ahad, mereka sambung sekali, so automatiknya okay. Selepasan. Cuma pemakaian kepada sektor swasta tertakluk di bawah Seksyen 60D dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Kerja 1955, Akta 265. Pekerja swasta ini berhak mendapat cuti bergaji mana-mana hari kelepasan yang diisytiharkan di bawah Seksyen 8 atau Seksyen atau 9 Akta 39. Maknanya pada pilihan pada sektor swasta untuk cuti pada tersebut lah. Sebab ini one off saja, 25 tahun sekali.
1: Ah, 25 tahun Okey. Baik, Datuk, kita sudah pun nak menghampiri sesi akhir temu bual kita untuk pagi ini. Tapi sebelum tu, kalau tadi kita dengar daripada harapan daripada kerajaan negeri, ini kita nak dengarkan pula harapan daripada Datuk sendiri yang berhormat, Datuk sendiri dalam sambutan Jubilee Perak ini, Datuk.
2: Satu, saya harapan saya, satunya saya harap semua jentera termasuk apa ni pejabat awam dan sebagainya.
1: Ya, ramai
2: mereka
1: ni dalam
2: sihat.
1: Kita doakan juga ingat tau kena sihat sampai selesai.
2: Mereka ni sihat, jangan terlebih gula, jangan terlebih sebab kita nak ke hadapan ni programnya banyak. So kita nak
1: menyertakan
2: supaya tanpa mereka perjalanan perancangan ni tak boleh
1: lengkap. Ya, betul.
2: Sebab kemudian dari segi ianya kita rasa this is moment yang kita kata tak ada lagi dah. Dan dia tak akan berulang, so kita harap kita dapat buat yang terbaik. Dan walaupun kita kata tak, mungkin tak sempurna, tak apa, tetapi as long as kita kata kita mampu, kita perkemaskan, kita matangkan dari segi masa ke semasa, kan, terutama dari segi aspek perancangan, kita kena ke hadapan, kena teliti, dan ialah kita buat as a team lah.
1: Okey tak tu? Tim-tim sana okey? Okey. Kalau anda dapat dengar lah kan meriahnya dikonti ketika ini, seperti kata Datuk lah, jentera-jentera ini yang orang kata orang kuat, Datuk itu dia punya key point dia, jangan jatuh sakit. Itulah pentingnya. Kalau bos-bos kita pun selalu juga pesan kat kita kan, jaga kesihatan. Samalah seperti Datuk ya. Okey, pesan kepada anak buahnya. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Okey, ini sempena sambutan Jubilee Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Saya doakan semuanya berjalan dengan lancar, Datuk, insyaAllah. Dan ini akan meninggalkan memori ataupun kenangan yang manis juga untuk rakyat Selangor. Ini dia joget kenangan manis. Assalamualaikum, Datuk. Selamat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia sudahlah ha, daripada Amir Rais featuring Danny Mojo. Okay, sekarang ini membawa kita ke pukul 11:02 pagi. Kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Jadi jangan lupa di jam kedua ini, insyaAllah kita masih lagi ada Pilama. Nak tahu lagu apa, nanti Ida kongsikan dengan anda. Okay, dan Ida juga akan kongsikan dengan anda maklumat-maklumat terkini, info terkini yang pastinya sahih dan tepatlah untuk makluman anda, okey? Jadi sekarang ini kita layan dulu lagu ini daripada Afiq Syazwan.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
4: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
5: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
8: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Republic. Hanya ingin kau tahu. Baiklah, sambil-sambil itu juga Aida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai Jerebu, indeks pencemar udara bacaan IPU, di mana 19 kawasan catat IPU tidak sihat pagi ini. Setakat 10 pagi ini dengan 19 lokasi di seluruh negara merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat. Okey, bagi Putrajaya merekodkan bacaan 157, manakala Ceras, Kuala Lumpur dan juga Nilai Negeri Sembilan masing-masing 156. Seremban Negeri Sembilan mencatat 154, diikuti Johan Setia Selangor 153. Bukit Rambai Melaka 150 dan Shah Alam Selangor 144. Jadi sentiasa pantau juga bacaan IPU Jerebu di kawasan anda. Bagi golongan-golongan berisiko, pastikan dijaga lebih rapi dan dipantaulah. Maksudnya kalau perlu untuk duduk rumah, kita duduk rumah dahulu, okey? Kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama sekali bagi golongan-golongan berisiko. Ini dia daripada Dayang Nur Faiza.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hello.
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi. Jadi kita nak perdengarkan kepada anda Pi Lama sekarang ini.
4: Lagu mana?
3: Pi Lama.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia daripada The Brand Connection, Aku dan Kenangan. Okey, baik. Mana yang terpaksa untuk Pilama tu?
1: Pilama.
0: Daripada Nikki Astria, ini dia Samar Bayangan. Ini Pilama yang pertama.

0: nombor 0199-3340-4425. Terima kasih yang dah undi. Kita ada Kak Leha yang berada di Sabak Bernam. Nak dengar kalau nak log Pilama nombor 2 mengapa? Ha, maksudnya kalau menang tu nak dengar lagu nombor 2 lah tu kan. Okey, baiklah, kita ada Razik Pilama nombor 1 Samar Bayangan. Juga kita ada siapa ni? Syafwan. Syafwan pilih Pilama nombor 2. Kita ada Julia Pilama nombor 2 mengapa? Juga kita ada Hasni Pilama nombor 1. Okey, jadi terus hantarkan undian anda 0193304425. Ha, okey, juga baru masuk saja ni daripada Zihan yang berada di Batang Kali Pilama nombor 2, kita ada Abawan Pilama nombor 1. Terus undi, okey?
1: Yeah. Walau 1000 kali ku ditentang,

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
0: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Ya, itu dia Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Ha, baiklah, yang mana belum undi pilih Amar? Undi sekarang, kita paksa ni, paksa rela.
1: Pilih lagu mana? Pilih Amar.

Boleh hantarkan undian anda di 019-3304-425. Kita ada Kak Liza. Ha, katanya, Assalamualaikum DJ Ida. Selamat pagi menjelang ke tengah hari. Selamat tengah hari, Kak. Ada beberapa minit saja lagi, kan? Selamat bertugas. Semoga baik-baik semuanya. Ha, lama tak menyapa DJ Ida. Itulah. Ha, dah lupa kita ke? Okay. Nak join tak pilih nama. Nak pilih mana berdua. Mengapa? Ha, alright. Baik. Kita noted di situ. Kita juga ada Kak Sam yang berada di Bukit Bintang. Dahsyat eh. Kak Sam duduk kat Bukit Bintang ke? Ha, Bukit Bintang Kuala Lumpur tu ke? Nak lock nombor dua. Terima kasih Ida. Okey, baiklah. Okey, juga kita ada Razik. Razik pilih Pilama nombor dua. Kita ada Izwana Pilama nombor dua juga. Okey. Terus kemudian anda. Ini dia Mazdo. Kita ada versi orkestra RTM. Dahsyat tak? Dinda.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: Habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta, kena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Hai, saya Najwa Hatif, semoga Telang FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang.

Ya, itu dia oh my budget. Aduhai, ada beberapa hari saja lagi untuk nak dapat gaji kan. Ada juga yang dapat pada 25, ada yang dapat 27, ada yang dapat hujung bulan. Oh my budget. Jadi rancanglah kewangan anda, rancang budget anda supaya tidak melebihi bila dah sampai tarikh tu. Kita berbelanja tu, tak adalah sampai duit tu dah paras-paras hidung je kan. Aduhai. Okey, baiklah. Ini mengenai dan nak kongsikan juga di mana trend kesihatan mental golongan muda meningkat setiap tahun. Di mana trend masalah kesihatan mental dalam kalangan golongan muda di Malaysia dilihat meningkat setiap tahun. Dan berdasarkan kajian pada 2025, hampir 30% remaja di Malaysia mengalami masalah kesihatan mental, khususnya kemurungan. Okey. Dan bagaimanapun ada perkembangan positif apabila mereka mula sedar tentang kesihatan mental semakin cakna dan mula mendapatkan bantuan. Dan pada masa yang sama, ada juga golongan yang memilih untuk memendam dan tidak mendapatkan sokongan daripada golongan profesional kerana persepsi atau stigma yang diterima daripada persekitaran mereka. Okey, dan penting juga untuk majikan perlu juga memahami isu kesihatan mental dalam kalangan pekerja, khususnya golongan muda dan graduan baharu. Okey, di mana kalau tidak dikawal, ia boleh membawa kepada padah kepada individu tersebut. Jadi untuk anda juga yang mungkin sekarang ni ialah stres, tertekan kan, mungkin belajar ke, kerja ke, jangan pendam, cari seseorang yang mungkin anda boleh percaya dan mungkin boleh luahkan dengan orang yang anda percaya. Okey, jom layan dulu lagu ini.

0: 1.09.
1: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
2: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ah, okey. Sekarang ini tepat pukul 12.25 minit tengah hari. Jadi selamat tengah hari juga Ida ucapkan untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini. Baiklah, terima kasih juga kepada Kak Z yang berada di Sungai Nibong. Okey, kita terus je lah Kak Z WhatsApp kan. Ha, katanya akak nak cuba sebab lagu Dodo best akak suka. Akak lock nombor 2 Ida. Ha, sebentar lagi kita tengok lagu mana yang menang untuk Pilama.

0: 99.9.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang mendapat undian tertinggi hasil undian daripada anda.
5: Okay, lagu mana? Bila?
4: Boleh agak tak lagu mana yang menang? Itu dia. Filaman nombor 2.

seronoklah tu. Lagu anda undi menang kan? Jadi tahniahlah yang mana undi pilihan nombor 2. Jadi dah nak belanja anda lagu penuh untuk lagu yang bertajuk Mengapa. Niki Asriah.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

Ya, itu dia Syamil berakhir kita. Tapi kita belum berakhir lagi dalam segmen Hello Selangor. Kerana Ida masih lagi temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti, insyaAllah. Dan untuk panduan makluman muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1:09 tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Langat, Gombak Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Okay? Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami, mana yang dah selesai makan tengah hari, alhamdulillah. Semoga makanan yang masuk ke dalam badan kita itu menjadi zat dan khasiat, seterusnya membekalkan tenaga untuk kita meneruskan amanah dan juga tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, okey. Dan yang belum makan tengah hari nanti, ambil masa untuk makan tengah hari. Ada yang berpuasa ke? Mungkin hari ini, hari Isnin kan, ada yang berpuasa sunat. Selamat berpuasa jugalah, kan? Dan sekarang ini, jom kita nak belanja anda lagu ini, Sang Purnama.

0: Saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio, 21 orang Selangor. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti mawadah untuk anda mengetahui pengisiannya. Sama-sama kita nantikan Zena Zain Setiaku di sini. Semoga anda terus setia bersama dengan kami. Selangor FM.

0: manusia yang menyebut kalimah syahadah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia perlu jawab 3 soalan berdasarkan imannya. Dari mana dia datang? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia tinggal? Meminjam hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ke mana dia bakal akan pergi? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat lain melainkan itulah satu matlamat perjuangan kehidupan kita, sesungguhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas muka bumi Allah memang tak ada kerugian, melainkan rugi itu kita yang cari. Wal asr innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu dia memang sentiasa dalam keadaan yang rugi. Sebab bicara kita malam ni adalah bicara tentang manusia yang sempurna. Ada hidup manusia lahir 7 hari sudah mati, ada 17 hari sudah mati, ada yang 7 tahun mati, ada yang 17 tahun mati. Tapi kita 77 tahun belum mati-mati. Adakah sia-sia? Bukan. Itu adalah gambaran baik yang Allah bagi untuk kita cari pengampunan Allah, juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi malam ini, saya diberi untuk bawa kisah tentang tajuk dia sempurna, kesempurnaan manusia. Kesempurnaan manusia, saya rujuk dalam Al-Quranul Karim, itu rujukan yang pertama yang paling asas sekali. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak mengaji, kitab yang paling besar adalah Al-Quran. Kitab yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tu bila kita rujuk pada kedua ini, insya-Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Itu telah dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda khutbah Nabi yang terakhir, bahawa Nabi kata sesungguhnya barang siapa yang berpegang kepada dua, iaitu kitab Allah wa sunnati, maka mereka tidak akan sesat, malah mereka akan selamat, yakni dunia dan akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala memang mencipta manusia dalam keadaan penuh kesempurnaan. Terutama Allah sebut dalam surah At-Tin ayat 4 yang biasa kita baca. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu dia mencipta manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah makhluk yang terbaik di dalam makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cek dengan nilai yang baik, kita akan dapat semuanya baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepala kita. Di dalam kepala kita Allah bagi otak, komputer yang telah diset dengan cukup sempurna, cukup indah. Akal fikir kita ni Allah beri kepada kita, dan akhirnya akal kita boleh reka komputer. Akal kita boleh buat macam-macam. Maka sebab itu keindahan yang Allah bagi berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita hidung yang cukup cantik untuk menghela nafas, tak payah pakai tong oksigen kat belakang. Hidung kita cukup sempurna. Penciptaan Allah bagi hidung kita ini cukup sempurna. Lubang hidung kat bawah, kalau kat atas kena pasang awning hujan. Ya, gambaran yang Allah bagi cukup sempurna.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Allah bagi pada kita mulut yang cukup sempurna, tak payah pergi blend makanan. Kita ada gigi yang datang, pelbagai gigi yang Allah bagi, cukup-cukup sempurna. Allah bagi sistem penghadaman yang cukup-cukup terbaik, tak perlu kita bersusah payah nak itu dan ini. Makan dan elok, makan dan best sekali. Semua makanan yang baik masuk melalui mulut. Makan benda-benda yang dah jadi najis, dia tak keluar ikut mulut, dia keluar ikut tempat lain. Allah pencipta yang sangat terhebat kalau kita fikir. Tapi kalau kita tak fikir, kita guna nikmat Allah, kita tinggal, tinggal, tinggal, dan kita tidak bersyukur. Sedangkan Allah memerintahkan,

ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah, ambillah, jalanlah dengan kupon itu, ambillah makanan. Berapa ringgit tadi? RM5. Ambillah minuman, ambillah makanan. Okey tu, burger double boleh dapat tu. Ya, jadi ambillah makanan, makanlah. Tapi Allah kata, washkurulillah, bersyukurlah pada Allah. Paling tidak lepas makan, ucap alhamdulillah. Bila kenyang, ucap alhamdulillah. Seronoknya kita dapat nikmat apabila kita merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan tubuh badan kita jari-jari yang tidak sama panjang, jari-jari yang sebahagiannya tidak sama rata, menyebabkan kita boleh memegang sesuatu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya pegang mikrofon, saya pegang dengan cukup lengkap. Sebab apa? Sebab kita dicipta oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Cuma kita kadang-kadang rasa tak terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita selalu kata, kamu bodoh macam lembu. Kadang-kadang orang Melayu dia kata gitu, bodoh macam lembu. Tapi paling-paling bodoh lembu, matinya syahid, kurban. Paling-paling bodohnya lembu, matinya kulit pun orang buat masak lemak, bukan tekat daging. Nasib baik kukunya kita tak rebus makan, habis semua dimakannya. Manusia apa dapat? Manusia apa pun tak dapat. Lembu daripada hujung kepala, Bangladesh bawa balik kepala selepas apa nama, selepas sembelih kurban dan sebagainya. Itu indahnya. Sebab tu jomlah kita fikir sebagai manusia, kita nak letak kehidupan kat mana? Dekat dengan Allah ataupun kita sedang berada jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selepas solat Isyak berjamaah, Nabi sebut man sallal Isyak fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Orang yang solat Isyak berjamaah, bagi mereka seperti pahala qiyam separuh malam. Datang solat subuh berjamaah contohnya, wa man salla subhi fi jamaah faka'annama qama likulli. Siapa-siapa yang solat subuh berjamaah, maka baginya qiyam sepanjang malam. Itu dia punya nikmat yang Allah nak bagi pada kita. Tapi kalau kita tak terasa atau tak perasan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Tuan-tuan perasan tak, dalam penciptaan Allah terhadap manusia terlalu hebat. Saya terima satu WhatsApp gambar, saya tak pasti, mungkin di Terengganu atau di Kelantan. Ya, anak kelah leher bapa sendiri. Ya, Melaka. Bukan Kelantan. Melaka, Allahu Rabbi. Dapat satu gambar daripada Kedah pun macam tu, tikam perut atuknya sendiri. Siapa yang buat jahat? Manusia, manusia dan manusia. Sebab tu saya selalu ulang kata, setan ni sejahat-jahat setan, dia takut juga dengan Allah Ta'ala. Kita kalau dijahat, jahat benuh kita. Jahat benuh. Binatang, seburuk-buruk binatang, kita sembelih buat kenduri kurban. Paling tidaklah buat kambing golek makan. Tapi kita kalau jahat, nak sembelih tak boleh, nak jual tak laku, nak apa pun tak laku. Habis gitu aje. Maka sebab itu, kesempurnaan manusia yang kita akan bincang, memang Allah cipta kita dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kedua, Allah bukan hanya cipta manusia dalam keadaan yang terbaik, tapi Allah cipta manusia dalam keadaan yang sempurna. Seperti tajuk kita malam ni, manusia yang sempurna. Allah cipta manusia, walaqad karramna bani Adam. Allah mengangkat dan memuliakan bani Adam. Dalam Al-Quran yang Allah sebut cukup hebat, dalam surah Al-Isra ayat 70.

0: dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Kalau ikut kita apa yang ada? Kitalah, kita tak ada apa-apa. Bila berdiri, bila saya berdiri, kalau ikut manusia tak ada apa-apa. Dekat kepala ada rambut, rambut kalau tak pakai shampoo penuh dengan kelimumu. Turun dekat mata, ada tai mata. Pergi dekat telinga, ada tai telinga. Pergi dekat hidung, ada tai hidung. Turun ke perut, lagi banyak tai. Turun dalam tangki kencing kita, berliter-liter ada. Pergilah kat mana-mana saja, rupa-rupanya manusia ni tai belaka. Tapi Allah angkat kita, walaqad karramna. Ya Allah angkat manusia dengan sifat yang Allah cipta daripada atin ataupun tanah, setitis air mani. Kenapa Allah tak cipta kita daripada emas 916, permata maupun apa sahaja? Kerana sifat manusia adalah sifat yang sangat buruk dan mudah lupa pada penciptanya. Dalam keadaan Allah cipta kita daripada setitis air mani yang datang daripada tempat pembuangan najis saja. Kalau air mani itu datang dari hujan, ia kita boleh buat tapisan, sulingan. Atau kalau air mani itu datang daripada bumi, kita boleh buat reverse osmosis. Tapi tak, dia datang daripada tempat pembuangan najis. Itulah asal usul manusia. Allah nak peringatkan kita tak ada apa-apa. Tapi Allah kata, walaqad karramna bani Adam, dengan sedikit kelemahan kita, Allah angkat dan memberi kemuliaan. Kemuliaan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna berbanding makhluk-makhluk yang lain. Manusia, dialah yang mentadbir dunia. Walaupun pentadbiran dunianya asyik perang, gaduh, itu dan ini. Manusia diberi untuk urus duit, walaupun duit yang dia dapat beli benda-benda yang lebih lara dan lebih melalaikan. Saya, walaupun saya selalu keluar TV dalam program, tapi saya selalu tegur. Tuan-tuan, puan-puan, dalam TV kita, dalam televisyen, dia banyak rancangan yang menghambat kita ke neraka. Susah nak dapat perancangan yang betul-betul bawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya daripada awal sampai penghujung, kita sendiri yang merosakkan anak bangsa kita sendiri. Ceramah sikit-sikit aja. Ya, majlis ilmu sikit-sikit aja. Akhirnya manusia itu leka. Sebab itu sebagai seorang manusia, dia tak boleh jadi golongan yang seperti mana Nabi sebut, Allah sebut, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia ni sentiasa dalam kerugian. Manusia memang rugi.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia Liza Hanim. Siapa sangka, siapa menduga. Okey, kita sudah pun masuk di penghujung jam yang keempat. Sebentar nanti di jam kelima ataupun di jam terakhir. Okey, kita ada Hello Selangor, I Peduli. Jangan tukar frekuensinya. Nak tahu apa yang ingin dikongsikan? Sama-sama kita tunggu.
1: Hai, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bruh.

0: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Jadi seperti biasalah, kalau setiap hari Isnin, okey, kita ada Hello Selangor.
1: Kekal on point di iPeduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, jadi seperti biasa, okay, untuk hari Isnin kita ada Hello Selangor I Peduli. Dan sekarang ini dah nak perkenalkan kepada anda tetamu kita, okay, yang akan membincangkan topik untuk petang ini, iaitu Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, selaku pakar Governance Persekitaran Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, jadi hari ini walaupun doktor tidak dapat hadir ke konti, tidak mengapa. Okey, kerana doktor masih lagi boleh orang kata berkongsi dengan kita hari ini maklumat ataupun perkongsian mengenai jerebu dan bahaya yang tidak kelihatan, doktor, untuk topik petang ni. Okey, doktor, kita tahu kan, doktor, kebelakangan ni kita lihat kan, dan saya sendiri pun berkongsi dengan pendengar setiap hari bacaan IPU, terutama sekali di sekitar negeri Selangor lah, agak membimbangkan kan, dan berada dalam IPU yang tidak sihat kan. Jadinya kita nak tahulah sejauh manakah risiko udara yang kita sedut tu, doktor, kan. Dan kita nak terus tanyakan kepada doktor punca utama jerebu yang berlaku sekarang dan mengapa setengah kawasan lebih teruk terjejas berbanding kawasan-kawasan yang lain. Kalau kita tengok, doktor, dekat Sarawak antara yang teruk kan juga, doktor, eh?
2: Betul, ya.
0: Okey, doktor, silakan.
2: Ya, sebenarnya kalau kita nak kata punca utama bagi jerebu ni, kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah faktor daripada pencemaran rentas sempadan. Maksudnya, kebakaran hutan dan tandang gambut yang berskala besar di kawasan serantau lah. Seperti negara jiran macam Kalimantan, Riau, akibat pembersihan tanah pertanian secara pembakaran terbuka yang membebaskan partikel 2.5 secara masif. Yang kedua adalah faktor yang berada di Malaysia sendiri, iaitu faktor tempatan. Faktor tempatan tu maksudnya di negara kita juga pembakaran terbuka menyumbang sekitar 38% lah kepada pencemaran udara, di mana aktiviti seperti pelepasan asap industri, pelepasan daripada kenderaan bermotor, pembakaran terbuka domestik, memburukkan lagi keadaan jerebu yang sedia ada lah. Yang ketiga juga adalah faktor cuaca, di mana kita sekarang berada di musim monsun barat daya yang kering, yang bertiup dari bulan Mei hingga September, ditambah lagi dengan faktor El Nino, yang menyebabkan monsun barat daya ni dia membawa asap pencemaran daripada negara jiran menebusi sempadan, manakala cuaca kering yang disumbangkan oleh El Nino dan gelombang panas menghalang pembentukan awan yang menurunkan hujan yang kita kata boleh membersihkan udara secara semula jadilah. Jadi mengapa setengah kawasan kadang-kadang kita kata lebih teruk. Okey, kerana ia sebenarnya disumbangkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, arah dan tiupan angin lah. Di mana kawasan yang berada terus dalam laluan tiupan angin monsun barat daya daripada kawasan hotspot itu menerima kepekatan asap yang paling tinggi secara mendadak. Yang kedua, topografi kawah di kawasan lembah, di mana kawasan lembah Kelang ataupun kawasan yang berbukit berada dalam keadaan terkurung, dia mengalami satu keadaan yang kita panggil fenomena inversi suhu, di mana udara panas di atas, yang berada di atas menghalang udara dingin yang tercemar di bawah, jadi menghalang dia terlepas ke atmosfera, jadi dia memerangkap asap tu daripada tersebar menyebabkan dia menjadi lebih teruk lah. Yang ketiga, di kawasan-kawasan yang ada kepadatan perindustrian, kawasan Kilang ataupun kawasan yang ada kita kata trafik yang teruk lah, di mana kawasan bandar utama misalnya di Johor Bahru, misalnya kata Shah Alam, Kuala Lumpur, aktiviti daripada industri yang membebaskan asap dan juga aktiviti daripada trafik lah, kenderaan bermotor tu akan menambah beban asap yang sedia ada. Memang kita tahu dah berpunca daripada rentas sempadan tadi, maka ditambah lagi dengan asap dari industri dan kenderaan bermotor akan memburukkan lagi lah keadaan sedia ada. Yang seterusnya adalah faktor geografi. Maksudnya kawasan yang berada dekat dengan titik panas. Misal kata bila berlaku kebakaran di Kalimantan, maka kawasan negeri Sarawak yang paling hampir kan. Jadi kawasan-kawasan tersebut akan menerima kesan yang lebih teruk lah berbanding kawasan lain.
0: Okey.
2: Itu di antara faktor-faktor dia.
0: Okey, baik doktor. Doktor, kadang-kadang kan doktor, kita nampak langit tu kelabu dan kita sangka cuaca mendung. Tapi bagaimanakah kita hendak membezakan keadaan itu dengan jerebu? Kalau saya sendiri pun doktor, saya tengok macam mendung kan, gelap je, tapi tak hujan pun, tapi rupanya jerebu. Bagaimana kita nak bezakan keadaan tu doktor?
2: Ada beberapa cara yang kita boleh bezakan antara jerebu dengan cuaca mendung. Yang pertama adalah jarak penglihatan dan kejelasan horizon. Kalau mendung, maksudnya jarak penglihatan kita secara umum masih jauh dan jelas di mana pemandangan di bahagian horizon ataupun objek jauh seperti gunung dan bangunan kekal tajam walaupun cahaya matahari terlindung. Tetapi kalau jerebu, jarak penglihatan kita terhad secara mendadak di mana objek yang jauh kelihatan kabur, pudar ataupun pudar secara beransur-ansur seolah-olah macam ada tirai yang kelabu. Yang kedua, kita nak bezakan antara mendung dengan jerebu ni dari segi warna, warna udara dan bau. Kalau mendung, udara ke tidak ada sebarang bau. Warna langit kelihatan putih kelabu atau gelap kerana ditupan awan tebal. Manakala kalau berlakunya jerebu, udara tu dia ada satu bau hapak ataupun bau asap pembakaran. Terutama apabila kepekatan partikel tinggilah 2.5 PM10 pada waktu pagi atau petang cahaya matahari kadang-kadang kelihatan kekuningan atau kemerah-merahan disebabkan pembiasan cahaya oleh partikel terampai tadi lah. Itu beza dia. Yang ketiga, dari segi kelembapan dan udara lah ciri fizikal. Kalau mendung, suasana tu terasa lebih lembap, sejuk dan selalunya disertai oleh tiupan angin segar lah sebelum hujan. Manakala kalau jerebu, kita akan rasa satu suasana yang kering, panas dan membakar. Di mana udara terasa berat dan mendedahkan diri secara terus di luar boleh menyebabkan keadaan seperti mata pedih, tekak kering ataupun gatal. Ada satu lagi yang kita boleh bezakan iaitu sifat partikel dan keberadaan. Kalau keadaan mendung disebabkan oleh kepulan awan ni yang ada titisan air yang terampai di atmosfera berada ada paras yang tinggi lah. Kalau jerebu, dia punya partikel tu disebabkan oleh asap, debu dan pencemar lah yang berada pada paras permukaan bumi yang diperangkap oleh ruang udara. Jadi kalau kita ringkaskan, maksudnya jika langit tu kelabu diiringi bau asap, mata pedih dan ada bayang-bayang objek jauh kelihatan pudar, itu adalah jerebu. Kalau langit kelabu tetapi udara masih segar, sejuk dan pemandangan objek yang jauh itu kekal jelas, itu hanyalah cuaca mendung.
0: Okey, baik-baik. Itu dia perbezaan antara cuaca mendung dan juga jerebu. Baik doktor, bagaimanakah jerebu boleh menjejaskan kesihatan kita dan siapa yang perlu lebih berhati-hati? Maknanya golongan yang berisiko lah doktor kan? Mungkin doktor boleh kongsikan?
2: Okay, jerebu ni sebenarnya sangat berbahaya sebab dia ada dua partikel utama iaitu particulate matter 2.5 ataupun PM2.5 dengan PM10. Jadi PM2.5 ni dia sangat-sangat halus lah, mikroskopik halus. So dia boleh menyerap masuk ke dalam kita punya saluran pernafasan hingga ke paru-paru dan memasuki sistem aliran darah iaitu 2.5. Okey, apa kesan dia kepada kesihatan kita? Pertama, dia ada kesan jangka pendek lah. Maksudnya serangan akut yang boleh berlaku segera. Iaitu pertama mungkin dari segi fizikal di mana mata boleh pedih, merah, berair, hidung tersumbat, bersin, tekak perik atau gatal. Yang kedua, dari segi masalah pernafasan. Dia menyumbang kepada batuk berterusan, kesukaran bernafas, dada terasa sempit atau ketat. Manakala impak dari segi kulit pula, kita akan rasa kulit kita gatal-gatal atau keradangan pada kulit terdedah secara terus kepada udara luar. Itu jangka pendek. Maksudnya kesan tu berlaku dengan cepat lah. Yang kalau jangka panjang, kalau kita masih terdedah secara berterusan mungkin berbulan-bulan, apa kesan dia? maka kita ada kesan terhadap penyakit respiratory kronik, iaitu pernafasan kronik di mana kita tahu tadi dia boleh tembus ke dalam darah dan paru-paru. Maka pengurangan fungsi paru-paru akan berlaku secara kekal, akan berlaku juga keradangan saluran udara dan pendedahan bertusan boleh merangsang pembentukan sel kanser paru-paru. Iaitu berkaitan pernafasan. Kalau sistem kardiovaskular, maksudnya jantung kita, bila partikel halus tadi yang 2.5 tu, dia memasuki darah menyebabkan keradangan pada pembuluh darah sekaligus meningkatkan serangan jantung dan juga strok lah. Itu kesan jangka panjang. Okay. Okay, siapakah mereka yang berisiko kan tadi kan? Okay. Ada golongan tertentu yang lebih berisiko ya. Jadi antara yang berisiko tu adalah golongan kanak-kanak dan bayi. Mengapa Sebab bagi kanak-kanak dan bayi ni, paru-paru mereka ni masih dalam fasa perkembangan ya. Dan kadar pernafasan mereka ni lebih cepat berbanding orang dewasa. Jadi mereka ini akan menyedut lebih banyak udara tercemar lah berbanding orang dewasa. Yang kedua adalah warga mas ya. Kita tahu orang-orang tua ni mempunyai sistem imun yang menurun ataupun semakin lemah ya. Serta berisiko tinggi mengidap penyakit kronik. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang ada penyakit kronik, macam mereka yang ada masalah berkaitan penyakit pernafasan ataupun jantung ya. Di mana mereka-mereka yang terdiri pada golongan tadi ni yang ada asma sebagai contoh. Penyakit paru-paru kronik iaitu COPD ataupun bronkitis atau penyakit jantung. Maka bila berlaku jerebu, jerebu boleh mencetuskan serangan akut yang boleh mematikan lah. Yang seterusnya adalah ibu hamil. Okay. Ibu hamil ni di mana jika ibu hamil menerima pendedahan tinggi kepada PM2.5, apa yang akan berlaku adalah boleh meningkatkan risiko komplikasi kehamilan di mana berlaku kelahiran pramatang ataupun akan melahirkan bayi yang kurang berat badan lah. Dan akhir sekali sebenarnya kepada pekerja yang bekerja di luar macam pengantar makanan, mereka yang bekerja di sektor binaan mereka ini terdedah secara berterusan lah. Ini antara beberapa golongan yang berisiko tinggi lah termasuk yang akan menerima kesan.
0: Okey. Baik doktor, kita berehat seketika. Okay. Sebentar lagi kita sambung lagi, okey. Jangan tukar frekuensi anda, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor masih lagi dalam Hello Selangor I Peduli. Okey, kita berbicara mengenai jerebu dan bahaya yang tidak kelihatan. Baik doktor, kita selalu dengar tentang bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU. Bagaimanakah bacaan ini membantu kita menentukan sama ada sesuai untuk kita bersenam atau melakukan aktiviti di luar, doktor?
1: Okey. Bagaimana ya indeks pencemaran udara ni sebenarnya kita ukur berdasarkan kepekatan bahan pencemar utamalah. Utamanya PM2.5 dan sebenarnya IPU ni berfungsi sebagai panduan langsung untuk menentukan tahap keselamatan kita iaitu aktiviti fizikal kita di luar rumah ya. Sekarang ni kita tengok masih ada yang tidak mengambil kisah lah, masih menjalankan kita kata jogging dan sebagainya ya. Jadi bila bacaan udara IPU tadi antara 0 hingga 100 iaitu baik dan sederhana, maka kita bolehlah melakukan aktiviti senaman di luar rumah ya, seperti jogging, brisk walk dan sebagainya. Tetapi kalau indeks pencemaran udara yang sekarang ni kebanyakan melebihi 100 kan, antara 100 ke 200, sebenarnya kita kelaskan dia sebagai tidak sihat. Bila indeks tu tidak sihat ya, dia berada antara 101 ke 200, apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu hadkan ataupun elakkan sukan ataupun senaman berat di luar rumah. Kita perlu hentikan ya. Kita perlu hentikan sebenarnya. Kenapa? Sebab bila kita bersenam sebenarnya, kadar pernafasan meningkat eh, maka kita bernafas dengan laju. Dan bila berlaju, kita akan menyedut isi padu udara yang lebih tinggi ke dalam paru-paru eh. Jadi bila berlakunya jerebu yang kita kata IPU yang melebihi 100, kita akan sedut lebih banyak 2.5 eh, sulfur, kita akan sedut PM10. Jadi masuk ke dalam paru-paru kita lah. Ha, jadi bila kita kena, kita kata cakna ya, lihat bacaan udara yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, jika melebihi 100 dinasihatkan elak dan hentikanlah senaman di luar rumah. Kita mungkin boleh pergi gym, kita boleh melakukan senaman ringkas di dalam rumah dan sebagainya.
0: Okey, banyak juga sebenarnya doktor, kalau kita nak lakukan senaman indoor kan doktor kan?
1: Betul.
0: Sambil-sambil tengok TV tu boleh je. Okey, baik doktor, itu untuk yang bersenam kan, mana yang bersenam waktu jerebu. Tapi doktor, kalau orang yang bekerja ni, kena keluar bekerja, kena juga berada di luar ni doktor, bagaimana bagaimanakah mungkin doktor boleh kongsikan langkah mudah lah untuk melindungi diri dan keluarga, terutama sekali waktu jerebu ni kan doktor, tak boleh nak elak juga. Bagaimana doktor?
1: Okey, sebenarnya ada beberapa golongan yang tak boleh elakkan lah. Mereka tetap kena berada di luar rumah ya, terutama mereka yang bekerja ya. Jadi bagi pekerja luar rumah ataupun kita panggil outdoor workers, yang pertama, mereka mestilah menggunakan pelitup muka yang betul ya. Apa yang maksudnya yang betul? Kita tak boleh sekadar pakai pelitup muka perubatan biasa, 3-ply yang kita kata yang macam medical mask tu kan.

0: Dia menyediakan waktu rehat yang lebih kerap dalam kawasan Bahawa Dingin bagi pekerja tapak pembinaan, penghantar barang ataupun mengurangkan jam bekerja atau menghentikan sementara tugasan fizikal di luar bangunan apabila IPU melepasi paras 150 ke 200. Yang tadi juga menyediakan tadi kan kita kata mask yang ada N95 dengan KN95 secara percuma kepada pekerja dan juga menyelenggara sistem pengudaraan memastikan sistem penapis udara di pejabat difungsikan sepenuhnya dan diselenggara untuk mengekalkan kualiti udara dalaman yang selamat.
1: Okey. Baik doktor, kalau kita lihat sekarang ni masalah jerebu kita tak nampak. Maksudnya doktor, jerebu tu dia berulang doktor kan. Kalau turun pun nanti esok dia naik balik, hari ni turun esok naik balik. Jadi apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan dan masyarakat supaya masalah ini dapat dikurangkan untuk jangka masa yang panjang doktor?
0: Ya, ini melibatkan strategi jangka panjang daripada kerajaan sebab kita kata jerebu ni berulang Jadi yang pertama mungkin kita melihat balik perjanjian ASEAN agreement merentas ASEAN agreement on transboundary haze pollution perjanjian ASEAN tentang jerebu merentas sempadan ni, maksudnya kerajaan Malaysia mestilah mendesak mereka yang melakukan pembakaran hingga menyebabkan jerebu berlaku di negara jiran ni mengambil tindakan yang tegas. Setakat ni kita hanya ada satu kita kata soft law iaitu secara macam kita kita tidak mengambil tindakan undang-undang tetapi kita lebih kepada diplomasi semangat setiakawan ASEAN yang itu kena kita tegaslah. Yang kedua, mungkin Malaysia boleh mengikut langkah Singapura yang telah menguatkuasakan mewartakan akta apa cabaran jerebu 2014 di mana melalui akta tersebut kerajaan Singapura boleh mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan keadaan yang menyebabkan jerebu berlaku di Singapura sama ada kepada pihak luar ataupun syarikat Singapura yang beroperasi di luar yang menyebabkan berlakunya jerebu di negara mereka. Yang seterusnya kita boleh memastikan pengurusan tanah gambut. Kita tahu tanah gambut ni kalau terbakar dia lambat nak padam kan. Jadi mungkin kita boleh menjalankan satu pengurusan pemuliharaan tanah gambut yang mana kita boleh memastikan ketika musim kering ni pemeliharaan aras air di kawasan tanah gambut tu ditingkatkan dan seterusnya mungkin secara jangka panjang kita boleh menghentikan pembakaran terbuka secara mutlak maksudnya mengelakkan sebarang amalan membakar sampah sarap, daun kering atau sisa kebun di kawasan kediaman ataupun ladang-ladang yang kecil Yang selanjutnya mungkin juga orang ramai kita mesti menjalankan peranan kita menjadi mata dan telinga pihak berkuasa. Maksudnya kita boleh laporkanlah aktiviti pembakaran terbuka, pelepasan asap secara haram kepada Jabatan Alam Sekitar dan mungkin juga jangka panjang kita kena beralih kepada kita kata keadaan hidup ataupun aktiviti yang mesra alam, contoh menggunakan lebih banyak pengangkutan awam, gaya hidup yang mesra alam supaya pelepasan asap ataupun bahan-bahan cemar ni boleh dikurangkan dan juga mungkin sebab kita tahu pembakaran jerebu ni jerebu ni terhasil dari pembakaran ladang-ladang pertanian. Jadi apa yang kita boleh buat, kita perlulah menyokong produk pertanian yang mampan. Maksudnya kita memilih produk atau hasil pertanian contohnya minyak sawit ataupun kayu yang diiktiraf mampan dan ada sijil zero bening. Maksudnya dia tidak dihasilkan melalui aktiviti yang tidak mesra alam. Misal kata yang sekarang ni membakar hutan untuk membersihkan ladang pertanian itu antara yang kita boleh lakukan lah.
1: Okey, baiklah Datuk. Baiklah doktor. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman selaku pakar governance persekitaran Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Dr. untuk topik petang ini. Semoga kita sama-sama dapat manfaatnya dan kita dapat ikutlah mana yang diberikan panduan oleh Dr. sendiri. Terima kasih Dr.
0: Sama-sama. Jumpa lagi.
1: Ya, insyaAllah. Okey, baiklah. Itu dia. Kita sudah selesai untuk Hello Selangor.

sekarang ni membawa kita ke pukul 2.48 minit petang. Okey, maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugas Anida untuk ruangan Hello Selangor, dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi ruangan PM lokal. Okey, jadi insyaAllah dia berikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda, terima kasihlah kan yang menyapa kita, yang join je apa yang kita bagi, yang dengarkan perkongsian-perkongsian dalam ruangan Hello Selangor ni. Ida sayang anda semua tau. Okey, baiklah. Jaga diri, jaga kesihatan di musim jerebu ni. Seperti yang kita dengarkan pesanan daripada doktor tadi kan. Kalau perlu duduk rumah, duduk rumah. Kalau anda perlu keluar bekerja, pastikan perlindungan diri untuk anda dan juga orang sekeliling. Okey, jadi Haidah tinggalkan anda dengan lagu ini. Pergi pagi, pulang pagi. Selangor FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM di 100.9 Pinang Batlang, Selangor FM, pilihan tepat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Malas Masak. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Desa Radio

Assalamualaikum, saya Boisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan, nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri menang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Selangor. Okay, kembali bertemakan saya Cempaka untuk 5 jam seterusnya dalam PM Local sampailah pukul 8 malam nanti. Okay, Ida dah pun selesai tadi bersama-sama anda untuk Hello Selangor. Terima kasih Ida. Dan sekarang ini giliran saya pula, giliran Cempaka pula akan temankan anda petang ini dan temankan anda petang malam sampailah pukul 8 malam nanti. Okay, dan macam biasa untuk pengisian di jam yang pertama ini, kita ada On Tak On dan juga muzik berganda kepada anda yang sedang memandu, tengah kerja, tengah duduk santai lepas makan tadi kan, apapun mungkin sedang buat apa-apa aktiviti sambil dengarkan kami di Selangor FM. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami, okay? Dan layan dahulu lagu dari KRU, Luar Biasa, Selangor FM.

0: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info traffic di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
2: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
3: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang

0: Itu ekspedisi baru saja melalui jauh bumi Tuhan. Okey, sekarang 3:17 minit petang, kembali bersama saya Cempa Ketemakan Anda, okey. Dan kita nak teruskan untuk
1: on tak on.
0: Ya, on tak on hari ini, okey. Cempa terbacalah satu perkongsian yang dikongsikan di M-Star daripada seorang wanita inilah. Dia cerita tentang keadaan keluarga dia selepas nenek mereka meninggal dunia. Dan katanya selepas nenek mereka meninggal, mula timbul masalah dalam keluarga bila barang-barang peninggalan arwah mula dipersoalkan. Peti ais pun ada yang nak, kain batik pun ada yang ambil, barang-barang dapur pun sama jugalah. Dan akhirnya perkara-perkara macam ini menyebabkan pakcik dengan makcik mereka bergaduh, okay? Bila baca cerita ini kan, Cempaka terfikir jugalah, kadang-kadang bukan sebab barang itu mahal pun kan, betul tak? Bila melibatkan barang peninggalan orang yang dah tak ada, mungkin masing-masing rasa ada hak atau ada barang tertentu yang mereka memang nak simpan sebab ada kenangan, okay? Tapi bila dah mula bergaduh, keadaan boleh jadi lain, betul tak? Daripada asalnya nak ambil barang peninggalan arwah, akhirnya boleh sampai tak bertegur. Perkongsian ini pun dapat macam-macam reaksi daripada netizen. Ada yang kata, sayang sebenarnya kalau hubungan adik-beradik ni jadi renggang hanya disebabkan barang peninggalan. Dan ada juga yang berkongsi pengalaman sendiri. Katanya dalam keluarga mereka pun pernah berlaku perkara yang kurang sama kan. Dan ada juga yang berpendapat kalau melibatkan barang-barang arwah, lebih baik bincang elok-elok supaya tak timbul salah faham. Betul? Dan betul juga kan, barang-barang itu mungkin ada nilai, mungkin ada kenangannya kan. Tapi jangan sampailah menyebabkan, disebabkan barang itu, hubungan keluarga pula yang jadi jauh, jadi renggang.
2: On tak on, bermula 3:15 petang, satu-satunya yang on di

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri.

0: Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order. Eh, sebab apa? Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Eh, Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
4: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
3: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak badan betul, eh?
4: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
3: Tuan Su.
5: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
6: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
3: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
3: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu. Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
7: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baiklah, setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat dalam PM Lokal kita ada
1: Muzik Berganda.
0: Ya, yeah, Muzik Berganda menanti anda. Okey, kejap saja lagi kita dah pun masuk untuk Muzik Berganda. Okey, dua buah lagu daripada Salem khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama.

Aduhai Seribu Kali Sayang, lagu dari Salim. Okey, kita akan dengarkan kedua-dua lagu ini daripada Salim. Kita layan dahulu lagu yang pertama, Antara Hujan dan Air Mata, muzik berganda.

0: daripada saya, Chumbi.
1: Sayang, I love you.
2: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Sikten. Semoga Selang Resen sukses terus dan maju jaya.
3: Kenapa abangmu gelak tiba-tiba?
4: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
3: Apa kata abangmu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
4: Buat mosquito.

0: beberapa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
3: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 414. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 416. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 414.
2: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Najwa Hatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
0: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selamat FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Eh, bisingnya anak orang tu. Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Eh, tak sebab apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Okey, baiklah, selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi yang sudah pun masuk jam 4.14 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, semoga setiap langkah kita hari ini dipermudahkan dan setiap doa yang kita titipkan mendapat tetap di sisinya. Amin. Okey, dan terima kasih kepada anda yang masih lagi memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, layan dahulu lagu dari Spin, Janji Kita, Selangor FM.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. PM Lokal di Selangor FM, pilihan

di jam kedua bersama saya Cempaka Temakan Anda, okey? Dan berkaitan bantuan moratorium yang disediakan oleh Kerajaan Negeri menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2, dan setakat ini belum ada peminjam atau penyewa di bawah skim Kerajaan Negeri yang tampil membuat permohonan. Dan bantuan ini sebenarnya sudah dibuka sejak Jun lalu sebagai salah satu langkah untuk membantu penduduk yang mungkin terkesan dari segi kewangan. Dan menurut Exco Perumahan iaitu Datuk Borhan Aman Shah katanya, sehingga kini tiada seorang pun individu yang membuat permohonan bantuan tersebut. Dan beliau berkata lagi, keadaan itu mungkin menunjukkan bahawa peminjam dan penyewa di bawah skim berkenaan belum berdepan kesan kewangan yang memerlukan mereka mendapatkan bantuan moratorium. Dan katanya bantuan ini disediakan sebagai alternatif Kerajaan Negeri untuk membantu penduduk yang terkesan, dan khususnya katanya sekiranya berlaku tekanan kewangan susulan keadaan ekonomi dan konflik global, pentadbiran negeri juga akan terus berusaha memastikan golongan penyewa dan peminjam tidak terbeban serta dapat meneruskan kehidupan dengan lebih sejahtera. Okey, itu dia tentang pengkosian di Selangor kini, Memotarium Rumah Selangor tiada permohonan sejak Jun. Layan dah

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomerverse ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, Laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
3: Eh, kau perasan tak?
4: Sejak pagi tadi macam berkabus je.
3: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
4: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
3: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
4: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
3: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
4: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

kembali bertemakan saya Chong Parker. Okey, dalam PM Lokal, itu dia Iwan baru saja berlalu yang sedang-sedang saja. Okey, sekarang 4.50 minit petang, walau di mana saja anda berada, okey, kami tetap bersama-sama dengan anda. Okey, mungkin ada yang sekarang ini berada di luar Selangor, ada yang dalam perjalanan jauh atau sedang menjalankan urusan di tempat lain. Okey, tak kiralah, walau di mana saja anda berada, kami tetap menemani anda. Okey, ada informasi dan tentunya ada hiburan, lagu-lagu dari zaman 90-an sampailah lagu-lagu terkini. Okey, kalau anda tak dapat dengarkan kami melalui radio, jangan risau, boleh dengarkan kami secara online menerusi RTM Klik. Mudah saja kalau nak cari kami, cari saja Selangor FM 100.9. Ini dia FYP Drama Band. Layan, jom.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, bila 5.15 petang sekarang ini, kembali bertemankan saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Local. Dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Abdul Hisham, seorang peniaga tepung bungkus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Ya, boleh panggil Abdul ke?
1: Ya, boleh. Nama kuih pun tepung bungkus Abdul.
0: Oh, ya ke? Okey, baiklah. Kita mulakan dahulu dengan latar belakang perniagaan ini. Boleh cerita sikit tentang bisnes kuih tepung bungkus yang Abdul buat sekarang ini?
1: Okey. Nama kuih ialah tepung bungkus.
0: Ya.
1: Kami beroperasi di Kampung Gebok. Saya ada satu bengkel khas lah untuk buat kuih tepung bungkus sahaja. Saya tak ada produk lain, hanya satu saja.
0: Okey, ada buat bengkel
1: Ya, ada buat bengkel, ada tempat khas untuk buat bengkel tepung bungkus saja.
0: Dah lama ke sebenarnya anda berniaga kuih tepung bungkus ni?
1: Saya bermula 2018, kalau bulan depan dah masuk 8 tahun.
0: Oh, 2018 lagi
1: Ya, ya.
0: Jadi macam mana sebelum tu boleh terfikir nak jual kuih tepung bungkus? Memang buat sendiri ke macam mana ni?
1: Ya, memang buat sendiri. Saya berasal di Kedah, selepas saya pindah dari Kedah ke Negeri Sembilan. Masa tu saya cari kerja.
0: Okey.
1: Saya kerja, biasalah cari kerja, memang ambil masa lah kan. Jadi masa cari kerja tu lah nak kena buat something untuk dapatkan income. Jadi terfikirlah satu benda yang kuih yang mak saya ada buat dekat kampung. Jadi masa tu lah kita call mak, belajar lah daripada call saja.
0: Oh, memang resipi daripada mak lah ni.
1: Ya, betul.
0: Ada orang kata ada dahaka sikit tak dengan resipi ni?
1: Tak ada.
0: Tak memang, ada. Memang bulat-bulat ikut ni.
1: Memang bulat-bulat ikut. Sama kualiti macam mana mak buat, macam itulah saya buat.
0: Jadi apa yang special tentang kuih ataupun bungkus Abdul ini? Ada resipi ataupun cara buat yang tersendiri ke?
1: Saya rasa saya tak pasti apa yang istimewa ni, tapi kalau melalui apa komen-komen pelanggan dia cakap kuih ni nampak bersih, nampak kemas. Lagi satu, saya punya inti kelapa pun tidak terlalu manis. Ngam-ngam saja.
0: Ngam-ngam saja. Tak manis, tak tawar kan? Sedang-sedang saja.
1: Ya, betul. Ya, sedang-sedang saja.
0: Ya, jadi setakat ini macam mana sambutan daripada pelanggan? Ramai yang suka ke atau mungkin ada yang repeat lagi order?
1: Sebenarnya yang pelanggan tu memangnya banyak, terlalu banyak. Sampai kan saya nak kena limitkan satu hari buat berapa sahaja. Ramai yang nak jadi DM, nak jadi ejen pun saya tolak sebab tak mampu nak buat terlalu banyak.
0: Sekarang ni katanya ada buat bengkel kan, buat kuih tepung ni, tepung bungkus ni. Ada berapa ramai student?
1: Saya pekerja ke? Yang bantu saya ada dua orang. Kami buat bertiga lah.
0: Buat bertiga seawal pagi lah.
1: Seawal pagi ya. Dari pukul, kalau satu hari 1,000, dalam pukul 10 malam sampailah pukul 5:30 macam tu.
0: Biasanya pelanggan beli untuk makan sendiri ke ataupun ada juga yang makan, beli banyak untuk majlis ataupun sebagainya?
1: Ada musim dia lah. Kalau musim kenduri tu kan memang banyak lah yang order untuk dalam kotak untuk kenduri. Kalau hari biasa ni untuk makan sendiri. Ada juga yang beli untuk nak jual semula. Itu ramai.
0: Berapa bungkus selalu buat? Paling banyak selalu, lah.
1: Paling banyak 1,200.
0: Wow, banyaknya.
1: Kalau hari-hari biasa 800 mesti cecah. Okay, yang itu saja yang mampu buat.
0: Itu saja yang mampu buat Okey Abdul, kita nak berhenti rehat sekejap. Okey, lain dulu lagu baik. Adik Saya Abis Sore, Selangor FM.
1: Okey.

0: habis sore. Okey, kita masih lagi dalam segmen Based on Air. Okey, setiap hari kita bawakan untuk anda 5-15 minit petang. Dan hari ini, kita bersama dengan Abdul Hisham, seorang peniaga kuih tepung bungkus. Okey, nak tanya ni Abdul. Abdul berniaga di gerai atau lebih kepada tempahan secara online?
1: Saya buat di rumah. Dan ada orang lain yang bawa pergi berniaga. Saya tak berniaga sendiri. Dia akan bawa pergi merata tempat lah.
0: Jadi masa mula-mula berniaga dulu kan Abdul kan, buat sikit-sikit saja dari rumah ke atau macam mana?
1: Ya, buat sikit-sikit dari rumah. Saya ingat lagi tempahan pertama saya 20 pieces saja.
0: Okey.
1: Sampai masa tu kena COD semualah. Kena COD, kita lah yang buat, kita lah yang pergi COD. Memang
0: pergi
1: penat
0: hantar.
1: Masa tu lah. Pergi hantar rumah ke rumah. Mulaannya macam itulah.
0: Ya. Jadi bila kita buat kuih macam ini kan, kuih tepung bungkus, apa yang paling kita kena jaga supaya rasa dia kekal, sedap dan kualiti pun terjaga?
1: Saya rasa kuih ni dia pakai 80% kelapa tau. Dia inti pun kelapa, yang putihnya pun pakai santan. Jadi kelapa ni saya beli kelapa biji. Saya semua buat sendiri, parut sendiri, peras sendiri. Saya tak beli di kedai santan. Jadi yang kena jaga supaya lemak ada cukup. Kualiti rasa dia yang orang boleh terima. Kena jaga kualiti itulah santan.
0: Ya. Jadi sepanjang berniaga ni Abdul, mungkin ada cabaran yang paling Abdul rasa sampai sekarang?
1: Cabarannya? Cabaran ni macam saya cakap tadi lah, yang masa mula-mula. Semua daripada daun pisang sampailah ke COD, semua kita kena buat sendiri. Jadi itu sangat memenatkan lah. Dan satu lagi, daun pisang dia ada musim dia tau. Dia ada musim. Kalau musim hujan tak boleh ambil, terpaksa lah cancel semua order yang dah ada. Kalau musim panas pun daun kurang. Daun kita pakai daun pisang kan, dia, kita tak boleh tukar daun lain dia sebab dia ada satu aroma dia.
0: Dia kekalkan tradisi itu kan, dari bungkus dengan daun pisang. Jadi kuih tradisional sekarang ni orang kata masih ramai yang cari. Pada pendapat Abdul sendiri, kenapa orang masih lagi suka kuih macam tepung bungkus ini?
1: Saya pernah baca feedback daripada customer. Bila dia makan kuih ni, dia ingat arwah nenek dia. Dia teringat dekat mak dia di kampung. Jadi benda tu dia mencari. Orang ramai dekat bandar dia cari kuih-kuih lama ni. Yang boleh yang mengingatkan dia pada orang-orang lama dululah.
0: Pada mak ayah kan.
1: Mak ayah pada nenek. Mana dia cakap rasa je sama.
0: Jadi lepas ni Abdul ada perancangan tak nak tambah menu lain ke selain tepung bungkus, ataupun nak kembangkan lagi bisnes kuih ini?
1: Saya tak bercadang nak tambah kuih lain atau menu lain, cuma saya nak banyakkan lagi kuantiti lah. Supaya lebih ramai yang dapat rasa, lebih ramai yang dapat makan.
0: Okey, jadi kalau ada orang yang nak mula bisnes macam kuih tradisional macam ini kan Abdul, mungkin Abdul ada nasihat untuk mereka?
1: Saya rasa kalau nak buat kuih tradisional ni, elok pergi belajar face to face dengan orang-orang dululah. Mungkin kalau dah nenek dah tak ada ke, mungkin dengan mak ke, dengan makcik-makcik yang orang lama dulu, supaya rasa tu kita boleh kekalkan. Macam mana dulu buat, macam tu lah sekarang. Rasa juga sama juga.
0: Jadi kalau pendengar kita nak cuba tepung bungkus Abdul ni, nak order ataupun nak tahu lebih lanjut, macam mana mereka boleh hubungi Abdul? Silakan.
1: Boleh bagi tu nombor phone ke?
0: Boleh, silakan.
1: 017-2588-987 ataupun boleh teruslah di FB, ada search je tepung bungkus Abdul, nanti mesti ada.
0: Keluarlah tepung bungkus Abdul. TikTok ada tak?
1: TikTok?
0: TikTok ada tak? Tak ada.
1: TikTok ada.
0: Ada.
1: Sama TikTok juga. TikTok ada track ada semua guna nama yang sama saja.
0: Semua sama ya. Tepung bungkus Abdul.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Abdul sebab kongsi cerita petang ini.
1: Sama.
0: Ya, semoga perniagaan ini makin maju, makin ramai orang kenal Abdul dan sentiasa ada rezeki yang tak putus.
1: InsyaAllah, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dulu lagu dari Tomo Arjuna. Okey, selepas ini, apa orang Selangor buat petang ini? Selangor FM.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tebal.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, Bella, betul-betul macam ini mesti macam-macam aktiviti orang Selangor kan. Ada yang baru habis kerja, okay? Ada yang masih di pejabat lagi, ada yang tengah jam atas jalan dan ada juga yang dah sampai di rumah. Okay? Jadi apa orang Selangor buat petang ini? Jom kongsikan di WhatsApp 019-330-4425, yang nak call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okay, macam Wang Kajang ni katanya salam, okay? Selamat petang Isnin DJ Datin Seri Cempaka Happy County PM Local 38. Katanya petang ini nak pergi pasar malam Seksyen 7 Bangi. Amboi, nak cari apa tu? Okey, katanya nak cari makanan petang atau malam. Petang atau malam ke petang dan malam? Jom kita layan dahulu lagu Jangan Tunggu Lama-Lama Selangor FM.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana berikut.

lokasi ke Taman Teknologi Bukit Jalil dari arah selatan Serdang ke UPM, di Lebuh Raya Shah Alam Kesas E5 arah timur, kewajipan ke Kin Rara, dari arah barat Kin Rara ke kewajipan, di Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah elit E6 arah utara.

perlahan, Taman Santex ke Sri Raya, Telekom ke Bandar Tun Hussein On, di Lebuh Raya Damansara Puchong, LDPE 11 arah utara, Puchong Utama ke Puchong Jaya, Plaza Tol PJS ke TTDI, arah selatan TTDI ke IOI Mall Puchong, di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam, LKSAE 13.

0: Sunway Pyramid ke Persiaran Jengke, arah timur Persiaran Kewajipan ke Sunway Mentari, di Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE 26 arah timur Maib Sedang, dan Persiaran Utara ke Hospital Sedang, di Lebuh Raya Koridor Gatri GCE E35 arah selatan, persimpangan Kuang ke Plaza Tor Rawang Selatan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, jom kita nak intai-intai sikit petang ini. Apa orang Selangor tengah buat tu? Okey, ada yang tengah kerja lagi ke? Dah balik rumah ke? Tengah cari makan ke? Atau masih lagi dalam perjalanan? Jom kongsikan aktiviti anda. Cepat ke teman petang anda dalam PM Lokal. Sampailah pukul 8 malam nanti. Assalamualaikum. Terputus. Okey, boleh call semula di 0103-2287-3203 ataupun 0322873204. Okey, yang hantarkan kiriman ni di WhatsApp kita di 0193304425. Cempaka, ya, saya Aina dari Shah Alam, katanya tengah on the way balik dari kerja ni, tapi katanya jalan hari ini agak perlahan sedikit. Okey, berhati-hati, okey Aina. Dan Aisyah di Kelang katanya baru habis kerja. Sekarang ni saya tengah cari makan cepat ke, perut dah lapar ini. Oh, okey. Okey, baiklah. Okey Aisyah, okey silakan. Zul dari Puchong katanya saya masih dalam pejabat lagi cepat ke, belum boleh balik lagi ni. Okey, baiklah. Selalu balik ke bapa tu Zul. Okey, tak nyatakan pula eh. Dan Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak. Okey, cepat ke ketuk. Saya lah. Katanya orang Perak hadir ni. Katanya selamat berkonti dan selamat petang. Terima kasih, katanya hari ini matahari cerah lagi cepat ke, masih terang benderang. Ha, mungkin semalam hujan lebat membersihkan segala jerebu-jerebu tersebut. Okey, katanya baru selesai bagi makan kucing-kucing gelandangan di luar rumah. Katanya sikit lagi barulah nak siram pokok-pokok eh. Katanya sedang santai-santai ni sambil layan Selangor FM. Terima kasih Cikgu Noli. Okey, Hidayah ada menyapa ni, hantar gambar lagi, gambar steering kereta. Dan Hidayah bintu Husin di Shah Alam. Buat apa tu di Shah Alam Hidayah? Katanya assalamualaikum Puteri Cempaka, baru nak balik ni. Tadi sini hujan lebat, katanya ini dah reda, barulah boleh balik. Okey, hati-hati memandu. Okey, jom kita layan dahulu lagu Surat Cinta untuk Stella Selangor FM.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Akan pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
5: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
6: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM klik tak? Tak ada? Lemah!
7: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
8: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dah Spider baru saja berlalu. Bila nak saksi? Okay, sekarang 6.21 minit petang. Dan kalau kita tengok sekeliling kan, mesti macam-macam cerita dan macam-macam juga aktiviti orang Selangor petang ini kan. Ada yang tengah kejar kerja yang belum siap, ada yang baru nak kemas-kemas meja sebelum balik kan, ada yang dah pun dalam perjalanan dan sekarang tengah hadap trafik. Apapun yang anda tengah buat sekarang ini kan, walau di mana saja anda berada, cepat harap anda baik-baik saja. Okay, jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda petang ini dipermudahkan. Amin. Baik, Nabila dari Sepang katanya saya dah sampai rumah cepaka, tapi kerja rumah pula menunggu. Okey, baru nak mula kemas-kemas kata Nabila ni. Rajinnya awak Nabila, sampai rumah terus nak kemas-kemas. Duduklah dulu kan. Hakim di Kuala Selangor katanya tengah duduk minum dengan kawan-kawan. Okey, baiklah. Dan sekarang ini 6.22 minit petang. Okey, kita sudah pun nak berada di jam keempat macam biasalah. Setiap hari jam 6.30 minit petang, kita akan ikuti rancangan Mawadah yang telah disediakan oleh DJ Awan. Okey, tajuknya hari ini Transit Kehidupan Bahagian 1. Layan dahulu lagu dari Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi, Selangor FM.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my. Salam.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد قال الله تعالى أعوذ

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الحمد لله kita sekali lagi dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita melakukan kebaikan, melihat dari mana kita datang, merenung di mana kita tinggal dan berfikir ke mana bakal kita akan pergi. Jadi tiga persoalan asal semua manusia yang menyebut kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia perlu jawab tiga soalan berdasarkan imannya. Dari mana dia datang? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia tinggal? Meminjam hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ke mana dia bakal akan pergi? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat lain melainkan itulah satu matlamat perjuangan kehidupan kita, sesungguhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas muka bumi Allah memang tak ada kerugian, melainkan rugi itu kita yang cari. Wal asr innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya manusia itu dia memang sentiasa dalam keadaan yang rugi. Sebab bicara kita malam ni adalah bicara tentang manusia yang sempurna. Ada hidup manusia lahir 7 hari sudah mati, ada 17 hari sudah mati, ada yang 7 tahun mati, ada yang 17 tahun mati. Tapi kita 77 tahun belum mati-mati. Adakah sia-sia? Bukan. Itu adalah gambaran baik yang Allah bagi untuk kita cari pengampunan Allah, juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi malam ini, saya diberi untuk bawa kisah tentang tajuk dia sempurna, kesempurnaan manusia. Kesempurnaan manusia, saya rujuk dalam Al-Quranul Karim, itu rujukan yang pertama yang paling asas sekali. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak mengaji, kitab yang paling besar adalah Al-Quran. Kitab yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tu bila kita rujuk pada kedua ini, insya-Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Itu telah dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda khutbah Nabi yang terakhir, bahawa Nabi kata sesungguhnya barang siapa yang berpegang kepada dua, iaitu kitab Allah wa sunnati, maka mereka tidak akan sesat, malah mereka akan selamat, yakni dunia dan akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala memang mencipta manusia dalam keadaan penuh kesempurnaan. Terutama Allah sebut dalam surah At-Tin ayat 4 yang biasa kita baca. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu dia mencipta manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah makhluk yang terbaik di dalam makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cek dengan nilai yang baik, kita akan dapat semuanya baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepala kita. Di dalam kepala kita Allah bagi otak, komputer yang telah diset dengan cukup sempurna, cukup indah. Akal fikir kita ni Allah beri kepada kita, dan akhirnya akal kita boleh reka komputer. Akal kita boleh buat macam-macam. Maka sebab itu keindahan yang Allah bagi berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita hidung yang cukup cantik untuk menghela nafas, tak payah pakai tong oksigen kat belakang. Hidung kita cukup sempurna. Penciptaan Allah bagi hidung kita ini cukup sempurna. Lubang hidung kat bawah, kalau kat atas kena pasang awning hujan. Ya, gambaran yang Allah bagi cukup sempurna.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Allah bagi pada kita mulut yang cukup sempurna, tak payah pergi blend makanan. Kita ada gigi yang datang, pelbagai gigi yang Allah bagi, cukup-cukup sempurna. Allah bagi sistem penghadaman yang cukup-cukup terbaik. Tak perlu kita bersusah payah nak itu dan ini. Makan dan elok, makan dan best sekali. Semua makanan yang baik masuk melalui mulut. Makan benda-benda yang dah jadi najis, dia tak keluar ikut mulut, dia keluar ikut tempat lain. Allah pencipta yang sangat terhebat kalau kita fikir. Tapi kalau kita tak fikir, kita guna nikmat Allah, kita tinggal, tinggal, tinggal, dan kita tidak bersyukur. Sedangkan Allah memerintahkan,

Allahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah, ambillah, jalanlah dengan kupon itu, ambillah makanan. Berapa ringgit tadi? RM5. Ambillah minuman, ambillah makanan. Okey tu, burger double boleh dapat tu. Ya, jadi ambillah makanan, makanlah. Tapi Allah kata, washkurulillah, bersyukurlah pada Allah. Paling tidak lepas makan, ucap alhamdulillah. Bila kenyang, ucap alhamdulillah. Seronoknya kita dapat nikmat apabila kita merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan tubuh badan kita jari-jari yang tidak sama panjang, jari-jari yang sebahagiannya tidak sama rata, menyebabkan kita boleh memegang sesuatu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya pegang mikrofon, saya pegang dengan cukup lengkap. Sebab apa? Sebab kita dicipta oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Cuma kita kadang-kadang rasa tak terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita selalu kata, kamu bodoh macam lembu. Kadang-kadang orang Melayu dia kata gitu, bodoh macam lembu. Tapi paling-paling bodoh lembu, matinya syahid, kurban. Paling-paling bodohnya lembu, matinya kulit pun orang buat masak lemak, bukan tekat daging. Nasib baik kukunya kita tak rebus makan, habis semua dimakannya. Manusia apa dapat? Manusia apa pun tak dapat. Lembu daripada hujung kepala, Bangladesh bawa balik kepala selepas apa nama, selepas sembelih kurban dan sebagainya. Itu indahnya. Sebab tu jomlah kita fikir sebagai manusia, kita nak letak kehidupan kat mana? Dekat dengan Allah ataupun kita sedang berada jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selepas solat Isyak berjamaah, Nabi sebut man sallal Isyak fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Orang yang solat Isyak berjamaah, bagi mereka seperti pahala qiyam separuh malam. Datang solat subuh berjamaah contohnya, wa man salla subhi fi jamaah fa ka'annama qama likulli. Siapa-siapa yang solat subuh berjamaah

Diam sepanjang malam. Itu dia punya nikmat yang Allah nak bagi pada kita. Tapi kalau kita tak terasa atau tak perasan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Tuan-tuan perasan tak, dalam penciptaan Allah terhadap manusia terlalu hebat. Saya terima satu WhatsApp gambar, saya tak pasti, mungkin di Terengganu atau di Kelantan. Ya, anak kelah leher bapa sendiri. Ya, Melaka. Bukan Kelantan. Melaka, Allahu Rabbi. Dapat satu gambar daripada Kedah pun macam tu, tikam perut atuknya sendiri. Siapa yang buat jahat? Manusia, manusia dan manusia. Sebab tu saya selalu ulang kata, setan ni sejahat-jahat setan, dia takut juga dengan Allah Ta'ala. Kita kalau dijahat, jahat benuh kita. Jahat benuh. Binatang, seburuk-buruk binatang, kita sembelih buat kenduri kurban. Paling tidaklah buat kambing golek makan. Tapi kita kalau jahat, nak sembelih tak boleh, nak jual tak laku, nak apa pun tak laku. Habis gitu aja. Maka sebab itu, kesempurnaan manusia yang kita akan bincang, memang Allah cipta kita dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kedua, Allah bukan hanya cipta manusia dalam keadaan yang terbaik, tapi Allah cipta manusia dalam keadaan yang sempurna. Seperti tajuk kita malam ni, manusia yang sempurna. Allah cipta manusia, walaqad karramna bani Adam. Allah mengangkat dan memuliakan bani Adam. Dalam Al-Quran yang Allah sebut cukup hebat dalam surah Al-Isra ayat 70. Wala

0: dan sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Kalau ikut kita apa yang ada? Kitalah, kita tak ada apa-apa. Bila berdiri, bila saya berdiri, kalau ikut manusia tak ada apa-apa. Dekat kepala ada rambut, rambut kalau tak pakai syampu penuh dengan kelimumu. Turun kat mata, ada tahi mata. Pergi dekat telinga, ada tahi telinga. Pergi dekat hidung, ada tahi hidung. Turun ke perut, lagi banyak tahi. Turun dalam tangki kencing kita, berliter-liter ada. Pergilah kat mana-mana saja, rupa-rupanya manusia ni tahi belaka. Tapi Allah angkat kita. Walaqad karramna. Ya Allah angkat manusia dengan sifat yang Allah cipta daripada atin ataupun tanah. Setitis air mani. Kenapa Allah tak cipta kita daripada emas 916? Permata maupun apa sahaja. Kerana sifat manusia adalah sifat yang sangat buruk dan mudah lupa pada penciptanya. Dalam keadaan Allah cipta kita daripada setitis air mani yang datang daripada tempat pembuangan najis saja. Kalau air mani itu datang dari hujan, ia kita boleh buat tapisan, sulingan. Atau kalau air mani itu datang daripada bumi, kita boleh buat reverse osmosis. Tapi tak, dia datang daripada tempat pembuangan najis. Itulah asal-usul manusia. Allah nak peringatkan kita tak ada apa-apa. Tapi Allah kata, walaqad karramna bani Adam. Dengan sedikit kelemahan kita, Allah angkat dan memberi kemuliaan. Kemuliaan ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna berbanding makhluk-makhluk yang lain. Manusia, dialah yang mentadbir dunia. Walaupun pentadbiran dunianya asyik perang, gaduh, itu dan ini. Manusia diberi untuk urus duit. Walaupun duit yang dia dapat beli benda-benda yang lebih lara dan lebih melalaikan. Saya walaupun saya selalu keluar TV dalam program, tapi saya selalu tegur, tuan-tuan, puan-puan, dalam TV kita, dalam televisyen, dia banyak rancangan yang menghambat kita ke neraka. Susah nak dapat perancangan yang betul-betul bawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya daripada awal sampai penghujung, kita sendiri yang merosakkan anak bangsa kita sendiri. Ceramah sikit-sikit aja. Ya, majlis ilmu sikit-sikit aja. Akhirnya manusia itu leka. Sebab itu sebagai seorang manusia, dia tak boleh jadi golongan yang seperti mana Nabi sebut, Allah sebut, wal asri innal insana lafi khusr. Manusia ni sentiasa dalam kerugian. Manusia memang rugi.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 712. Zon 2 Sepak Bernam dan Kuala Selangor 714. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 712.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

dari Siti Nurdiana. Baru saja berlalu, terus mencintai. Okey, kembali bersama Cepat Kita Makan anda untuk PM Lokal. Okey, sekarang 6.56 minit petang, lagi 4 minit menghampiri 7 malam. Dan ini Jabatan Penjara ada menafikanlah dakwaan bahawa kehidupan dalam penjara banyak bergantung kepada wang dan pengaruh. Di mana pengarah kanan dasar kepenjaraan Jabatan Penjara Muhammad Rosidik Musa berkata pihaknya mempunyai prosedur operasi standard atau SOP untuk menangani sebarang salah laku dan perkara negatif dalam kalangan penghuni penjara. Dan menurut beliau, fokus penjara adalah kepada program pemulihan dan membantu penghuni membina kehidupan baru selepas dibebaskan. Dan beliau berkata lagi, sekiranya berlaku sebarang salah laku dalam penjara, perkara itu akan ditangani mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Okey, SOP berkaitan juga sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa. Dan kenyataan itu dibuat susulan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman menerusi sebuah podcast baru-baru ini. Okey, layan dahulu lagu

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buleting di Panas Masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
2: Tidak pernah berhenti.
4: Berlaku dan terus berlaku.
2: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
5: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
3: Kami menentang kezaliman.
2: Menentang kekejaman.
6: Kami di Selangor FM
3: prihatin
2: dan menentang
3: penindasan kepada Palestin.
2: Palestin.
3: Palestin.
2: Palestin.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Zaman sekarang, kita hidup dalam keadaan yang serba cepat. Mesej masuk, kita rasa perlu balas segera. Kerja datang, kita rasa perlu siap hari ini juga. Kalau boleh, semua nak selesai sekarang. Cuba fikir sekejap. Betul ke semua perkara ni perlu diselesaikan hari ini juga? Atau sebenarnya kita yang terlalu takut untuk berhenti sekejap? Kadang-kadang kita rasa bersalah bila tak buat apa-apa. Bila berehat, rasa macam tak produktif pula. Sedangkan ada perkara yang memang perlukan masa. Ada keputusan yang perlukan jarak. Dan ada pula emosi yang perlukan ruang untuk reda dengan sendiri. Masalahnya, bila kita paksa selesaikan semuanya serentak, fikiran jadi penat, emosi jadi tegang dan keputusan yang dibuat selalunya bukan keputusan yang terbaik pun. Pernah tak kita buat keputusan dalam keadaan yang tergesa-gesa dan kemudian terfikir, kalaulah aku tunggu sekejap? Menangguhkan bukan bermaksud lari. Berhenti bukan maksudnya menyerah. Kadang-kadang, menangguhkan itu tanda kita bijak mengurus diri. Bila kita beri masa, fikiran jadi lebih jelas. Emosi pun jadi lebih stabil dan kita boleh melihat sesuatu dari sudut yang berbeza. Tak semua mesej perlu dibalas segera. Tak semua masalah perlu ada jawapannya hari ini juga. Dan tak semua persoalan hidup perlu selesai sebelum tidur malam. Apa yang penting, kita tahu perkara mana yang perlu disegerakan dan perkara mana yang boleh ditenang-tenangkan dulu. Jadi hari ini, kalau kepala rasa penuh, kalau dada rasa sesak, berilah izin diri untuk berkata, aku boleh berhenti sekejap. Kerana kadang-kadang keputusan terbaik datang selepas kita memberi ruang untuk diri bernafas. Fikir mula dari diri.
2: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: kan?
1: Kemuliaan berdamping dengan orang soleh. Duduklah berdamping dengan orang soleh. Kata Imam Qurtubi, seekor anjing dimuliakan oleh Allah sehingga anjing itu disebut di dalam Al-Quran hanya kerana dia berdamping dengan 7 orang soleh penghuni gua. Al-Kahfi, kalau anjing lah yang kita pandang hina tu, Allah muliakan dia pasal dia berdamping dengan orang soleh. Padahal kalau Allah nak cerita pasal Ashabul Kahfi, cerita pasal mereka pun dah memadai dah. Tapi Allah sebutkan juga tentang anjing tu. Sebab apa? Sebab bagaimana Allah memuliakan anjing sebab dia berdamping dengan orang soleh.

0: lagi-lagi dimuliakan. Lepas tu duduklah berdamping dengan orang saleh. Jangan duduk jauh diri. Tentang kemuliaan berdamping dengan...
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang...

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak

Okey Bella, Haziq Rosy Bivaru saja berlalu Nur Lela. Okey, setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Dan juga terima kasih temankan Cempaka dari jam 3 petang tadi. Terima kasih diucapkan untuk anda. Dan tepat jam 8 malam nanti, jangan lupa okey, ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Dan selepas itu ada suara yang mungkin dah lama anda tak dengar. Okey, siapa lagi kalau bukan Irene. Okey, jadi kalau dah lama tak dengar suara Irene, okey, malam ini anda boleh dengarkan dalam segmen yang terakhir. Okey, segmen malam hari 812 MH 812. Okey, dan jadi saya Cempaka undur diri dahulu. Kita jumpa esok dalam segmen yang sama jam 3 petang. Okey, assalamualaikum, bye bye, selamat malam.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, sambutan Jubli Perak utamakan kebersamaan rakyat. Tiada permohonan moratorium skim perumahan Selangor. Bersama-sama saya Zanari Hazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dilaksanakan secara sederhana dengan mengutamakan kebersamaan serta impak kepada rakyat. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Dato' Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin berkata, pendekatan itu selaras dengan hasrat baginda supaya sambutan membabitkan pelbagai lapisan masyarakat di seluruh daerah.
2: Okay, fokus Duli Yang Mulia Sultan Selangor adalah untuk mengutamakan impak dan keberkesanan majlis program yang dilaksanakan. Sebarang belanja tidaklah dimaksimumkan penggunaannya dan juga tidak berlebih-lebihan. Namun begitu, dalam kemeriahan, kebersamaan itu tetap tidak dilupakanlah. Maknanya Tuanku melihat bertubat secara berhemah dan rakyat dapat merasai. It is not message dia, it is not about him personally. Kita nampak di segi peranan Tuanku nakkan kebersamaan tu sebab tu.
1: Katanya keseluruhan perancangan program dibuat menerusi perbincangan bersama Jabatan Kerajaan Negeri selain mendapat perhatian baginda bagi memastikan setiap pengisian memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam segmen temu bual khas sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor bersama Selangor FM. Sementara itu, Dato' Dr. Ahmad Fazli berkata bacaan indeks pencemar udara IPU akan dipantau sehari sebelum larian kita sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor. Katanya keadaan kualiti udara akan dinilai bagi menentukan sama ada acara itu diteruskan atau ditangguhkan.
2: Dari segi perancangannya, program ini 10 Oktober dan penyertaan 3,000 orang, sama ada 3 km, 10 km, 21 km. Dan insyaAllah Duli Yang Mulia Sultan Selangor dan Tengku Pemimpin Sudi akan menyertai acara fun run 3 km. Namun begitu, dari segi langkah keselamatan, dari segi kita akan pantau dari segi bacaan IPU, indeks pencemaran udara sehari sebelum acara bermula lah. Yang ini kita pantau dari segi cuaca lah. Kalau tidak mengizinkan, kita tangguhkan atau kita ganti dengan program lain lah.
1: Menurutnya, keselamatan dan kesejahteraan rakyat menjadi pertimbangan utama khususnya bagi program yang melibatkan penyertaan orang ramai. Sambutan Jubli Perak melibatkan 19 program di seluruh Selangor bermula 28 September hingga 1 November. Tiada peminjam atau penyewa di bawah skim Kerajaan Negeri Selangor memohon bantuan moratorium menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2 setakat ini. Esko Perumahan Datuk Borhan Aman Shah berkata, keadaan itu menunjukkan belum ada peminjam atau penyewa yang berdepan tekanan kewangan sehingga memerlukan kemudahan berkenaan.
3: Moratorium itu sebenarnya kita dah bongkar dah kepada publik dan mereka maklum dah, tapi kita tak menerima permohonan. Ada terkesan. Jadi mungkin bagi mereka tak ada keperluan. Tapi kita menyediakan itu sebagai satu bantuan yang sepatutnya kita sediakan bagi mereka-mereka terkesan. Jadi ini program dan kalau masih buka lah, kalau mereka terkesan, tapi setakat ini tak ada lah.
1: Moratorium sewaan bagi Oktober hingga Disember diperuntukkan sebanyak RM2.22 juta dan dijangka memanfaatkan lebih 3,000 penyewa rumah di bawah skim Kerajaan Selangor. Kerajaan Negeri turut menjadikan RM2.54 juta bagi moratorium bayaran balik pinjaman perumahan penjawa awam negeri untuk tempoh sama. Kadar sewa program Smart Sewa Selangor antara RM450 hingga RM1,300 sebulan turut dikekalkan. Bulletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Had kelayakan pendapatan bulanan isi rumah bagi baucer Kita Selangor dinaikkan dari RM5,000 kepada RM8,000 dan ke bawah. Esko Kebajikan Masyarakat Ang Fasyari berkata, penerima yang memenuhi syarat akan menerima baucer bernilai RM600 untuk pembelian keperluan makanan, perubatan dan pendidikan. Agihan baucer dilaksanakan secara berfasa sehingga Disember 2026. Antara syarat ditetapkan, pemohon mestilah warga negara Malaysia, pemilih berdaftar dan menetap di Selangor. Pemohon juga perlu mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak berusia 18 tahun dan ke bawah, manakala hanya seorang penerima dibenarkan bagi setiap isi rumah. Pemohon dan pasangan juga bukan penerima aktif program Bantuan Kehidupan Sejahtera Selangor Bingkas. Projek tebatan banjir di kawasan Seri Serdang memberi impak besar kepada penduduk khususnya di sekitar Taman Seri Serdang. Adun Seri Serdang Abbas Azmi berkata, projek tebatan Sungai Kuyuh membantu mengatasi masalah banjir yang sebelum ini berlaku selepas hujan lebat.
4: Memberi impak yang sangat besar kawasan Seri Serdang. Ini kawasan Taman Seri Serdang ni ada sekolah SMK Seri Serdang. Kalau hujan satu jam ni biasanya dulu memang banjir lah. Tapi alhamdulillah hari ni banjir itu tinggal kenangan saja. Ya, dah selesai 100%. tidak lagi berlaku banjir. Hujan macam mana pun, alhamdulillah. Begitu jugalah dengan di sebelah Pucung, kita ada pembangunan Sungai Kelang. Semalam saya turun untuk melihat progres di sana. Sudah hampir 80% dan saya berjumpa dengan kontraktor. Mereka mengatakan yang projek ini boleh selesai dalam tempoh 10 dan 12 bulan.
1: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, iaitu di Kelang, Kuala Langat dan Kuala Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM, stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, gracias por escuchar Radio Selangor FM. Hai, ha, lama pula tak disebutkan ayat-ayat itu kan. Dan juga mungkin ada yang pendengar-pendengar baru, saya Ain Rain ataupun Nur Ain binti Muftaruddin akan menemani anda menggantikan KKN kita yang tak sihat katanya. Jadi saya turun padang sehinggalah pukul 12 tengah malam ini. Jadinya kalau kot-kot lah, hari ini merupakan hari pertama saya pegang panel ini balik. Kot-kot adalah bunyi yang pelik-pelik sikit tu kan. Ah, salah bunyi ke, tak berbunyi ke, ampunkan saya, siap-siap eh. Dan pastinya terima kasih buat Cempaka yang telah pun menemani anda. Iaitu baru sahaja selesai bertugas dalam PM lokal. Okey, jadi pada anda yang macam Cempaka baru aja nak balik rumah tu, silalah berhati-hati memandu di jalan raya. Kot-kot kan katanya malam-malam ni tak ada jalan sesak, tapi anda tetap kena berwaspada. Boleh eh? Dan sambil-sambil tu juga terus WhatsApp kepada saya, sebabnya memandangkan ini malam pertama saya bertugas kembali menerusi Selangor FM 109 MHz, apa kata saya nak belanja anda dengan lagu-lagu pilihan anda. Tak payah tunggu pukul 10 lah. Kalau kot-kot ada je lagu-lagu yang ingin anda dengarkan, terus sahaja PM di WhatsApp kami. Boleh eh? Boleh temankan saya sehingga pukul 12 tak? Okey, jadi terus kekal bersama dengan saya. Ya, saya yang bernama Ain Rain.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Baiklah, sebentar saja nanti anda akan dengarkan refleksi dan akan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang pada pukul 8.20 minit malam ini, manakala bagi Zon 2 Sabak Bendam dan Kuala Selangor pada pukul 8.23 minit malam, dan juga Zon 3 Kelang dan Kuala Langat pada pukul 8.21 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di mana lagi kalau bukan di Selangor FM.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
6: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Patutlah hidup orang Muslim, orang tak berkena.
6: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
7: Patutlah hidup orang Muslim, kelam, kampur, tak peratung. Apa kita buatlah hidup kita?
6: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
8: Refleksi.
9: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pernah tak kita buat keputusan, kemudian beberapa jam selepas tu kita terfikir, kenapalah aku cakap macam tu tadi? Atau, kalaulah aku sabar sikit, cuba fikir sekejap. Selalunya itu bukan masalah kurang berfikir, itu masalah emosi yang mendahului pemikiran. Hakikatnya, cara kita berfikir sangat dipengaruhi oleh apa yang kita sedang rasa. Bila emosi tenang, fikiran jadi luas. Kita boleh dengar, kita boleh pertimbang, kita boleh bertolak ansur. Tapi bila emosi terganggu, marah, kecewa, tertekan atau terlalu penat, fikiran pun jadi sempit. Perkara kecil pun nampak besar, nada biasa pun kedengaran kasar, soalan ringkas pun terasa seperti diserang. Masalahnya, kita jarang berhenti untuk sedar. Emosi apa yang sedang memandu fikiran kita? Kita terus cakap, terus bertindak, terus membuat keputusan. Kemudian, bila emosi reda, kita terpaksa berurusan dengan kesan daripada keputusan tadi. Bukan sebab kita tak pandai berfikir, tetapi sebab emosi sedang memegang steering. Sebab itu, salah satu kemahiran paling penting dalam hidup bukanlah pandai bercakap, tetapi pandai berhenti sekejap. Berhenti sebelum menjawab, berhenti sebelum menghantar mesej, berhenti sebelum membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Kadang-kadang apa yang kita perlukan bukan jawapan segera, tetapi masa untuk emosi bertenang. Bila emosi stabil, fikiran kembali waras dan keputusan yang kita buat selalunya lebih kita akan syukuri. Jadi hari ini, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan keadaan, cuba tanya satu soalan kecil dalam diri kita. Apa yang aku sedang rasa sekarang dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi cara aku berfikir? Kerana bila kita belajar mengurus emosi, kita sebenarnya sedang melindungi cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita membuat keputusan dan yang paling penting, hubungan kita dengan manusia-manusia lain di sekeliling kita. Fikir mula dari diri.
10: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
11: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: viral di penerbangan MH812. Setiap weekdays, pasti buat anda terkesan. Bermula 8.20 malam, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM.
1: Baik, ada yang tanya ni siapa ni DJ baru ke? Yalah, DJ baru masuk balik kan. Apapun yang ni, kalau anda dah dengar tadi, akan moral viral. Saya bila baca tajuknya, saya dah macam sedih-sedih dah ni kan. Ini saya petik daripada M-Star Viral. Katanya, dulu malu, kini rindu nak pimpin tangan. Ini adalah kisah ayam goreng yang buat hati pemuda luluh katanya. Baru dia tersedar akan pengorbanan seorang bapa yang kerja buruh kasar. Jadi ceritanya kat sini, kalau ikutkan katanya ada segelintir anak yang berasa malu dengan kemiskinan keluarga, apatah lagi bila membandingkan kehidupan mereka dengan rakan-rakan yang lebih berada. Jadi perkara yang sama ni sebenarnya dirasai seorang lelaki ketika zaman persekolahannya, yang malu bila setiap kali bapa yang bekerja sebagai buruh kasar datang menjemputnya. Dia kata kalau diingatkan balik, bapanya sering datang ke sekolah dengan pakaian lusuh. Malah seluar yang dipakai masih mempunyai kesan kotoran simen. Dia kata, kalau kawan-kawan lalu, aku sengaja je jalan jauh sikit daripada ayah. Takut orang tahu tu ayah aku. Ini kata pemuda itu. Dan katanya lagi, dia terkenang sikap buruknya itu selepas ibunya terjumpa bekas makanan lama milik bapanya yang masih disimpan. Sebabnya mak dia bagi tahu yang bapanya sanggup membawa nasi berlaukan telur ke tempat kerja hampir setiap hari demi berjimat. Dan bapanya juga pernah bercakap dekat ibunya kalau ada duit lebih, dia nak pastikan anaknya bawa lauk ayam pergi sekolah. Takut anaknya terasa hati kalau tengok bekal kawan-kawan. Jadi kisah ni sebenarnya membuatkan dia terdiam apabila dia teringat kembali peristiwa bapanya bertanya mengenai menu yang ingin dibawa ke sekolah. Dan apa yang buat dia kesal sangat, dia dengan acuh tak acuh menjawab pertanyaan bapanya selain membuang makanannya kerana sudah kenyang. Dan aku pernah malu berjalan sebelah lelaki yang sanggup makan telur setiap hari supaya anak dia tak rasa rendah diri di sekolah. Sekarang ni, katanya ayah sudah tidak ada. Kalau boleh ulang satu hari saja dalam hidup aku, aku tak mahu ayam itu, katanya. Aku cuma nak berjalan keluar dari pagar sekolah, pegang tangan ayah kuat-kuat dan bagi semua orang nampak, ini ayah aku. Malangnya, katanya, waktu kita sudah faham, belum tentu mereka masih ada di sisi kita. Jadi moralnya kat sini, sebenarnya perlulah anda sentiasa menghargai orang yang kita ada. Sebab sekarang ni selalunya lah kan, kita akan rasa menyesal kerana tidak menghargai orang yang sebenarnya sentiasa ada bersama dengan kita.
0: Moral Viral.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti, Polisisi perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: Polisisi sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Orang Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nititan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18 0.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan Si Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Baik, itu dia lagu daripada Enmesh Kamaling, lagu yang bertajuk Hanya Rindu. Baik, lagu ini tadi telah diminta oleh seorang pendengar. Katanya apabila saya bacakan mengenai seorang ayah tadi, teringat ayahnya. Memang betul. Jadi sekiranya mungkin malam ini ada yang ingin berkongsikan akan curhat.
1: Curhat di MH812.
0: Okey, anda boleh kongsikan bersama dengan saya menerusi WhatsApp kita di talian 0193304425 untuk anda kongsikan apa yang anda ingin ceritakan, apa yang anda rasa hari ini. Kita tak nak letak apa-apa topik. Jadi saya benarkan untuk anda, hari ini saya rasa saya ditekan-tekan lah, pun boleh. Tapi disebabkan dia macam curhat kan, jadi anda kalau anda rasa hari ini ada yang buat anda marah, ada yang menekan-nekan anda, tapi anda boleh curahkan hati anda cara yang paling lembut. Agaknya kalau anda boleh lakukan itu, boleh kongsikan bersama dengan saya. Saya cuba untuk baca sebaik yang mungkin lah. Aimrin baca lembut-lembut ni. Aku pun terus kekal dalam jam yang kedua dalam MH812. Selamat malam semua.

Sangat FM 109 MHz. Terima kasih buat pendengar ni yang dah hantarkan satu curhat katanya. Dikatakan ini daripada An katanya. Hai DJ Ain dan juga kru Selangor FM. Lama sungguh rasanya tak dengar suara Ain Rin kat corong radio. Hari ini bila dengar je suara Ain, terus saya pasang Selangor FM. Semula selepas dah lama sangat tak buka sebab Ain tak ada. Akhir jangan sangat. Rindu tu boleh kekal. Okay, jadi katanya apa khabar Ain? Alhamdulillah saya sihat. Moga saya recharge diri sepenuhnya. Walaupun dia kata penuh dengan kesibukan. Sebenarnya saya belum lagi recharge ni. Sebab dia macam seram-seram nak masuk konti balik kan. Tu macam awal-awal saya masuk konti tadi. Saya kata kalau ada yang tak bunyi, lambat yang bunyi, terlebih bunyi, minta maaf lah ya. Cuba nak mengenali balik panel-panel ni. Dan katanya saya rasa penat sangat hari ni. Otak jadi tepu sampai tak tahu nak mula buat kerja yang mana satu dulu. Bila kita baru nak fokus yang ni, kerja itu datang. Itu menunjukkan awak ni seorang yang memang dipercayai kan. Jadi katanya bila kita beralih fokus yang itu, kerja kat sana pula memanggil. Dan bila tengok yang sana, yang sini pula menyelit. Tahun ini memang rasa penat sangat-sangat. Kadang-kadang rasa macam nak lari terbang pergi bulan aja. Tapi itulah ajaib sikit hari ini. Bila dapat dengar balik suara Ain, rasa terubat sikit penat lelah tu. Alhamdulillah. Terima kasih sebab kembali temani waktu kerja saya hari ini. Teruskan ceriakan kami semuanya. Jadi kepada awak juga, kerja memang kerjalah. Tapi yang paling penting selalu saya pegang benda ni. Kita kerja kerana Allah. Sama ada anda suka ataupun tidak suka itu. Bila saya ingat juga ada yang mengatakan, katakan bila kita kerja ni kena ikhlas, kena ingat halal dan haramnya. Jadinya satu je yang paling mudah, kita kerja kerana Allah. InsyaAllah apa yang kita lakukan itu berbaloi. Dan kita kena yakin kerja yang banyak itu semestinya diberikan kepada kita kerana mereka yakin kita boleh melakukannya. Okey An, jadi tenang-tenang saja ni, dah pukul 9.36 minit malam dah ni. Boleh rehat sementara. Okey, nanti saya akan cuba siarkan ataupun saya berikan lagu-lagu pilihan anda. Jadi saya belanja anda, jadi anda bagi tahu saya lagu apa yang ingin anda dengarkan. Okey. Jadi selamat malam diucapkan kepada anda semua di mana juga anda berada, yang mungkin ketika ini sedang bertugas ataupun baru sahaja balik ke rumah. Terus bersama dengan orang yang tersayang. Salam pada orang yang tersayang. Selamat malam.

Salam diucapkan kepada anda yang anda masih lagi bersama dengan saya. Saya yang bernama Ain Rin. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tidak kenal. Makanya saya kembali menggantikan tugas N yang selalunya menemani anda dalam MH812. Jadi saya macam terkiak-kiak sikit kat sini kan. Tapi dengan adanya anda yang sudi menemani saya, terima kasih saya ucapkan kepada anda. Selamat malam Captain Ain Rin. Oh yelah kan, naik pangkat pula kita malam ni. Betul lah tu. Selamat kembali konti Selangor FM. Mantap, rindulah lama Ain tak konti. Lebih-lebih lagi malam. Dia bukan lama tak konti malam, memang tak pernah nak konti malam lah bang. Okay, dan ada pilihan lagu yang diberikan. Baiklah, saya akan cuba siarkan pada pukul 10 malam nanti. Sebab pukul 10 baru akan ada permintaan lagu. Okey, sambil-sambil itu juga, kod-kod ada di kalangan anda yang sedang rehat-rehat, baring dekat katil sambil silang kaki tu. Bolehlah buka TikTok saya, DJ Ain Rin, untuk kita sama-sama berbual menerusi TikTok kan. Ada kalau rasa nak tengok saya kelangkabut pun boleh ni. Jarang-jarang nak kelangkabut sangat. Jadinya anda boleh tengok saya punya kelangkabut pada malam ini melalui TikTok DJ Ain Rin. Okey. Baiklah. Ada beberapa lagi lagu yang bakal saya kongsikan bersama dengan anda dalam curhat kod. Ada lagi yang ingin kongsikan apa yang terjadi pada hari ini. Ada yang trigger anda, yang membuatkan anda rasa sedih. Ada yang membuatkan anda rasa gembira dan mungkin juga ada yang membuatkan anda rasa bersemangat. Boleh kongsikan bersama dengan saya sebab berbakikan lebih kurang 14 minit saja lagi sehingga pukul 10 malam. Kok ada yang rindu dengan N? Maklumlah, ini tak pandailah nak kita nak manja-manja ni. Tak apa, N akan datang esok temani anda. Okey, baik, dengarkan lagu ini. Lagu ini yang bertajuk Dalam Diam. Apa yang membuatkan Dalam Diam anda terus ingin mencuba sesuatu? Yang penting anda kena ada keyakinan diri.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

Baiklah, lagu daripada nyanyian One Nation MC, Syukur Kau Yang Satu. Itu yang perlu kita sentiasa ukapkan kesyukuran itu. Elok sebelum tidur, bangun tidur, kita ucaplah syukur kerana kita masih lagi diberikan peluang untuk terus lagi berada di dunia ini, betul kan? Baik, terima kasih juga buat Afiq, Mr. Nas. Lagi kita ada siapa ni? Wati, bersama-sama dengan saya dalam TikTok DJ Ain Rain. Okay, ada yang kata Ain ke mana? Ain ke mana? Ain ada kat sini lah, tak ke mana. Apa-apa pun, terima kasih juga. Kak Dewi ada call tadi, dia kata nak lagu lah Ain, sebabnya teringat dengan arwah kawan tu. InsyaAllah, sebab sekarang ni pun adalah waktunya untuk permintaan lagu daripada pukul 10 sehinggalah pukul 11. 11 kita sambung lagi sebabnya untuk ruang rindu pula, tapi dalam segmen permintaan lagu. Jadi kalau anda ada lagu yang membuatkan mengingatkan anda akan rakan anda, keluarga anda, orang yang anda sayangi, mungkin tidak berpeluang untuk berjumpa lagi atau dah lama pun menghilang diri, okay, anda boleh berikan saya tajuk lagu dan mungkin sedikitlah perceritaan kenapa pilih lagu tu, kan. Tengok bila Ain Rain dia cakap benda-benda yang lembut macam gini, dia suara pun makin lama makin slow lah aja, kan. Saya terus bersama dengan anda sehingga 12:30 malam, dan hari ini merupakan hari yang ke-21 dalam bulan September 2026. Ini lagu yang diminta oleh Mr. Nas, kata nak dengar lagu daripada nyanyian Ronnie Hussein, Menanti Janji. Awak janji dengan siapa tu? Sampai sekarang tak dikotakan janjinya ke? Selangor FM.

Selamat FM 199 MHz. Ya, sekarang sudah pun pukul 10.14 minit malam kepada anda yang terus bersama dengan saya di mana jua anda berada. Terima kasih saya ucapkan kepada anda. Okey, baiklah. Yang pastinya saya perlukan anda terus menemani saya di mana jua anda berada dan mungkin juga anda boleh terus bagi tahu saya, "Ain, saya ada dekat sini ni." Ha, dekat mana tu? Kan? Boleh terus orang kata macam cuaca kat sini macam mana, adakah hujan ataupun tidak, kan? Nyamannya malam ini, tenangnya di kawasan ini, kongsikanlah bersama dengan saya sambil-sambil tu, sebab dah lama ni saya pun tak dengar cerita mengenai hal-hal di Selangor ni, jadinya anda boleh kongsikan bersama dengan saya. Okey, di samping itu juga sebenarnya anda bolehlah WhatsApp kami di 0193304425. Kau ada yang rindulah nak cakap dengan Ain Rin, boleh meh, cubalah telefon di talian 03 2287 3204 ataupun 3203. Ha, bolehlah temankan Ain. Sebab saya ni dah macam hilang akal pun ada ni, sebab duk mikirkan apalah yang saya nak cakap kat sini. Tapi tak apa, banyak lagi perkongsian yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil tu, sementara saya pun nak berjinak-jinak kembali dengan panel dekat konti ni, anda juga boleh terus bersama dengan saya di TikTok DJ Ain Rin. Kejap bunyi, kejap tak bunyi, kita risaulah awak, kan? Tapi apa pun benda nak kena jalan. Bunyi ke dia tak bunyi ke, tetap kita kena jalan. Walaupun tiba-tiba dekat monitor saya ni dia sedang berpusing-pusing, tapi dia dah settle. Ni antara lagu kegemaran saya, lagu daripada nyanyian Bruno Mars, Risk It All. Kalau anda dengar akan bibit-bibit lirik lagu ini. Terbaik, kan?

Selangor FM 109 MHz. Baik, selamat malam diucapkan kepada anda yang terus menerus bersama dengan saya yang bernama Ain Rin. Tadi ada yang nak minta lagu kan? Baik, ini lagu yang dipinta seterusnya. Saya rasa macam kurang sihat lah sikit. Tapi saya akan terus kekal menemani anda sehinggalah pukul 12:30 malam ini. Jadi saya terus belanja anda dengan lagu-lagu pilihan anda, yang mana anda boleh WhatsApp saja di seperti biasalah Rumah Hijau Selangor FM. Okay, anda tahu nombornya, ataupun anda boleh minta lagu pilihan anda menerusi TikTok DJ Ain Rin. Okay, sebab saya ada macam terbaca mengenai MyCard generasi baharu, sistem eKYC sedang dikemas kini JPN. Ini akan saya kongsikan sebentar saja lagi, sebab saya kena siarkan lagu daripada nyanyian Uji Rashid ni. Ha, kan marahlah Akak Dewi tu. Manalah lagu kita ni, Ain? Okey, nyanyian lagu ini khas untuk anda yang meminatinya. Uji Rashid dengan lagunya Kali Terakhir Kulihat Wajahmu, semuanya menerusi Selangor FM.

Baiklah, aku katakan dengan indah lagu daripada nyanyian Peter Pan. Baru saja anda dengar di mana lagi kalau bukan melalui 100.9 MHz. Baik, saya rasa mungkin ada di kalangan anda, ada yang lalu dekat TikTok mengenai surat yang diterima oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza. Betul tak? Ha, kat mana-mana mesti lalu. Okey, tapi kali ini saya nak kongsikan mengenai Zizan Razak pula. Sebabnya dia cukup terharu sebab peminat dia yang umur 8 tahun sanggup kumpul duit nak berjumpa, siap bagi coklat dan juga surat. Ha, jadinya Zizan terharu sangat dengan keikhlasan seorang peminat cilik ini. Zizan sanggup mengetepikan rasa penat selepas mengendalikan sebuah program di Sabah semata-mata mahu bertemu dengan kanak-kanak tu. Jadi Zizan pada awalnya dia menerima mesej menerusi media sosial tau, daripada bapa kanak-kanak berkenaan yang menyampaikan hasrat anaknya ni nak berjumpa. Jadi apa yang lebih menyentuh hati, Zizan memberitahu peminat itu yang dikenali sebagai adik Atilia, katanya sanggup membuat tabung sendiri bagi mengumpul dana nak merealisasikan impian nak bertemu dengan Zizan ni. Alahai, katanya terubat hati ni bila dapat hadiah yang tak ternilai sebegini. Bukan sekadar peminat tetapi hati yang ikhlas terpancar pada wajah adik peminat cilik saya ni. Itu kata Zizan. Jadi umur 8 tahun tapi peminat tegar Zizan macam tak boleh percaya. Bila saya fikir balik, itu kata Zizan. Dalam hantaran yang sama, Zizan turut berkongsi video pertemuan bersama dengan adik tersebut yang hadir bersama dengan ahli keluarganya. Bukan saja jumpa macam tu aja, Zizan turut memberikan buah tangan berupa coklat dan juga sepucuk surat sebagai tanda sokongan buat Zizan. Itu adik dia bagi ni. Perkara itu sekaligus membuatkan Zizan tersentuh lah dan menganggap kasih sayang daripada peminat cilik tersebut sebagai satu antara penghargaan paling bermakna sepanjang perjalanan kariernya. Kita tak boleh nak macam bias lah kan, nak minat semua yang orang besar je. Sebab kadang-kadang ni tengok ni, adik yang berumur 8 tahun beria tau, dia kumpul duit sebab nak bagi hadiah kepada Zizan. Terima kasih kepada semua penyokong dan peminat saya selama ini. Wah, macam saya pula yang cakap kan, love you guys so much. Ini kata Zizan, bukan kata Ainrin. Ainrin tak ada peminat lah. Jadinya ini yang sebenarnya kita nak daripada artis kan. Sebab peminat ni yang sebenarnya membantu dalam kerjaya artis-artis ini. Memang penat, tapi itulah kerja yang anda minta kan, nak menjadi seorang selebriti. Jadi kita juga macam merasa seronok juga bila kita dengar ada artis-artis yang begitu menghargai peminat-peminatnya. Peminat ni dia bukannya nak awak jumpa dia lama sangat pun, tidak. Kadang-kadang bila lah kalau dalam banyak-banyak tu orang kan, tiba-tiba yang kita minat tu terpandang kita, angkat tangan kenyik mata sikit, ui, jatuh, luluh hati awak. Pukul 11 nanti saya akan bawa anda untuk utama 11 malam, semuanya di

0: penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer, EKYC, sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenalpasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat Sdn Bhd yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan, KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian akta kerusia, kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusuf Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakpun berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Sarikin, kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. berita seterusnya. Lautan Kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
2: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut Situs Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Basson, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bergsen Da Silva menyifatkan peluang menyarung jersi Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bergsen berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia eKYC kemaskini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Demikian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Terus 100.9 FM.

Baik, itu kata Fizanis dan juga Izzat Lazim. Aku mengundurkan diri, tapi saya belum lagi mengundurkan diri kerana saya ada berbakikan 43 minit sahaja lagi untuk edisi hari ini. Hari yang ke-21 dalam bulan September 2026. Okey, nanti kalau ada kesempatan, okey, saya nak kongsikan pula untuk orang-orang Selangor. Dengarnya, baucer kita Selangor diperluas had pendapatan isi rumah RM8,000 kini layak. Semuanya nanti sebentar sahaja. Nanti kita terus berhibur lagi dalam jam yang terakhir.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Nama Nolela tu mesti tengah senyum kan. Untung lawak. Ha, nama dah ada lagu. Okey. Baiklah, ya maksudnya kini sudah pun pukul 11.50 minit malam. Habislah tugasan saya untuk edisi hari ini, penutup bagi hari ataupun tarikh 21 September 2026. Anda boleh kekal bersama dengan kami, pastikan 100.9 MHz itu terus ada dekat radio anda ya. Yang pastinya juga rakan-rakan kita akan bersama dengan anda untuk segmen pada pukul 6 pagi nanti. Pastinya Apis dan juga Awan akan menemani anda. Jadi saya mengundur diri, insyaAllah. And akan kembali bersama dengan anda untuk MH 812. Assalamualaikum. Selamat malam.

Okey, selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya yang comel lote tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden skam menerusi talian 997 Pusat Respon Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21

National FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya, jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Ada penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori atau memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Puro Hantu Nasional FM.
1: Jam sudah pun masuk 1 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya? Bukan peperiksaan, ujian. Sama juga. Nak tengok jam dekat telefon, sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu, daripada nak tengok pukul berapa, buka message. Lepas tu buka pula video, TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini. Tengok-tengok lah, dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apiah, selamat bertugas. Terima kasih Marsa Saleh. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas Nasional GBH. Berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi. On sampai pagi ya, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsa Saleh. Nak dengarkan lagu tajuk Sketsa dari D.O.T.I. Boys feat. Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan, esok admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okey, kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Layan jap malam tok. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria-ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga ya daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okey, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi game Burung Hantu. Ini dia, Kulit. Cool.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Segi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1:21 pagi ni tiba-tiba mengidam pula nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang pukul 1:21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur. Tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau, buat satu-satu. Jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dapat sempat siap. Dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu. Biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Altman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

0: informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada yang bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyantuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Andat Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layar Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum, GPH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu yang disediakan on terus geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GPH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su. Hello guys, jom layan Nasional GPH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas di Nasional GPH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati, pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GPH sehingga pagi. Ada YoPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana

pagi, teman saya sehingga 6 pagi ya. Pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar comelnya gambar. Ada gambar burung hantu minum kopi. Rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni, nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi, apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM, Mira ada tanya, apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum? Dan saya rasa ada ni, Nani Ani, Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun. Dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi. Pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: geng burung hantu. Nasional FM.
1: Sekarang pukul 2:01 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12:30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih ya teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang, yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Mesti antara dua tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia Cinta Kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

orang yang ku sayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia National FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suoma siap bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni? Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook National FM dan pendengar setia Radio National FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM dan segmen GPH. Saya ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni? Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GPH National FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas ya, National FM GBH terbaik, pendengar GBH juga terbaik. Siapa lagi ni? Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GBH Game Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau mob komen layan. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni? Pak Yosnai, hai. Zed Pak Ya, salam GBH. Hazrul bin Ramli pun, hai. Aiman Tamariau Miau, salam Kak DJ and selamat bertugas. Dan selamat tengah malam dan layan National FM di Rumah Tawaf Sabah. Terima kasih Kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni. Berdengar tau Mizi di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan National FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mira Manja Manis. Selamat bersiaran Geng Burung Hantu National GBH. Selamat pagi dan Geng GBH hadir dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak sombong. Kita ada Osman. Dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis geng burung hantu National FM sentiasa di hati, dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi. Mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada Muhammad Yusof. Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya dah siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni? Coffee first. Dengan burung hantu je. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan je. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Game Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej. Apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi. Dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okey? Jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya,
Lama-lama kita pun mula bertanya, eh banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul answer tapi banyak betul alasan awak. Ya. Jadi daripada orang yang ku sayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Itu tadi you case dengan bila diri disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan. Jadi daripada bila diri disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun pukul 3.07 minit pagi. Apa khabar geng buruh hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional GPH. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas saya menggiam burung hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi, layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik, orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam. Selamat pagi, Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okay. Mungkin ada yang saya terlepas komen. Maaf, tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku, insyaAllah hari yang lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya. Sekejap ya, kita ada Karen Melati, kita ada Yabang Khalifah, ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Suat Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersembang santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nas.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Stasiun FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk pukul 5.02 minit pagi, bermakna ini jam terakhir Mira akan menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam 5 pagi ni, semangat sikit, selamat pagi. Waktu macam ni dah mula terasa suasana pagi tu ya. Ada yang baru bangun, ada yang dah mula bersiap, dan ada juga yang macam Mira, masih belum habis lagi tugas. Tengah mengira waktu ni, tengok jam, pukul berapa nak habis ni. Buat anda yang nak mulakan hari, semoga semuanya dipermudahkan. Yang dah bekerja sepanjang malam pula, semangat sikit lagi ya. Mira ada temankan sehingga 6 pagi nanti, jangan risau. Dan ada juga ni di Facebook Nasional FM juga ada yang memberi doa daripada Masih Rasul, kata, "Ya Allah, berkatilah pagi kami, limpahkanlah rahmat, kesihatan dan kebahagiaan. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kami." Amin, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada juga Sofia Darus, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat bertugas." Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bersiap-siap untuk bekerja. Semoga sihat walafiat selalu hendaknya. Semoga anda juga sihat. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi, bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Pulang nanti hati-hati di jalan raya. Awak masih tahu je. Tadi saya kata apa? Kalau orang cakap hati-hati pun dah buat saya tersenyum. Dan betul, saya sedang tersenyum sekarang. Terima kasih atas doanya tu. Jangan nakal-nakal katanya. Jangan salah main-main mata, membahaya tu. Ya, okay. Ismail Musa Ismail. Selamat pagi. Assalamualaikum DJ GPH on tak on. Okay, jadi untuk jam terakhir ni, InsyaAllah Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi. Siapa-siapa yang mungkin ada peniaga yang sedang menyiapkan juadah, saya doakan semoga jualan anda diberkati, rezeki anda bertambah, habis licin jualan anda ya. Okay. Dan sementara itu, Mira masih akan menemani anda dengan lagu-lagu. Ada seketika nanti kita akan dengarkan juga raudah dari rakan penyampai saya juga ni, Aidawati binti Yusof. Okey, tapi pastikan anda teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ismail.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadirin hadirat dan sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh. Kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus, solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaedah atau mustalah, ya, ataupun istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas, asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita tak dapat lagi. Yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh, solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi haul, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu karya ataupun istilah karya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh, solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tabiyah puayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukumnya fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hari'ah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbir atau ihram. Allahu Akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib. Itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca, sah. Tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan yang berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqah. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu juga jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit umpamanya HIV yang berat, mati pucuk kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqah dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat,
1: Allahumma

jam je lagi kita nak bersama setelah menemani Mira dalam masa 6 jam ni. Pejam celik tinggal setengah jam lagi Mira akan menemani geng burung hantu. Jadi yang dah mula bersiap nak keluar rumah, semoga semuanya lancar pagi ni. Jangan kelam kabut, periksa barang penting sebelum keluar, takut ada yang tertinggal yang penting tu kan. Dan yang baru nak berehat selepas bekerja malam pula, semoga dapat rehat yang secukupnya. Jangan risau, Mira masih ada sehingga jam 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita habiskan setengah jam terakhir ni bersama di National FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 September 2026 Masihi bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.57 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.56, Kuala Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandaraya Melaka Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.56, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alustar Kedah 6 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Buat mereka yang telah menemani Mira dari jam 12.30 malam, terima kasih. Kepada yang juga menemani Mira separuh perjalanan, juga terima kasih kerana menemani Mira dan juga terima kasih kerana memilih Nasrul FM sebagai peneman pagi anda. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni, kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh, apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula, jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan. Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka. Dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakin.

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Selasa. Buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi ditarik kopi O. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Siapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dan kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.56 minit pagi. Zon 2 Sabak Benana Kuala Selangor 5.58 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.56 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

0: Assalamualaikum, orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: 6.3 minit pagi waktu ini, masih lagi dalam jam yang pertama segmen Teh Tarik Kopi O. Apis dan juga Awan temani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti.
3: Alright, jadi selamat bertugas kepada anda yang dah mulakan tugasan pagi ini. Ada yang masuk pukul 6 pagi, Awan eh. Mm-hmm. Macam orang kerja-kerja hilang tu sama macam kita lah. Mm-hmm. Masuk pukul 6 pagi. Jadi selamat bertugas. Jangan lupa ambil sarapan pagi anda sebelum memulakan aktiviti-aktiviti anda yang lain. Dan kita nak maklumkan juga kepada abang-abang rider kita yang pergi kerja naik motor di perkarangan akan Sepuri sekarang ni hujan. Mungkin anda nak kongsikan juga lokasi anda sekarang ini. Mungkin anda berada di Petaling Jaya, di Shah Alam, di Sabak Bernam, di Tanjung Karang. Boleh kongsikan macam mana cuaca dekat tempat anda pagi ini untuk kita kongsikan kepada pendengar-pendengar yang lain. Mungkin yang dari PJ nak ke Tanjung Karang, dari Tanjung Karang nak ke Shah Alam kan. Jadi kalau kita kongsikan info tu, orang yang nak datang tu alert lah kan.
2: Ya, ni ada kuah kiriman daripada Tuan Haji Wan sama Naim katanya. Assalamualaikum, selamat pagi DJ yang bertugas di awal pagi. Moga dipermudahkan tugasannya. Cuaca di Sabak Bernam mendung selepas hujan di awal pagi.
3: Okey. Mendung eh?
2: Mendung selepas hujan di awal pagi. Terima kasih banyak Tuan Haji Wan sama Naim.
3: Sabak Bernam mendung ke memang masih lagi gelap? Sekarang baru pukul 6.24. Memang gelap lah.
2: Okey. Terima kasih banyak Tuan Haji Wan sama Naim untuk perkongsian dari Batu Timur Tujuh Darat, Sabak Bernam.
3: Alright. Jadi kita nak kongsikan info semasa juga kepada pendengar di mana ini berkaitan dengan MyCard generasi baru. IC lah senang cerita kan. Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru akan dikenal pasti dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan baru-baru ini memaklumkan langkah itu adalah diambil susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC.
2: Okey, beberapa sesi limbat urus telah dan sedang dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan serta penyedia pengkhidmatan EKYC bagi menangani isu berkenaan dan juga nak pastikan proses pengesahan identiti orang ramai berjalan dengan lancar. Jadi JPN telah sediakan maklumat yang diperlukan dan sedang pantau pelaksanaan kemaskini itu bagi mempercepat proses penyesuaian sistem. Sambil sementara menunggu proses kemaskini selesai, JPN sarankan pengguna yang hadapi kesukaran untuk lakukan pengesahan EKYC gunakan MyCard generasi baru supaya rujuk pada institusi atau penyedia perkhidmatan masing-masing mengenai kaedah pengesahan alternatif yang tersedia.
3: Okey, dan menurut JPN, MyCard generasi baru yang mula dikeluarkan secara rasmi pada 17 September yang lalu merupakan penambahbaikan daripada sistem daripada aspek struktur reka bentuk teknologi dan ciri keselamatan bagi meningkatkan lagi perlindungan identiti rakyat. Penyesuaian sistem EKYC oleh penyedia perkhidmatan merupakan sebahagian daripada proses peralihan bagi menyokong penggunaan kad baru berkenaan. Jadi harapnya bersabar kepada anda yang telah pun menjadi pemegang MyCard generasi baru tu. Kalau tak boleh gunakan EKYC tu, ini maklumat untuk anda di mana teknologi itu sedang mengemaskini sistem masing-masing.
2: Baik, jadi kalau ada yang belum lagi tukar IC, jadi jangan orang tergesa-gesa lah. Sebab kalau tak silap saya, JPM pernah ada keluarkan kenyataan baru-baru ni, katanya selagi MyCard lama tu masih guna-guna dulu.
3: Okay.
2: Jadi kita beri peluang kepada yang orang kata perlu benar-benar memerlukan untuk tukar dahulu kepada MyCard generasi baru. Okey. Selepas ini Alkisah menanti anda kekal melekat bersama-sama kami Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Okey, 6.35 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, dan macam biasa waktu ini kita nak kongsi dengan anda
2: Alkisah.
3: Perkongsian Alkisah ini bercerita tentang seorang kanak-kanak, bukan seorang kanak-kanak, seorang pemuda yang mengimbau kisah lamanya, dulu malu, kini rindu, nak pimpin tangan. Kisah ayam goreng buat hati pemuda, seorang pemuda ni luluh, baru tersedah pengorbanan bapa kerja sebagai seorang buruh kasar. Ada segelintir anak yang berasa malu dengan kemiskinan keluarga, apatah lagi apabila membandingkan kehidupan mereka dengan rakan-rakan lebih yang lebih daripada mereka lah, yang lebih berada kan. Okey, ini bukan kita nak tujukan kepada semua. Mungkin ada segelintir yang ada perasaan, aduh, kenapalah aku tak senasib baik macam dia? Kenapalah ayah aku pun tak naik kereta besar macam dia? Kenapalah mak aku tak ada barang perhiasan, gelang tangan emas macam mak dia? Okey, dan perkara sama yang dirasai oleh seorang lelaki ketika zaman persekolahannya, yang malu setiap kali bapanya yang bekerja sebagai buruh kasar datang menjemputnya. Imbaunya waktu tu, bapanya selalu datang ke sekolah dengan pakaian lusuh, lepas tu dekat seluar cumpang-camping, siap ada kesan-kesan kotoran simen lagi. Kalau kawan-kawan lalu, aku sengaja jalan jauh sikit daripada ayah dia. Dia kata, takut orang tahu iaitu bapa aku.
0: Jadi, ceritanya lagi, dia terkenang sikap buruknya tu selepas ibunya terjumpa bekas makanan lama milik bapanya yang masih disimpan. Jadi, hatinya luluh bila ibunya beritahu bapanya sanggup bawa nasi belaukan telur ke tempat kerja hampir setiap hari demi nak jimat cermat. Jadi katanya ibu kata kalau ada duit lebih, dia nak pastikan anaknya tu boleh bawa lauk ayam pergi sekolah. Dan ayahnya takut anak terasa hati kalau tengok bekal kawan-kawan. Jadi kisah itu buatkan dia terdiam apabila teringat kembali peristiwa bapanya tanya mengenai menu yang ingin dibawa ke sekolah. Jadi apa yang buatkan dia kesal, dia dengar acuh tak acuh jawab pertanyaan bapanya selain buang makanannya kerana sudah kenyang. Jadi beliau meluahkan rasa malu berjalan sebelah lelaki yang sanggup makan telur hampir setiap hari supaya anak dia tak rasa rendah diri di sekolah. Jadi sekarang ayahnya dah tak ada, kalau boleh ulang satu hari saja dalam hidup. Jadi dia tak mau ayam tu, dan dia cuma nak jalan keluar dari pagar sekolah, pegang tangan ayah kuat-kuat dan juga bagi semua orang nampak, dan inilah ayah aku.
3: Nampak. Well, itulah orang cakap pengorbanan seorang bapa, seorang bapa tu, okey, dia nak yang terbaik untuk anak dia. Tapi itulah, apakan daya, anak dia rasa malu dengan bapa yang sedang struggle sebenarnya tu. Okey, jadi itulah itibar yang boleh kita ambil daripada cerita ini. Jangan malu dengan mak ayah kita ni. Kadang-kadang kita tengok, apalah abah ni datang pakai baju lusuh apa semua. Tapi kalau kita tengok ayah kita lagi banyak duit pada ayah yang datang pakai swashlet. Rupanya ni je, kerani je kan. Bukanlah mega holding punya CEO pun kan. Sama je kan. Jadi kepada anak-anak, kepada kita semua, jangan pernah kita rasa malu dengan pasangan, dengan ahli keluarga kita, dengan adik-beradik kita. Tak semua orang rezeki sama.
0: Betul.
3: Tuhan rezekikan kita lebih sikit. Jangan lah kita rasa, aduh malulah adik aku ni masih tak baikkan kereta lagi lah. Jangan rasa macam tu, jangan merendah-rendahkan orang.
0: Jangan macam tu, takut nanti bila dah terlambat, bila kita waktu tu dah faham, belum tentu ahli keluarga kita tu masih ada lagi.
3: Betul.
0: Di sisi kita.
3: Itu saya setuju lawan tengok macam pemuda ni dah rasa menyesal kan. Kenapalah aku dulu rasa tak nak menghargai. Rupanya ayah aku ni struggle hari-hari bawa bekal makan telur je dekat dekat tempat kerja kan. Sebab semata-mata nak bawa apa? Nak bagi anak bawa ayam goreng. Lauk ayam pergi sekolah supaya tak jauh sangat jurang dengan kawan-kawan dekat sekolah tu.
0: Ayam dulu memang syok dulu.
3: Yelah.
0: Sekolah dulu memang kalau dapat makan ayam tu memang
3: sedap
0: betul.
3: Have lah kan.
0: Ya.
3: Okay. Baik, jadi itu dia cerita untuk Alkisah hari ini. Sama-sama kita renungkan kisah ini. Kita ambil itibar supaya kita tak lakukan di masa yang akan datang, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan juga sama-sama kita hargai orang kata ahli keluarga kita yang masih ada. Okay, selepas ini siaran refleksi menanti anda. Selangor FM.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Gagal. Perkataan gagal selalu buat kita tak selesa. Ada yang cepat tukar topik, ada yang terus diam, ada juga yang rasa kalau gagal maknanya aku tak cukup bagus. Cuba fikir sekejap. Sejak kecil, kita diajar untuk berjaya. Dapat markah tinggi, menang, capai sasaran. Tapi jarang sekali kita diajar untuk gagal dengan sihat. Sedangkan dalam hidup sebenar, gagal itu bukan pengecualian. Gagal itu sebahagian daripada proses belajar. Masalahnya bukan pada kegagalan. Masalahnya ialah pada cara kita mentafsir kegagalan. Ada orang gagal lalu berkata, aku memang tak pandai. Ada pula yang gagal dan bertanya, apa yang boleh aku perbaiki? Dua situasinya sama, tapi kesannya sangat berbeza. Bila kita anggap gagal sebagai bukti kita lemah, kita akan berhenti mencuba. Kita mula takut, takut buat silap, takut dinilai, takut bermula semula. Tapi bila kita anggap gagal sebagai maklum balas, kita sedang belajar. Belajar tentang apa yang tak menjadi, belajar tentang had diri, belajar tentang strategi yang perlu diubah. Ya, gagal memang menyakitkan. Tak ada siapa yang suka gagal. Tapi kegagalan yang paling merugikan ialah kegagalan yang tak kita pelajari apa-apa daripadanya. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri sendiri, silap sikit, terus menghukum diri. Padahal kalau kawan kita gagal, kita boleh cakap dengan lembut, tak apa, cuba lagi. Soalan kecil hari ini, kenapa kita tak bercakap dengan diri sendiri sebaik kita bercakap dengan orang lain? Belajar gagal dengan cara sihat bermaksud kita benarkan diri kita untuk jatuh. Tetapi tidak tinggal di bawah terlalu lama. Bangun semula, nilai semula dan cuba lagi dengan versi diri yang lebih sedar. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah gagal. Tetapi orang yang tak berhenti belajar daripada kegagalan. Fikir mula dari diri.
3: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Okey, itu dia Celine Dion baru saja berlalu dengan A New Day Has Come, membawa kita sekarang ini menghampiri, okey, dah temun tepat 6.62 minit pagi, dah pun di hujung-hujung jam yang pertama untuk Teh Tarik Kopi O.
1: Okey, kejap lagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi pula. Dan selepas itu kami akan kembali dalam jam yang kedua untuk kongsikan kepada anda bio artis dan juga kami nak bawakan untuk anda rancangan Sembang to Send. Topik Sembang to Send menanti. Dan jangan lupa juga yang mana nak cicat-cicat bersama dengan kami, hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-4425. Ni ada rakan kita yang menyapa, assalamualaikum, selamat pagi. Ayah saya kerja jadi pemandu. Oh, ini kongsikan yang tadi ni. Dalam Al-Qisah, dia kata ayah kerja sebagai seorang pemandu orang putih, mak saya cuma kerja cleaning service. Satu hari ayah saya datang jemput saya dekat sekolah dengan baju driver, guna basikal tua. Kawan-kawan saya ejek, tapi saya terus cakap saya tak malu ada ayah macam ni. Saya bangga ayah saya cari rezeki yang halal, dan saya dapat sekolah sejak hari itu. Kawan-kawan saya tak berani nak ejek saya. Kita jadi anak seharusnya malu dengan diri kita, sebab belum tentu kita akan jadi macam mak dan ayah kita yang sanggup berusaha untuk masa depan kita nanti.
0: Terima kasih banyak untuk perkongsian. Alhamdulillah dia bangga dengan ayah. Walaupun orang kata bekerja sebagai pemandu orang putih,
1: betul,
0: tapi dia mendapat rezeki yang halal, alhamdulillah.
1: Tapi cadangan lepas ni kalau nak tulis WhatsApp tu, tolonglah ada titik koma. Ini tak ada straight dia saya baca. Okey, jadi terima kasih kepada yang menyapa kita. Kejap lagi kita raikan lagi komen-komen daripada pendengar kita.
0: Kajang juga terima kasih. Katanya hadir sampai pagi Selasa, happy konti TTKO Selangor FM, mantap. Terima kasih banyak. Okey, selepas ini utama 9 pagi juga hari ini dalam sejarah, dan selepas itu jam yang kedua Teh Tarik Kopi O, hanya di Selangor FM.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segera lah oleh Undang-Undang Berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni atau apa lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri WorldSkills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebagai pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Perang ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Perkembangan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak. Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat memulakan balik, kita mulakan, kita tidak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk membuat keputusan atas services.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Romain Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Mesut Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Selamat pagi kepada anda pengguna Lebuh Raya Plus. Ini maklumat info trafik kepada anda. Trafik bergerak perlahan dan dijangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Lebuh Raya Plus, trafik sesak dari arah utara Setia Alam menuju ke Shah Alam. Juga perlahan dari arah utara dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra. Trafik sesak selepas keluar Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Dan juga maklumat kemalangan kepada anda. Kemalangan berlaku di kilometer 21.5 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Lorong kiri, lorong tengah terhalang namun trafik masih lagi terkawal. Kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya. Trafik didapati sesak di UPM ke KTM Serdang, Balakong ke Demais, Sapura ke Tumais Utara, dari Kampung Malaysia ke Persiaran Kucai, Salak Jaya ke Pusat Bandar, Tolok U ke Jalan Istana, dan akhir sekali di Lebuh Raya LDP. Trafik perlahan ketika ini dari arah utara di Pucung Utama ke Pucung Intan, PJS ke Susur Federal Highway. Hati-hati memandu, jaga jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah

0: Tarik Kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 7.21 minit pagi waktu ini dah pun masuk jam yang kedua untuk segmen Tarik Kopi. Oh, Apis dan juga Awan temani anda hingga pukul 10 pagi nanti, insyaAllah.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada anda. Salam kita Selangor Maju Bersama, dan sekarang ini kami nak kongsikan kepada anda bio artis.
3: Bio artis.
2: Hari ini kita nak cerita, Wan, tentang seorang penyanyi, pelakon, pelawak lagi, apa lagi? Pengacara. Apa lagi? Pelumba.
1: Segala apa yang...
2: Peniaga. macam-macam lah. Okey, hari ini kita nak cerita tentang seorang insan yang diberi nama Zizi.

0: hari ni ceritanya beliau terharu dengan keikhlasan seorang peminat cilik. Pelakon dan pelawak Zizan Razak sanggup mengetepikan rasa penat selepas mengendalikan sebuah program dekat Sabah. Zizan katanya pada awal dia menerima mesej menerusi media sosial daripada seorang bapa kepada kanak-kanak berkenaan yang menyampaikan hasrat anaknya yang mahu bertemu dengan Zizan. Katanya macam ni lah seorang bapa tu. Dia kata, "Salam Zizan, anak saya nombor 3 sangat-sangat minat dekat awak. Tadi sampai menangis-nangis dekat ITCC dengar ada awak dekat KK ni nak jumpa awak. Umur baru 8 tahun tapi minat sangat-sangat dekat awak sampai buat tabung. Saya tanya nak buat apa dengan tabung?" Dia kata nak kumpul duit nak jumpa dengan Abang Zizan ataupun Uncle Zizan dia.
1: Apa yang menyentuh hati, Zizan beritahu pemak cilik yang dikenali sebagai Atila itu sanggup buat tabung sendiri bagi kumpul dana untuk merealisasikan impian bertemu dengan beliau. Katanya terubat hati ini bila dapat hadiah yang tak ternilai sebegini. Bukan sekadar peminat tapi hati yang ikhlas terpancar dari wajah peminat cilik beliau itu. Umur 8 tahun tapi peminat tegar Zizan Razak macam tak percaya bila difikir-fikirkan balik. Jadi dalam hantaran yang sama di media sosial, Zizan turut berkongsi video pertemuan bersama-sama dengan peminat cilik itu yang hadir bersama-sama ahli keluarganya. Bukan sekadar nak luangkan masa untuk bertemu, kanak-kanak kenaan turut berikan buah tangan berupa coklat dan juga sepucuk surat.
0: Ini yang buat Zizan tabung tu. Sebab nak berikan coklat untuk Uncle Zizan dia. Dan perkara itu sekaligus membuatkan Zizan Razak tersentuh dan anggap kasih sayang daripada peminat cilik tersebut sebagai antara penghargaan paling bermakna sepanjang perjalanan karier beliau. Tapi inilah hasil kerja penat lelah beliau sepanjang dalam karier. Jadi Zizan Razak kata, "Terima kasih banyak kepada semua penyokong dan peminat saya selama ini. I love you guys so much." Perkongsian tersebut mendapat perhatian ramai yang rata-rata turut tersentuhlah melihat layanan Zizan kepada peminat ciliknya yang baru sahaja berusia 8 tahun.
1: 8 tahun dah minat Zizan sanggup tu nak artis kesayangan.
0: Ya, mungkin yalah, Zizan kita tahu lawak dia, gurau dia, orang cakap diterima oleh lapisan usia. Bukan kata kita yang dewasa, warga emas, kanak-kanak yang berusia 8 tahun pun faham.
1: Juga meminati beliau juga. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak Zizan sudi orang kata luangkan masa berjumpa dengan peminat berumur 8 tahun.
0: Dan kita doakan juga semoga Zizan terus berkarya dan mendapat tempat di hati peminat-peminat Zizan Razak. Okey.
1: Okey. Selepas ini seperti yang janjikan, kita ada sembang tu sen. Apa topik yang dibawakan hari ini, kena tunggu kejap lagi. Okey. Kekal melekat bersama-sama kami di Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin.
1: Kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
0: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
4: 70-an.
5: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
4: 80-an.

0: Okay, Radio 5 baru saja berlalu dengan If You're Getting Down. Bawa kita sekarang ini 7.35 minit pagi. Masih lagi dalam jam yang kedua bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Okay, dalam jam yang kedua, setiap Isnin hingga Khamis, kami akan bawakan untuk anda Sembang Tu Sen.
1: Sembang Tu Sen.
2: Okey, Sembang Tu Sen hari ini, saya tertarik dengan satu perkongsian yang tular dekat media sosial ini yang telah dikongsikan oleh Berita RTM.
0: Okay.
2: Isu ini berlangsung di Kuala Terengganu.
0: Okay.
2: Pada 21 September semalam lah kan.
0: Aha.
2: Tak sangka tayar pancit ketika hujan lebat boleh jadi pengalaman yang menghiburkan apabila hero yang datang membantu pula adalah sekumpulan maskot. Kalau kita tengok video dekat sini, ada maskot Arnab, ada maskot Katak. Katak warna hijau ada, warna pink ada. Okay, ada juga siri superhero Sonic tu pun ada juga dalam cerita ni. Yang membantu sekumpulan wanita yang keritanya tayar pancit. Maskot ni mungkin nak pergi buat show ke apa ke. Singgah tolong dulu akak-akak ni tukar tayar dekat Kuala Terengganu. Mm-hmm. Jadi hari ini inspirasi daripada kisah ini, kita nak mengajak pendengar-pendengar di Selangor FM ni. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita tak tahu pun siapa yang akan datang bantu kita ketika kita sangat-sangat memerlukan.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang mungkin orang yang kita tak kenal langsung, mungkin jiran yang selama ni cuma tegur-tegur dari jauh saja. Mungkin juga kawan yang dah lama kita tak kontak, tahu-tahu dia datang ketika kita memerlukan bantuan. Okey? Contohnya kereta rosak tepi jalan kan. Macam akak ni, tayar pancit, tiba-tiba maskot ni datang tolong dia ramai-ramai. Tiba-tiba juga ada orang berhenti tolong, tengah cari duit nak bayar barang, tiba-tiba ada yang hulurkan bantuan. Jadi topik kita hari ni, pernah tak anda dibantu oleh orang yang langsung tak anda sangka? Contohnya kalau macam peristiwa saya, saya ada pengalaman waktu tu mall dah nak tutup.
0: Okey.
2: Okey, parking pula tak boleh bayar pakai cash and go. Dia kena pakai cash masuk dalam mesin tu kan. Mesin parking tu. Masalahnya kita ni memang pengguna TNG e-wallet yang paling berjaya.
0: Okay.
2: Dan juga kaki QR lah. Jadi cash ni memang tak simpan lah dekat dalam kocek kan. Tiba-tiba, sudah kan. Macam mana ni? Mall dah nak tutup. Kalau kau nak berlari cari ATM, tak tahu kat mana pula.
0: Betul.
2: Tiba-tiba yang belakang ni datang. Abang, tak apa bang. Saya hari ni belanja abang punya parking.
0: Wow.
2: Weh, serius abang, tak payah abang. Ni. Tak apa. Kan saya belanja abang punya parking. Berapa abang punya? Bukannya sikit-sikit, dalam RM6 ke RM8 juga. Duduk daripada petang sampai ke malam, sampai mall tutup.
0: Mahal juga tu.
2: Ya.
0: RM6 ke RM8 tu.
2: Jadi tak disangka-sangka orang tu belanja. Sampai sekarang saya masih lagi terbayang-bayang muka tu. Kalau saya jumpa, saya nak belanja balik dia parking lah. Itu cerita saya lah.
0: Pengalaman. Yalah, macam pengalaman saya masa saya kereta buat hal masa sesi minyak masa tu dekat negeri tempat sebelum ni, yang tempat saya bertugas sebelum ni.
2: Okey, Pulau Pinang.
0: Betul. Okay, masa tu nak balik kerja dan memang masa tu memang sangat ramai yang membantulah.
2: Itu buat hal tu sebab apa?
0: Retikong.
2: Ingat kena merajuk. Retikong kan.
0: Retikong lah tiba-tiba kan, padahal masa tu baru isi minyak je pun.
2: So maknanya orang tolong jumpa kan.
0: Betul. Semua memang orang kata tak mengira bangsa, tak mengira umur, semua pakat tolong.
2: Alhamdulillah. Jadi itulah menunjukkan juga rakyat Malaysia kita ni prihatin. Okay. Jadi kita nak ajak anda bersembang bersama dengan kami pagi ini. Anda boleh hello. Kami di talianya 0322873203 ataupun 0322873204. Pernah tak anda dibantu oleh orang yang langsung anda tak sangka pun dia akan bantu?
0: Itu kalau anda suka call, kalau anda suka mesej, boleh hantar kaki macam biasa 0193304425.
2: Alright, Aina, Farid, Syafiq, Nurul, kejap lagi kami raikan komen daripada anda. Laju. Laju. Okey, selepas ini kita akan sambung semula Sembang Tu Sen di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Buckland, Slanger FM, and the five. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Trafik bergerak perlahan dan dijangkakan kelewatan di lokasi-lokasi yang berikut. Kita mulakan di Lebuh Raya Best Raya. Trafik didapati perlahan dari Minlon ke persiaran UPM, UPM menuju ke KTM Serdang, juga perlahan dari Seri Kembangan ke Tol Mais Utara, Tol Mais Utara ke Sungai Besi, PPR Permai ke persiaran Kuchai, Salak Jaya ke pusat bandar, Tolok Yu ke Jalan Istana. Kita beralih ke Lebuh Raya Plus. Makluman kepada anda, kemalangan berlaku di kilometer 21.5 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan, lorong kiri.

0: USJ ke Sifil, di NKVE sesak dari arah selatan di Kota Damansara ke Damansara, manakala di Lebuh Raya ke Sas, trafik masih lagi lancar di sepanjang Lebuh Raya. Sila fokus kepada pemanduan, patuhi had laju yang telah ditetapkan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sembang tu set.
1: Okey, kita kembali semula dalam Sembang Tu Sen. Edisi hari ini 22 September 2026, hari Selasa, bersama dengan anda. Okey. Mm-hmm. Jadi topik kita hari ini, pernah tak anda dibantu oleh orang yang langsung tak anda sangka? Aina dari Shah Alam pernah, Pis. Masa tu kereta saya pancit dekat tepi jalan. Waktu tu hujan lebat. Okay. Saya seorang diri pula tu dengan anak kecil dalam kereta. Mm-hmm. Tiba-tiba seorang abang yang lalu naik motor berhenti. Dia tolong tukarkan tayar dan siap pesan supaya saya balik slow-slow. Saya sempat saya tak sempat pun nak tanya nama dia. Sampai sekarang saya ingat kebaikan abang itu. Kalau abang tu sedang dengarkan, Aina kata, terima kasih abang. Aina ucapkan semoga Allah pemudahkan urusan abang, dilimpahkan rezeki, sihat selalu, insya-Allah. Okey, Aina kata.
2: Okey, kita ada terima memanggil. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Hafiz.
1: Selamat pagi, Tam. Hari ni dah sarapan pagi dah, Tam?
3: Dah, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hari ni makan sendiri ke orang suap?
3: Dua-dua.
1: Untunglah badan.
2: Hashtag untunglah,
1: Itu kemenangan seorang lelaki tu, Tam. Bila makan disuap tu, tu satu kemenangan tu. Tapi jaga-jaga, Tam. Takut tengah hari dia hantar QR.
3: Itu sebenarnya. Tapi dia tak boleh hantar QR. Kita kat tempat kerja susah sikit
1: nak QR. Selamat. Saya pun kena buat macam tu lah. Saya tempat kerja tak boleh main telefon lah. So QR tak boleh ambil. Okey, Tam.
3: Ya, saya.
1: Awak pernah tak ni dibantu oleh orang yang stranger ke, orang tak kenal ke, ataupun dah lama tak jumpa tiba-tiba, ya Allah, masa sekarang lah awak datang.
3: Saya kalau nak cerita benda ni, benda ni dah kerap lah. Kalau cuma ada satu benda yang saya tertarik lah.
1: Okay.
3: Waktu tu, saya pernah seorang-seorang. Bila kita seorang-seorang ni habis di Jawan, dia macam ni tau. Kita pergi satu kedai makan ni, kita main redah je tempat duduk.
1: Okay. Lepas tu?
3: Ini cerita dia tak, kat sini tak boleh buat gitu. Tapi masa kat KL, kita boleh buat gitu. Sebab orang kat KL, dia orang faham.
1: Yelah.
3: Okay, kita redah je tempat duduk. Mana tempat duduk ada kosong. Kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba ada suara di depan kita. Alhamdulillah.
1: Okey, so maknanya dia main gedah je duduk tu, tak tahulah kalau meja tu memang ada orang ke.
3: Ya, memang tak tahu. Kan? Tak tahu, betul.
1: Manalah tahu kot-kot dia punya owner meja tu tiba-tiba pergi basuh tangan ke. Kursi tu kosong, awak pun duduk je lah.
3: Ya, sebab kita rasa waktu tu, ada ke tak ada ke, janji aku jumpa kursi kosong dan kita raba depan kita ni tak ada pinggan mangkuk.
1: Faham. Okey. Jadi bila jadi peristiwa macam tu, okey. Okay. Apa yang berlaku selepas tu?
3: Bila kita dengar suara orang tu sebut alhamdulillah, kita, alamak, ada orang ke? Saya terus nak berpindah. Cakap dengan cashier tu nak cari tempat, alamak, sini ada orang lah. Cashier cakap, kau duduk je situ, situ kosong, tapi ada orang meja ni. Kita accept macam tu, segan lah kita kan. Sebab sini dia tak macam kita, korang kat sana, walaupun kita janji kerusi kosong, walaupun satu meja tu kita kenal tak kenal kan.
1: Kita boleh duduk campur-campur je.
3: Faham? Sini lain lah kan. Jadi kita pun waktu tu dalam proses membiasakan diri dekat KL waktu tu, alamak, sini ada orang. Terus dia panggil, kak, panggil dia duduk dengan sini. Panggil dia duduk sini.
1: Laki pun ke perempuan tu?
3: Laki.
1: Laki nasib baik. Tidak bahaya. Tidak bahayakan diri tu. Sekadar saya, walaupun diajak pun, saya akan bangun. Saya takut scene tu berlaku, berlangsung dekat rumah pula.
3: Betul. Tapi bila dah gitu, tahu-tahu saya pergi kaunter, makanan tu dah dibayar.
1: So maknanya dia cakap alhamdulillah tu disebabkan dia nak berkongsi rezeki ke?
3: Ya.
1: Allahuakbar. Baiknya lah hamba Allah tu.
3: Cuma kita tak tahu apa konsep dia. Walaupun alhamdulillah, apa benda alhamdulillah.
1: Apa maksud dia?
3: Apa maksud dia? Kita tak fikir yang tu sangat. Yang paling fikir, alamak, meja ni ada orang.
1: Tapi Tam, sepanjang awak duduk dekat situ, awak tak sembang-sembang ke dengan dia?
3: Lepas saya dah duduk, dah ambil makanan tu, baru kita sembang. Dia tanya kerja kat mana, ke belajar lagi. Waktu tu zaman-zaman kita belajar.
1: Faham?
3: Hanya pergi pun kat luar ni, beri hari Sabtu Ahad, nak cari-cari duit sikit kan. Jadi tak apalah, Itulah kita.
1: Sikit-sikit
3: sembang-sembang gitulah. Dia pun waktu tu dia pun nak cepat, dia pun ada kerja.
1: Faham. Lepas tu dia nak cepat tu, dia bayarkan terus untuk awak sekali.
3: Betul.
1: Allahuakbar.
3: Kita duduk, dia dah, kita baru duduk, dia dah habis makan.
1: Dia cakap alhamdulillah tu, mungkin dia bersyukurlah Tuhan hantarkan seorang insan yang dia cakap, ah, ini bolehlah aku buat baik ni. Bagi rezeki dekat dia kan, bagi pahala dekat dia tu, dia kata. Okey, Tam. Terima kasih, Tam. Awak punya cerita ni penuh inspirasi lah.
3: InsyaAllah. Alright.
1: Okey, Tam. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya rasa rumah Tam tu hujan lah tu, kan? Tiba-tiba pula bunyi...
2: bunyi air hujan.
1: Macam air hujan, kan? Tapi tak apa. Kejap lagi kita sambung semula Sembang Tusian dalam jam yang berikutnya. Yang mana nak hubungi kami, anda boleh hubungi dalam jam yang ketiga. 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.